0: Indonesia Barat. Petugas juga mengungkapkan bahwa akses jalan menuju lokasi yang sempit menjadi kendala saat proses pemadaman berlangsung. Selain memadamkan api, aparat TNI dan Polri turut melakukan evakuasi, pendataan, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik, terutama pada rumah yang difungsikan sebagai tempat usaha, guna meminimalkan resiko terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Besti. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi. Disemangatin lagi, diasikin lagi, asoy. Pokoknya sampai jam 8, kita goyang lagi, asoy. Di sini aja udah lah ya. Nima Dijali mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan dari Susu Kambing Etan.

makan sebelum dikasih yang hoba-hoba. Ikutan gabung aja dong di 08 12 12 12 9 3 1 0. Chandra, tungguin kamu, bestie.

baru Jelly mainkan bijinya. Enak sekali. Asik dong. Semangatnya mana dong? Pokoknya jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama kesibukan. Gimana sih? Maksudnya Besti? Ya liar saya jadinya. Jangan mau kalah sama kesibukan. Oh iya. Ya, sibuk mah iya, asik mah iya, kompak gitu Besti. Yang udah pada punya susu kemenya tawanya, coba lagi langsung diseduh. Kalau belum punya, pas banget ada promo setuju Semarak untung Juli. Beli aja 200 ribu susu Ziga 26 dapat 3 kotak Besti. Masih tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Jangan sampai kamu kehabisan ya Besti.

katanya Akbar Chalai bercanda, tapi kalau kata Chandra mah gak bercanda. Iya, promo Rp200.000 aja kamu dapat 3 kotak susu kambing Etawa. Ada rasa-rasanya, ada coklat, ada stroberi, ada kulustrum. Hayo, dipilih-dipilih aja kamu mau yang mana. Itu bagus banget buat pertumbuhan buah hati, apalagi untuk bumil. Ya, ibu menyusui minum yang kulustrum aja, bagus banget. Itu untuk booster ASI, ya biar ASI-nya banyak, nanti bisa eksklusif 2 tahun ya bunda, untuk menyusui buah hati. Hayalah, kalau belum punya langsung gaspol aja kesini ya, besti, gas, gas, gas.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

baru jeli mainkan DJ-nya. Enak sekali, Besti. Mana dong suaranya dong? Mana semangatnya dong, Besti? Jangan pada lupa minum susu kambing etawanya. Ya, minum cucu dulu biar pada sehat. Semangat semuanya.

goyang-goyang. Barang sama Madu Jelly, pokoknya diasikinnya sampai nanti jam 8 pagi, Besti. Kamu yang sudah pada ikutan gabung, aduh dudu, semangat pagi semuanya ya. Yang lagi masak-masak apa, Bunda? Mama Salsa. Selamat pagi loh, Mama Salsa loh. Aku walau enggak WA, tapi aku selalu pantengin loh. Ah, serius, Mama Salsa, masa sih? Aku hadir juga, ikut semangatin dong di Madu Jelly. Minum susu kambing etawa jan mantul, bener kok. Pak Ijo dari Seba 3, kamu susu kambing etawanya masih ada nggak? Kalau sudah habis langsung kesini aja ya, Besti. Ada juga nih, Mama Arsai. Selamat pagi, Mama Arsai. Hey. Mama Aja, Mama Aja sudah macak atau belum? Ada juga Wahyu Endra sudah ikut goyang-goyang. Seperti ramai juga, kita gaskan lagi, Besti. Hey. Bunda Widuri, selamat pagi juga. Waduh, Bunda Widuri sudah beraktivitas ya. Diasikin sambil goyang, Chan. Goyang kaki, asal.

bisa diem. Kamu di rumah diem aja atau ikut goyang? Sambil masak, sutilnya digoyang. Sambil masak, sutilnya digoyang. Sambil ngulek, ulekannya digoyang. Sambil nyuci baju, bajunya digoyang-goyang dong, bestie. Gak mau diam, maunya goyang-goyang. Hey!

masih keringet ya. Mataharinya udah keluar belum? Sambil berjemur, sambil digoyang-goyang, asai. Semangat pagi juga dong yang sudah pada ikutan gabung. Aduh, walaupun sibuk tapi nyempetin buat hadir.

Trigo 26 lagi promo besar-besaran. 200 ribu aja dapat 3 kotak Besti. Jangan sampai kehabisan Besti. Gak cuma susu kambing tawa yang promo Best. Drinknya juga masih ya. Beli 1 dapat 1. Aduh.

kalau pengen dapetin susu kambing Etawa juga yang bagus banget untuk kamu pasien diabetes, boleh minum susu kambing Etabes. Tiap hari ini tuh perawatan biar kadar gulanya nggak melonjak tinggi. Ya, ini juga bantu untuk pengobatan. Biar apa? Biar diabetesnya juga cepat pulih. Kadar gulanya tetap kembali normal lagi, nggak lebih tinggi-tinggi lagi. Kan bahaya ya kalau kadar gulanya tinggi terus ya. Taruh juga besti kamu kalau punya masalahnya kolesterol. Nggak usah khawatir minum susu kambing, gimana orang kolesterolan ada. Kita susu kambing Etawa yang bagus untuk kolesterol. Jadi biar kolesterol kamu ini tetap terjaga, tidak mudah meninggi, melonjak ya, kita hempaskan yang jahat-jahat itu. Kolesterol jahat kita hempaskan, kita pertahankan ya lemak-lemak baik dalam tubuh. Minum susu kambing Etakol tiap hari besti. Di sini tempatnya, produknya ya.

Cucu, kambing etawa premium. Besti, kalau pengen dapatin juga susu kambing etamet, ini yang bagus banget untuk kamu yang punya masalah pernafasan, gasken aja. Ya, detoksifikasi untuk paru-paru kamu, apalagi para perokok berat atau para perokok pasif. Dia nggak ngerokok tapi kena asap rokok. Nah, minum susu kambing etamet setiap hari. Itu tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net ya, Besti. Nggak ada di luar, cuma ada di radio aja. Di Radio Tri Rama jaringan. Kita nggak ada reseller ya, Besti, untuk susu kambing etawa. Kalau kamu pengen dapat yang asli banget produknya, tersedianya cuma di Radio Tri Rama jaringan aja. Atau kalau mau dianterin ke rumah kamu juga bisa. COD-an aja. Hubungi call centernya di 0831-760-600. Kamu telepon sekarang atau SMS sekarang atau WhatsApp sekarang, bisa dianterin hari ini juga. Beda lagi kalau kamu pesennya sore, kemungkinan dianterinnya besok, ya kan? Mumpung masih jam segini, masih pagi, kurirnya siap gas OTW ken. Ya, AJS sudah siap berangkat. Terus juga ada Mas Dayat siap berangkat. Terus di Lampung Timur juga ada Kak Jody siap berangkat. Di Metro ada juga Kakak Dito siap berangkat. Di Tulang Bawang juga ada Kakak Budi siap berangkat, Besti. Aduh, gak usah repot mau cari susu kambing etawa. Yang terjamin khasiatnya, khasiatnya mantul. Banyak pelanggannya. Cuma susu kambing etawa premium yang ada di Tri Rama jaringan aja, Besti. Mimi, cucu, kambing etawa premium. Siapa yang udah punya cucu kambing etawa premium ya Tri Rama jaringan? Mana susunya, Besti? Hey. Mimi, cucu dulu dong biar pada sehat semuanya ya. Ahmad Tolin, selamat pagi juga. Mbak Chandra, semangat dong. Iyalah, selalu semangat ya. Ibu Muslimah sudah ikut bergoyang. Minta doanya ya, mau ke Lampung Timur. Oh, tempatnya Mas Yudi. Oke. Mas Yudi siapa? Aa Yudi. Ada juga Mbak Merianti dari Pesawaran. Absen aja ya. Buat Dede Vida. Dede Vida si kriwul keriting mawul-mawul. Yang lagi siap-siap mau OTW sekolah, ya Allah. Ini paling udah di sekolah ya, jam segini mah udah jam 7:30. Anak-anak mah udah pada sekolah. Ini tinggal emaknya yang balik lagi ke rumah. Ada juga Pak Cupli, selamat pagi dari kawasan Pondok Tahu. Digoyangin lagi semuanya, Besti. Auuu.

semangat banget ya. Iya dong Boy Shena, aku mah semangat terus. Emang kapan aku gak semangat? Semangat terus kan? Iya kan Besti? Kalau lagi tidur gak semangat aku. Kalau tidur mah nyenyak ya kan. Coba bayangin kalau tidur semangat gimana. Ya tidurnya gegap gempita saya berarti kan. Ada juga ini siapa lagi Besti? Budi Sunarti dari Kalibening. Pokoknya panteng sambil sarapan. Aduh sarapan apa Bude? Ada juga Yudi dari Varia Agung Bergoyang, kawasan Dusun 8 ya. Aku OTW lagi cari jodoh. Ya semoga

Cuci apa gimana ini? Ada juga Pak Basuki sarapan, ayo. Wah, enak banget sarapan pakai apa itu Pak Basuki? Pokoknya sarapannya apapun, yang penting pantengnya bareng sama Chandra Dewi di Madu Jali. Mainkan DJ-nya, enak sekali.

aja, Besti. Pak Yusuf sudah ikut goyang. Sarapannya pakai apa? Santan, santan apa? Santan daun singkong, mantul. Bu Ediana dari veteran juga yang sudah ikut gabung. Semangat, Chandra. Rewang ya.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal. Setunggal.
2: Setunggal kota.
1: Nggih.
2: Saniki sing dirawuhi jenengan.
1: Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit. Ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Saniki pun mboten raos malih.
1: Mboten pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung batasan rombong pitu. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan

0: penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kambing Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya. Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Terima kasih, Besti. Masih menyatu bareng sama Chandra. Ada Nur Hadi juga. Selamat pagi ya, Bunda Ulfa. Pulang dari ojol. Oke, baiklah. Ada Bunda Riyati, Raman Utara juga sudah ikut bergoyang. Thank you juga yang sudah pada punya. Ini herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Ada Pak Diyati Min, SB5. Terima kasih tadi malam sudah datang ya ke Tri Rama ya, cari herbal. Ada juga Pak Sadino dari Rembang 7, ya kan? Ini udah juga sudah datang ke Radio Inovasi. Itu cari apa? Biosi, mantul. Ada Pak Bandi dari Pelangkawati, udah langganan banget datang ke Radio Kanza. Kemarin cari herbal juga ke Radio Kanza ya. Ada Pak Jito dari Gedung Rejo. Selamat pagi, Pak. Kemarin datang ke Radio Bima ya, Pak ya. Cari herbalnya juga tuh, madu lambungku. Ada Ibu Syamsiar dari Simpang Luas juga. Selamat pagi, Ibu. Mudah-mudahan lagi menyatu juga bareng sama Chandra ya. Menyatu dari Radio Geser. Ada Bu Mujiem. Ibu Mujiem dari Simpang NP juga. Kemarin sudah punya susu kambing Etabes. Benar ya, kalau emang punya diabetes minumnya susu kambing Etabes. Terus juga Pak Lahuri. Wow, selamat pagi ya, Pak. Udah punya susu Zigo 26. Itu 200 ribu dapat 3 kotak kemarin datang ke Radio Tri Rama ya. Thank you semuanya yang sudah pada punya susu kambingnya tawanya. Tapi sayang waktunya habis, Chandranya pamit dulu. Ketemu lagi nanti bareng sama dua Mio ya, Besti, di Pasar Goyang. Langsung Chandra akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari detik.com, aksi pemblokiran jalan menuju Semen 1 Labuan Ratu Lampung Timur yang dipicu polemik sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 resmi berakhir. Warga membuka blokade usai tercapai kesepakatan damai dengan pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Americo, mengatakan komunikasi antara warga dan pihak sekolah telah dilakukan sejak Jumat malam lalu. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat mengakhiri persoalan melalui musyawarah. Dalam video yang beredar, terlihat perwakilan warga menyampaikan pembongkaran portal diserahkan kepada pihak sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan warga, aparat kepolisian, dan sejumlah siswa. Thomas mengatakan salah satu permintaan warga agar calon siswa yang tidak lolos SPMB tetap diterima di Semen 1 Labuan Ratu tidak bisa dipenuhi. Menurutnya, seluruh tahapan penerimaan peserta didik harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Meski demikian, Disdikbud Lampung akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan SPMB tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar calon peserta didik memahami jalur pendaftaran yang sesuai dengan peluang masing-masing. Selain itu, warga juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi pelaksanaan SPMB dan mengevaluasi daya tampung sekolah agar kedepannya lebih banyak calon siswa di sekitar lingkungan sekolah dapat terakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Jumpa lagi dong bareng sama dua Mia.
1: 2, 1, cus.

0: Siti. Ya ampun Besti, semangat banget pagi ini ya. Buat temenin kamu lagi pokoknya Bes.
1: Pokoknya sampai jam 10 kita asik-asikan lagi, oke? Okay?
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, masih bareng sama Duo Miau pagi hari ini ya, Bes. Semangat buat kamu. Ini masih di hari Selasa loh.
3: Iya, ketika tiba-tiba aku udah hari Selasa aja.
2: Iya, ketika tiba-tiba aku masuk studio dikasih surprise.
3: Iya kan, ekspresinya kayak menang Piala Dunia aja, ngalah-ngalahin Spanyol.
2: Iyalah, hari ini kan hari kelahiran. Yang mana ya bertambah lagi 1 tahun usia aku.
3: Ketika tiba-tiba kamu sudah bertambah usia kamu sekarang berapa? Hayo.
2: Aku baru 24 tahun.
3: 24 plus lah.
2: Gak percaya kalau lihat mukanya. Lihat 24 tahun lihat.
3: Sini kamu bertatap-tatapan sama aku. Ntar dulu ya.
2: Sini bertatap-tatapan. Tatap mata saya. Tatap mata saya, Besti. Tatap mata tatap, saya ya.
3: Tatap mata saya. Berapa umur saya?
2: Iya. Umur kita sama ya.
3: Iya.
2: Cuma beda size aja.
3: Ya kita beda size dan cuma beda sekitar 20 hari aja ya.
2: Iya,
3: sekitar 19 hari
2: aja.
3: Tua saya 19 hari daripada dia.
2: Iya. Maaf kakak.
3: Iya adek, ya kamu adek.
2: Iya.
3: Iya aku adek banget.
2: Ini ada yang nebak katanya 40 tahun kak. Betul, Anda betul.
3: Anda betul-betul minta digetok Anda ya.
2: Anda betul-betul keterlaluan ya.
3: Mana ada 40 tahun seini banget, seunyu ini.
2: Iya. Katanya
3: adalah
2: yang kurus 35, yang gemuk 35. Benar, benar-benar salah.
3: Benar-benar Anda minta di apa namanya itu,
2: minta dicubit,
3: minta dikerauk,
2: minta digerauk,
3: minta digerauk Anda ya.
2: Kalau 24 tahun coba disepil KTP-nya. Hah? Gak bawa, percaya Anda ini ya.
3: KTP masih di atas di kamar.
2: Iya, nanti saya kasih tahu KTP saya, umur saya masih 24 tahun.
3: Orang KTP saya aja masih pelajar kok.
2: Iya. Soalnya enggak pernah ganti KTP.
3: Jangan main-main, KTP saya masih pelajar ya. Jangan main-main kan.
2: Jangan main-main ya. Enggak main-main, Mbak Istimah beneran.
3: Jangan main-main, mau disayang-sayang gitu.
2: Nyanyi mulu dari tadi Chandra. Dah pagi ini gak mau nyanyi mulu ya. Walaupun aku pagi ini lagi bahagia, tapi aku gak mau nyanyi mulu. Iya, soalnya kalau aku nyanyi mulu nanti aku lupa kasih info ke Besti. Kalau promo setujunya masih ada loh, Bes.
3: Masih tersedia, ini udah gelombang ketiga ya.
2: Yes, benar banget, udah gelombang ketiga. Gelombang.
3: Ya kan lagi
2: gelombang
3: musim
2: kanan.
3: Nah, ini kan masih kayak musim pendaftaran sekolah. Masih gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ya kita ikutin aja lah yang ada sekarang gitu.
2: Oh iya benar. Berarti ini udah gelombang 3 promonya ya Chan ya. Udah ada beberapa produk yang habis promonya di bulan Juli ini.
3: Iya.
2: Dan masih ada beberapa produk juga yang masih ready stock untuk kamu dapetin promo 1.7.
3: Kira-kira berapa gelombang lagi nih?
2: Kayaknya tinggal 1 gelombang lagi karena sekarang udah tanggal 21.
3: Tuh kan Besti, habis itu udah gak disetokin lagi ya. Untuk promonya habis. Ya kalau sekarang masih ada beberapa ya kan. Nah seumuran bapak saya, bapak kamu nikah umur berapa?
2: Hey,
3: kalau kita seumuran bapak kamu, kamu sudah sebesar itu?
2: Ya dulu bapaknya nikah umur 12 tahun.
3: Kayaknya gak lebih muda lagi kayaknya.
2: Umur 10 tahun.
3: 10 tahun.
2: Kalau zaman dulu banget ya itu gak apa-apa gitu ya. Orang-orang kan pada nikah kecil ya. Masih kecil udah nikah gitu ya. Tapi kalau sekarang gak boleh loh.
3: Itu namanya pernikahan dini, bukan cintanya yang terlarang.
2: Bukan nyanyi mulu, dibilangin jangan nyanyi mulu. Kalau Tria 19 tahun, kalau Chandra 17 tahun.
3: Wah, itu sungguh keterlaluan juga.
2: Itu sungguh terlalu.
3: Kamu keterlaluan.
2: Ayo mau ucapin selamat pagi ya buat besti-besti yang udah pada gabung di live TikToknya Radio Trirama FM.
3: Wow, kamu keterlaluan lagi maksudnya.
2: Kamu
3: keterlaluan. Kalau kamu gak ikutan gabung bareng sama Dua Mio pagi hari ini ya.
2: Ya sungguh terlalu.
3: Iya, kita live lagi di TikTok di Radio Trirama FM. Kamu bisa langsung cek aja. Ya. Yes. Kemarin ada yang nanya gimana cara lihat live-nya di TikTok ya. Besti punya aplikasi TikTok enggak?
2: Iya, kalau belum punya ya udah download aja kamu.
3: Benar. Kalau sudah punya mah tinggal kamu buka TikTok, buka pencarian. Pencarian di mana? Di pojok kanan yang ada gambar bulat-bulat, ada seret. Gimana sih?
2: Bulat, seret ya.
3: Bulat,
2: seret. Ya pokoknya pencarian disuruh itu loh, nyuruh anaknya aja. Kalau anaknya mah pasti pintar main TikTok tuh.
3: Iya kan?
2: Nah, nyuruh anaknya tolong dong, Nak, cariin itu Trirama lagi live gitu.
3: Iya kan? Itu kamu bisa apa namanya cari aja di situ namanya ya. Radio Trirama FM gitu ya, Bes. Tuh, apa? Yang bisa enggak pakai pakai body shaming gitu.
2: Iya. Soalnya kayaknya dia mudah untuk mengatakannya karena yang terlihat seperti itu ya.
3: Dan tuh bisa enggak kalau enggak pakai body gitu, misal yang pakai jilbab sama yang enggak pakai gitu kan bisa.
2: Iya. Aku loh langsing.
3: Aku loh langsing, cuma bajunya aja garis-garis jadi kelihatan kayak besar.
2: Iya. Aku loh enggak gemuk kok, cuma gembrot. Tenang aja Besti ya, nanti yang sudah ikut gabung di TikTok nanti kita sapa semuanya. Kamu sabar ya sayangku, ini pada gercep-gercep banget typingnya dari tadi Chan. Ketiknya pada cepet-cepet banget.
3: Itu makanya tuh ibu aku selalu dengerin Trirama, serius.
2: Cius, love you tuh ibunya kamu.
3: Oke, good. Ya udah, nanti lagi aja.
2: Oh ya udah nanti lagi Besti yang mau gabung sekali lagi bisa di 0812 12 12 9 3 1 6.
3: Nggak usah kemana-mana, di sini aja bareng sama Dua Miau
2: di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus,
3: Miau.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae ya wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus putu kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
4: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Besti, Besti, balik lagi barengan sama Duo Miau ya. Sekarang udah di menit 45 ternyata ya. Ya.
1: Kamu betul sekali.
0: Iya dong, Besti udah dikasih dendang yang asik-asik ya. Makin semangat kerjanya, makin semangat aktivitasnya,
1: makin asoy
0: goyangannya.
1: Asoy, silau banget.
0: Beneran deh. Kenapa silau banget?
1: Silau banget, perhiasan kamu itu membuat aku silau.
0: Oh, ini.
1: Iya. Itu kena lampu, silau bu.
0: Langsung memantulkan cahayanya ya.
1: Iya, cahayanya biasa. Langsung memantulkan ke mata aku.
0: Iya, kalau palsu memang kayak gitu mantul ya. Kalau asli menyerap ya.
1: Aduh, air tetap lancar. Pom ada, tapi tempat mamah sumurnya nggak pernah kering. Oh, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Ya berkah barokah banget loh kalau sumur nggak pernah kering tuh ya, Chan ya.
1: Kan tuh mudah-mudahan selalu lancar gitu loh, Besti, sumurnya. Makan sekarang sudah kayak masuk kemarau, kita kalau di Lampung tuh udah kayak sebulanan lebih lah ya.
0: Iya, benar banget. Udah sebulanan lebih nggak hujan, tapi ada beberapa daerah kemarin tuh yang hujan, Chan. Di kemarin tuh aku tahu tuh di Lampung Barat,
1: iya.
0: Terus juga di Bandar Lampung, terus di mana lagi tuh kayak orang tuh posting tuh hujan tuh deras banget loh, Chan.
1: Kayaknya tuh kalau di Lampung Barat ya, matahari tuh nggak betah di Lampung Barat tuh.
0: Iya.
1: Kayaknya tuh mungkin dia juga merasakan dingin gitu, sehingganya tidak terjadi panas yang lama gitu. Lampung Barat setengah bulan masaan cuma kemaraunya.
0: Iya kan, kemaraunya setengah bulan doang, habis itu tuh hujan.
1: Iya kan. Di sini loh lama.
0: Iya lama, kita nggak dapat hujan, Bes. Kemarin sempat mau hujan tapi ternyata gerimis doang.
1: Ya berarti hujannya di Bandar Lampung.
0: Iya kan, diambil sama Bandar Lampung ya, kita nggak kebagian.
1: Iya kan, ya udah nggak apa-apa deh ya, nggak hujan. Apa maksudnya tuh, hujan disyukuri, panas ya disyukuri, karena semua itu juga ya nyatanya bermanfaat juga sih buat kita.
0: Betul banget, Besti, nggak apa-apa banget. Ya udah kalau gitu kita mau sapa-sapa kali dulu ya, Chan ya.
1: Sapa-sapa kali iya. Siapa disapa?
0: Kali satu ditambah satu.
1: Kirain mau itu kali merah.
0: Oh iya, kali merah.
1: Kali merah.
0: Ini ada siapa sih? Ada Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Mau senggolin buat Juahir Bengkel, Chan. Buat Marto Bengkel juga, Puan Sobat Ngarit. Yang mau pada hajatan nih, buat Kenta Om Ute juga siap organan.
1: Taman Asri hadir dong, ada anugerah yang terindah.
0: Wih, mantul. Hujan masih air, gak usah ditunggu. Iya, Sur.
1: Oh iya betul sih, kalau hujan udah duit baru ditunggu.
0: Hujan duit. Kalau hujan duit mantep tuh katanya.
1: Rijan, salam kenal dari Riau. Air molek, perdana ikutan live katanya. Ini cah. Ui. Cah lanangan.
0: Oh, cah lanangan. Aku cah wadonan. Assalamualaikum ya, hadir buat Pak Subari, Mbak Nur, Mas Bayu, Kang Udin, ada Mas Ali, pamit Tiko Boy, Mas Muji tahu, semangat ya.
1: Yo.
0: Ada Pak Basuki dari Wai apa ini tadi ya? Wai Ceputi. Selamat ulang tahun untuk Tria.
1: Sama-sama.
0: Tri-chan, aku tuh minum agarilus.
1: Iya.
0: Alhamdulillah semua penyakit sirna.
1: Wah, serius?
0: Iya, cuma satu yang bandel nggak hilang-hilang.
1: Apa?
0: Yaitu luka hatiku.
1: Ah, berat sekali kalau sudah hati yang luka.
0: Iya.
1: Obatnya agarilus aja nggak kental.
0: Nggak sanggup kalau udah hati dan perasaan yang luka, nggak bisa ngatasi.
1: Iya, satu yang bisa ngatasi.
0: Apa?
1: Berserah diri.
0: Ya, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Iya kan, kamu harus rajin beribadah. Tiada henti.
0: Betul.
1: Iya kan, kamu berjalan menyebut asmanya. Kamu kemana-mana menyebut asmanya.
0: Baik, Sandra. Baik, Bu Haja.
1: Udah sulit kalau luka hati dan perasaan gitu.
0: Iya, sulit ya.
1: Udah sulit kalau luka hati dan perasaan gitu.
0: Iya, sulit ya.

0: yang lama menatap wajah tuh, wajah iya.
1: Soalnya Pak Turino kan kalau ke inovasi kan kalau pas ada Nini Sari ya. Jadi pandangannya tuh tidak lepas dari Nini Sari. Jadi dia tidak paham mana Mbak Dian, mana Mas Dayat, mana Trican gitu. Jadi fokusnya dia tuh hanya ke Nini Sari. Ketika matanya mau nengok enggak bisa ke Nini Sari lagi. Mau nengok ke kanan kiri ngeblur. Fokusnya cuma ke Nini Sari.
0: Ya, pandangan lainnya ngeblur, tapi kalau ke Nini Sari jelas ya, kayak 1080 HD gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Pokoknya lebih daripada HD ya.
0: Hai cantik, salam buat keluarga di Wai Megat ya.
1: Ah iya, Mama Megi ya, nanti disalamin ya. Mudah-mudahan sih keluarga ada yang pantengin dong pagi ini dong.
0: Iya dong. Halo halo, salam kenal dari Seputi Raman ya.
1: Oke, okay, thank you. Ada Bunda Widuri juga, Perancis bergoyang.
0: Surah. Salam dari driver Miss Do. Di mana itu? Kamu ngedriverin kemana itu?
1: Iya, kemana itu? Ada yang nonton kita di TikTok loh, terus dikirimin ke via Wawa loh.
0: Siapa?
1: Assalamualaikum, salam kenal dari Riau Air Molek, akun TikTok Cahlanang. Yang Cahlanang tadi.
0: Yang tadi Ote lah.
1: Oke, lagi ngikutin live Trican loh, biasa, cuma lewat streaming aja. Salam kenal.
0: Salam kenal juga, Ian Kece, Ian Kece gabung guys.
1: Oke guys.
0: Siapa Kozi? Kamu mau dipanggilnya Kozi aja lah ya. Di sini soalnya lagi on air. Kalau nggak lagi on air, nggak apa-apa. Aku panggil nama kamu Mengkuluang.
1: Itu dipanggil.
0: Iya ya, nggak bisa, nggak boleh ah.
1: Nggak boleh. Cozy aja.
0: Tuh. Apa? DC Indomaret Tembesu.
1: Hah?
0: Tembesu atau tembesu? Inilah baca kipi ya. Dialek E atau dialek E atau itu. Dialek piye iki?
1: Pusing, iki pusing ya.
0: Aduh. Assalamualaikum, ini Cahlanang tadi kali ya.
1: Oh iya, benar.
0: Aku ya lihat doang loh ya Mbak Trican.
1: Ih, jangan lihat-lihat doang, gabungan sini atuh sayangku.
0: Halo guys, kalian kali ini jadi red velvet dan tiramisu ya.
1: Aku red velvet, kamu tiramisu.
0: Perpaduan yang sangat iya deh.
1: Perpaduan yang sangat tidak nyambung.
0: Takut nanti yang mendengarkan salah dengar.
1: Iya, gitu. Takut kayak kemarin kan.
0: Taiwan menyapa dua miau.
1: Ah, thank you. Ada Wahyu Endra juga dari Seputi Raman menyatu ya, Beng.
0: Yes, tadi ada Imah Soimatun. Tuh, ada Wongga Prasetya juga dor. Halo, hai, ngopi dong. Tuh, Kak, sapa ibu aku yang lagi masak, Ibu Yanti masak apa, Bu? Udah, Bu, enggak usah masak aja, Bu.
1: Iya, Bu, udah, beli aja, Bu. Kita harus membantu perjalanan UMKM, Bu.
0: Ibu Yanti enggak usah masak, biar Yanti aja ya masak.
1: Oh iya, Bu, Yanti tuh suruh masak, Bu.
0: Yeah.
1: Jangan-jangan ibunya namanya Yanti.
0: Enggak sih, kayaknya ini ibunya Yanti.
1: Jadi anaknya itu bukan Yanti. Yanti itu emaknya.
0: Jadi Yanti ini nama kamu apa nama ibu kamu?
1: Iya, Yan. Ian lagi.
0: Gimana ini maksudnya? Tolong diklarifikasi.
1: Iya, gitu ya. Ibu kan nama ibu itu mah nama ibu.
0: Kalau kamu namanya siapa?
1: Iya, kamu namanya siapa? CZ.
0: Ibu Yanti, ibunya CZ. Ya biar CZ aja yang masak.
1: Iya. Kita panggil Keset aja.
0: Hah?
1: Keset.
0: Kok Keset?
1: CZ. Keset.
0: CZ.
1: Oh, CZ.
0: Tahu kamu namanya susah.
1: Iya sih, kamu sih pakai CZ.
0: Assalamualaikum, Trican dari Bekasi hadir.
1: Oh ya, thank you.
0: Salam kenal dari Kedaton Lampung Timur, Cahlanang ini.
1: Dari Kedaton Lampung Timur. Oh, beda arti ya, Trican.
0: Apa?
1: Wes dah, kompak pokoknya ini ya.
0: Apa yang beda arti loh?
1: Tadi loh, mungkin itu Rizky Oktomi.
0: Oh ya deh, kompak banget emang kalian. Selain sehati, kalian sejoli. Enggak dong, masa aku sejoli sama dia?
1: Emang kita enggak sejoli?
0: Dua sejoli.
1: Oh iya.
0: Menjalin cinta.

0: kita gak menjalin cinta.
1: Gak mau aku sejoli sama dia. Tapi kita sehati kan.
0: Tapi kita persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Gitu loh.
1: Gini dong, gimana? Gini dong.
0: Love,
1: love.
0: Oke, okay, love. Oke, love.
1: Iya kan?
0: Happy birthday, Tria. Iya, Bu Esien, aku sayangku, cintaku, thank you, Pul.
1: Tuh, ini Kak Tria bajunya samaan sama saya, warnanya merah. Ih, janjian ya kalian ya.
0: Iya, kok kamu tahu sih?
1: Kamu salah.
0: Apa?
1: Ya. Baju dia ini warna ungu.
0: Ini ungu, bukan merah, weh.
1: Ya mungkin kalau di layar warnanya merah, tapi aslinya ini ungu.
0: Iya benar. Gak janjian kan? Kamu sih gak dengerin aku tadi malam sebelum tidur kan aku udah bilang
1: ungu.
0: Besok pakai baju warna ungu. Kamunya malah pakai baju warna merah.
1: Sur, gimana kamu sur? Sur.
0: Udah dibilangin tadi malam, udah aku mah ngantuk sambil ngechatnya, gak didengerin lagi.
1: Ngechat kok didengerin? Oh, iya, kamu voice note ya?
0: Oh iya, gak didengerin lagi, gak dibaca.
1: Coba lihat voice note kamu.
0: Ya nanti lah, karena kita mau dangdutan.
1: Oke, baiklah, jadi siapa yang ulat, siapa yang ubur-ubur?
0: Gak ada yang ubur-ubur. Katanya ulat sama kupu-kupu.
1: Kan ini bagaikan ulat
0: menjadi kupu-kupu.
1: Kenapa jadi ubur-ubur?
0: Gimana sih? Ubur-ubur ikan lele gitu nanti.
1: Ubur-ubur ikan lele yang tidur. Pergi aja, Le.
0: Udah, Le, kita dangdutan lagi aja yuk, Le.
1: Udah enggak nyambung, Le.
0: Iya, Le. Udahlah ya, kamu enggak usah kemana-mana ya, sayangku ya.
1: Udah di sini aja bareng sama Dua Miau.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengembangkan program CCTV 1000 Wajah guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Rizky Agung, mengatakan bahwa program 1000 Wajah merupakan sistem identifikasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Ia mengatakan dengan program tersebut, data wajah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintahan seperti verifikasi identitas dan peningkatan keamanan. Ia menegaskan kembali bahwa program 1000 Wajah merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung menuju Smart City. Masyarakat Kabupaten Tanggamus kini semakin mudah mengakses layanan kepolisian. Melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi, warga dapat melaporkan kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana secara langsung melalui telepon pintar tanpa harus datang ke kantor polisi. Aplikasi berbasis Android tersebut diperkenalkan Polres Tanggamus sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital yang diharapkan mampu mempercepat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat. Sosialisasi penggunaan aplikasi dilakukan Wakapolres Tanggamus, Kompol Freddy Aprisa Putra, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahma Sucatmiko saat apel personel di Mapolres Tanggamus Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Freddy menjelaskan bahwa Sigar Lampung Presisi merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam satu aplikasi. Salah satu fitur utamanya adalah e-call presisi yang memungkinkan masyarakat terhubung langsung dengan operator Polda Lampung melalui layanan video call. Pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami gangguan setelah perangkat perekaman mengalami kerusakan akibat tersambar petir. Kondisi tersebut membuat sejumlah warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan belum dapat melakukan perekaman. Kerusakan alat tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan EKTP. Beberapa warga yang sudah datang ke kantor kecamatan harus kembali pulang karena proses perekaman tidak dapat dilakukan hingga perangkat kembali berfungsi. Keluhan terkait terganggunya pelayanan tersebut disampaikan sejumlah warga Banjit. Salah seorang warga, Rusdi, mengatakan banyak masyarakat yang datang untuk melakukan perekaman EKTP namun harus mengurungkan niat lantaran alat yang digunakan mengalami kerusakan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: bilang kuat.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Digoyang lagi bestie. Saatnya kita goyang-goyang konsumen dulu nih, yang udah pada dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
4: Ayo coba-coba kita mau lihat lagi di manakah itu dia bestie. Ini
3: hah?
4: Ini dia bestie.
3: Ini loh Chan.
4: Selamat pagi untuk bestie-bestie.
3: Selamat pagi, ada Mbak Hasis dari Kota Besi Lampung Barat. Keluhannya darah tinggi dan juga sesak ya, selalu berlangganan minumnya bubuk batuk asma, Selti dan juga tentunya Biosi.
4: Wow, selamat pagi Pak Yatimin dari SB5. Ini udah beliin istri ya, langganan banget minum Biosi. Ini kemarin cari madu lambungku di Radio Tri Rama, mantul.
3: Mantul, ada Pak Yatimin dari SB5, beliin buat istrinya juga langganan. Biasa beli Biosi. Oh, ini tadi yang membaca ya, aku kirain bawahnya, ternyata bawahnya gak ada namanya.
4: Nah,
3: oh,
4: itu dia Pak Sadino dari Rembang 7, sakitnya di lambung
3: ya, yeah,
4: asam urat tuh, beli 2 kali Biosi.
3: Sehat-sehat ya. Lanjut lagi, ada Bapak Bandi dari Plongkowati. Ini udah langganan banget minumnya Agari Lustro.
4: Ada Pak Jito dari Gedung Rejo Sakti, ini 2 kali beli untuk mengobati asam lambung, gejala batu ginjal sama asam urat, ya kan? Cari apa kemarin? Madu lambungku.
3: Oke, ada Ibu Samsiar dari Simpang Luas, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan nih, selalu berlangganan minumnya Biosi dan juga Agar Ilus Drop. Mantul!
4: Ada juga Ibu Mujiem dari Simpang NP. Selamat pagi, Bu. Keluhannya diabetes. Ya, dulu udah pernah minum tapi berhenti. Udah sembuh, tapi sekarang minum lagi tetepan tuh. Ada apa? Ada susu kambing Etabes sama Gerilus Drop.
3: Oke, ada Bapak Jahuri. Oh salah, Bapak Lahuri. Pak Lahuri dari Muara Jaya, keluarnya ISK Chan. Udah 2 kali ya konsumsi. Ya ini beli lagi Biosi dan juga susu Zigo yang lagi promo.
4: Ada Ibu Sicilia dari Merandung, ini titipan saudara ya, konsumsi udah berkali-kali. Ada Morinda, madu hitam pahit sama susu Zigo 26 yang promo, beli 2 dapat 3.
3: Yes, bener banget, beli 3 cuma Rp200.000 aja.
4: Oh iya deng ya, gimana sih salah saya.
3: Ya gak apa-apa kok. Ada Mbak Lina Silir Sari ya, buat ibunya nih beliin Biosi, keluhannya setrum.
4: Oke, ada juga nih Mbah Wagium dari Swadaya, untuk jaga kesehatan udah langganan banget tuh, dapat drink, dapat juga Prorin drinknya. Oh, di sana masih kebagian, beli 1 dapat susu.
3: Iya, ada anaknya Pak Wahyudi dari Bandar Agung. Ini konsumen lawas ya, beli Agar Ilus Drop be.
4: Ada Ibu Kastri dari Bina Bumi, ini keluhannya asam lambung, sama ada gula darah tinggi sama jantung, ya udah sering banget minum. Ada juga kemarin udah nyoba Biosi, alhamdulillah minum 1 botol aja Biosinya, lambungnya lebih enakan. Sekarang beli lagi makanya tuh, luar biasa.
3: Mantul ya. Ada Ibu Sukati dari Kibang Budi Jaya Tubaba.
4: Yo,
3: ini pertama mau minum Biosi ya, untuk ngobatin bahnya yang gak bisa jalan.
4: Oke, selamat pagi juga nih, ada Pak Desutris sama Ibu Nini Ganjar Agung. Oh ini udah kemarin ya.
3: Oh iya benar banget ya. Sehat-sehat ya besti-besti kita, udah dapetin produk herbalnya. Jangan lupa nih buat kamu besti yang belum kebagian produk herbal yang lagi promo, buruan kamu gercep langsung dateng ya.
4: Oke, jadi untuk kamu besti, gak usah kemana-mana, pantau lagi, nanti digoyangin lagi kamu bareng sama Dua Mia.
3: Asik, asik, asik, asik.
1: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
1: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki adem kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Lesti yang baru bergabung ya barengan sama Dua Mio. Mungkin tadi pagi lagi sibuk banget jadi gak sempet gabungan. Gak apa-apa banget ya, kamu bisa ikut gabungan di WhatsApp atau juga bisa gabungan di TikTok kita Radio Trirama FM. Tuh Lesti ya, kamu bisa gabung di 08 12 12 12 9310. Chandra, kamu kenapa? Kenapa kamu Chandra?
1: Gak apa-apa, biar deket aja.
0: Oh iya, biar berasa deket sama Lesti ya yang ada di rumah ya. Aku datang lagi, kata Ade Hidayat.
1: Aku datang melamarmu. Akan ku jadikan. Loh, aku gak pakai headphone.
0: Ya udah gak apa-apa sih. Kamu suka gak pakai headphone kan?
1: Ntar ya, aku pakai headphone dulu dong.
0: Gak ngerti lagi dia ini ya, Bes ya. Nah, kita mau sapa-sapa, sapa lagi, sapa-sapa. Ada Mama Andre yang lagi rewang. Semangat ya Mama Andre.
1: Aduh, aku kan kayak lagi nge-vlog gitu loh. Aku lagi siaran gitu, Besti.
0: Oh iya, Besti di rumah pusing ya sih.
1: Ya kan, Adi Hidayat. Mana tahunya?
0: Ya, tahu mana?
1: Kamu hari ini goes culture enggak?
0: Iya, kamu tahu enggak artinya culture?
1: Apa?
0: Kalangan ceria. Emang kamu ceria deh.
1: Dia kan ceria banget anaknya.
0: Oh iya, anaknya anak ceria sih kayaknya ya.
1: Iya kan. HP.
0: Apa?
1: HP.
0: HP apa?
1: Itu tadi kamu bilang anak ceria banget.
0: Iya, anak ceria banget. Enggak HP. Ada apa, Mbak Indar?
1: aku salam dari Palembang. Oke, salam dari Palembang ya, Bes. Siarannya udah kayak apa namanya? Udah kayak video call gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Udah kamu kayak video call udah ya.
1: Tante,
0: apa?
1: Mau aku bawain gorengan enggak?
0: Oh, boleh, Mas Adin. Jangan lupa ya kalau bawain gorengan sama itu dandangnya sekalian. Hah? Irusnya sekalian.
1: Setante itu ya kita ya.
0: Enggak apa-apa, dia kan masih adik-adik, mungkin masih TK.
1: TK kamu mainan TikTok lagi.
0: Ya enggak apa-apa kan kita tante karena dia masih TK.
1: Natasha, selamat pagi Natasha.
0: Selamat pagi juga ada Mbak Elmi dari Patmosari Beranti ya. Denangnya korban perasaan Trican, terima kasih.
1: Aduh pagi-pagi aduh. Korban perasaan. Siapa iya. Yang menyakiti perasaan kamu?
0: Iya, siapa yang telah menyakitimu, bilang sama tante ya.
1: Yuyu.
0: Oke. Ada Mbak Merianti Pesawaran ikutan bergabung.
1: Selamat pagi.
0: Deket banget sih kamu.
1: Aku gak mau jauh-jauh, aku dari Besti ya. Oh, iya. Biarpun Besti mungkin ada muak-muaknya gitu. Aku mah gak apa-apa banget gitu.
0: Gak apa-apa banget ya. Ini ada Mas Arif Sumberjo menyatu lagunya Mutiara ya.
1: Oke. Terus juga nanti sore goesnya masih menjalani kewajiban kepala keluarga dulu sekarang.
0: Oh, cari cuan.
1: Oke.
0: Ya, semangat ya untuk tulang punggung keluarga.
1: Kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab.
0: Iya, ya itu salah satu kewajiban.
1: Iya kan. Terus juga, sabar, ini gak bisa digeser.
0: Gimana sih?
1: Natasha, tadi tuh ada ini ibu, siapa sebentar aku cari. Ibu Puji ya.
0: Ibu Puji.
1: Waduh, hilang lagi sebentar ya.
0: Hilang, katanya yang merah tante idola aku. Yang pakai jilbab kesayangan aku. Iya kak Mas Adin, bohong.
1: Kamu cius gak?
0: Cius gak, kamu gak cius nih pasti ya. Tadi Mas Arif Sumberjo minta dendangnya Mutiara ya.
1: Oke, ntar dulu ya, hilang tadi siapa yang minta disapain ibunya? Ibu Puji ya, istrinya Bapak Mustaqim.
0: Oh iya, kayaknya sih aku juga lupa sih tadi ya.
1: Ya, hilang soalnya komennya G.
0: Iya kan tadi kita end live.
1: Oh, di yang tadi ya.
0: Iya.
1: Ya ampun ya Besti, kita ini apa live ulang tuh. Tuh yes. yang nge-love aja baru 300. Ya bantu tap-tap layar dulu dong.
0: Iya Besti, soalnya tadi kita kena itu pelanggaran ya. Jadinya penontonnya pada itu kabur, hilang.
1: Oh, ini tuh orangnya.
0: Iya, ini orangnya. Salam kenal.
1: Salam kenal ya. Salam dari Korea, tante idola aku.
0: Wih, saha eta Mas Adin dari Korea ya.
1: Mas Adin, ntar aku lihat dulu ini Adin siapa ini.
0: Iya, seperti tidak asing. Assalamualaikum Trican, udah lama lomba gak dengerin kalian. Aku lagi nonton live kalian, baru ketemu ya, sehat-sehat Sarah.
1: Oke, Mbak Chandra, salam dari ya Sarwanto dari Bumi Nabung.
0: Aya, thank you Sarwanto. Ada Mbak Rini Magelangan. Mau digoyangin buat Mas Bayu, Om Eko, Pak Anden, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semuanya aja.
1: Hai, mana lagi yang mau disapa? Yang mau disapa mana lagi?
0: Mana lagi nih ya? Ini ada lagi Bang Putra Ogan, saya selalu bestie ya, lagunya Mutiara juga.
1: Uy, ya. Adria cantik kayak Via Valen katanya.
0: Oke, tak nyanyi dulu kalau gitu ya.
1: Sakit.
0: Lagunya
1: sakitnya. Bukan nih.
0: Lagunya Via Valen. Apa
1: sih? Sayang.
0: Sayang, apa kowe krungu?
1: Jadi te
0: aku. Ini bukan Via Valen sih. Tapi Via Valen ya. Via Valen ini.
1: Via Valen sakit. Sudah aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi.
0: Sepertinya kita sudah lelah ya, Besti ya.
1: Sudah, yuk. Kita goyang lagi, Besti.
0: Ya udah ya, kita goyang lagi, Besti. Yang mau typing-typing silakan typing-typing dulu ya. Nanti kita bacain di belakang layar.
1: Aku pengen disapa, Tong.
0: Siapa, Tong?
1: Dari Malaysia.
0: Oh, dari Malaysia. Malaysia bergoyang.
1: Malaysia digoyang.
0: Iya, dari Indonesia, dari Kalianda katanya.
1: Oh, Indonesia wong Kalianda.
0: Yo.
1: Kalau Malaysianya Bentong. Itu namamu?
0: Nama Bentong.
1: Namaku Bentong.
0: Iya, enggak, itu Bento. Itu Bento ya. Abang.
1: Abang siapa?
0: Gak tahu, abang namanya mah ya.
1: Ini Chan tahu aku.
0: Ijol pitik tapi.
1: Ntar nanyain apakah kamu mau barter sama iwak pitikmu?
0: Ya kan. Apa-apaan barternya sama pitik?
1: Gak apa-apa, ceker dua ya.
0: Oh iya, ceker dua.
1: Boleh lah ya. Kepala satu ya.
0: Iya, boleh lah ya. Maharani bergoyang.
1: Maharani bergoyang. Udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Udahlah, jalan-jalan mulu aku capek kakinya.
1: Udah, kamu gak usah kemana-mana ya, Besti.
0: Iya dong, tetap di sini barengan sama Dua Miau.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama agarnya lus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Itu sih gara-gara si abang. Katanya dia kemarin ikut peran Thailand Kamboja. Bagian apanya? Bagian wasit katanya dia.
1: Ada-ada baik sih kamu si abang ya.
0: Segala bagian wasit. Emang perang ada wasitnya?
1: Kalau ada wasitnya mah lomba
0: Besti
1: ya, seru banget ngobrol-ngobrol sama Besti di TikTok ya.
0: Iya tuh Bes, makanya kamu ikutan gabung aja. Nanti jam 12 ada live lagi. Kamu ikutin dulu deh Radio Tri Rama ya.
1: Yes, bener banget. Setelah ini nanti kita bakal pindah live di Toko Oren ya. Seperti biasa kita live di Toko Oren dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Nanti ikutin kita, follow akun Oren kita ya. Radio Tri Rama FM Lampung. Tahu kan?
0: Yaudah kalau gitu keluarga sehat Indonesia, Domio pamit dulu.
1: Iya dong, sampai jumpa besok lagi. Dan langsung aja kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Lampung, perbaikan Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Metro Barat masih harus menunggu proses lelang. Pemerintah menargetkan pekerjaan fisik baru dapat dimulai pada akhir Juli 2026 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai jadwal. Selama ini kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata menjadi keluhan masyarakat karena dinilai mengganggu kenyamanan berkendara serta meningkatkan resiko kecelakaan, terutama saat hujan dan pada malam hari. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gadafi Nasution, mengatakan pihaknya terus mengawal proses lelang agar tidak mengalami keterlambatan. DPRD juga akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar pembangunan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas. Sementara itu, perbaikan Jalan Budi Utomo di Metro Selatan saat ini masih berlangsung dan telah memasuki tahap pemadatan. DPRD mengajak masyarakat ikut mengawasi kedua proyek tersebut agar selesai tepat waktu sehingga akses jalan menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengguna. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sayang-sayang aku, how are you today?
0: Oh, sarapan apa anda pagi hari
1: aku
0: ini?
1: Aku sarapan tadi pisang keju.
0: Oh, pantesan ada kejunya ya, ada bahasa Inggris hari ini. Oke, baiklah, seperti biasa kita akan berwani aktivitas besti-besti selama 2 jam ke depan. Sok mangga perudulkan sayang.
1: Iya sayang, bisa langsung aja ke WhatsApp atau ke telepon kita boleh banget ya. Dan voice-nya di 08516666931.

0: seperti lagu ini, Cing Salah Labar aja untuk besti-besti menghadapi kehidupan yang luar biasa ini, aktivitas yang luar biasa, drama-drama kehidupan yang luar biasa. Cing Salah Labar aja ya, Cing Salah Rehat ya, besti ya.
1: Udah mulai banyak yang dapat tonjokan.
0: Salah satu ini juga Cing Sabar ya.
1: Iya. Sehari teman aku ya, aku lihat berapa dari statusnya itu ada sekitar 6-7.
0: Gustino Agung
1: satu hari.
0: Apakah dia seorang ini ibu lurah?
1: Bukan. No. Dia adalah apa namanya, owner Cosmetics.
0: Oh, pantesan. Ya jadi
1: bukan
0: orang
1: owner ding.
0: Apa dong?
1: Apa namanya kalau punya, ya pokoknya owner gitu. Dia jadi ownernya.
0: Pengusaha.
1: Gitu. Pengusaha, nah iya.
0: Wow, ya biasanya orang-orang penting tuh dapat tonjolannya banyak-banyak. Makanya gede-gede lagi. Mau jadi orang penting.
1: Iya ya. Biasa-biasa aja. Biasa aja, kadang juga banyak banget.
0: Dapat kamu.
1: Orang enggak kenal aja dikasih.
0: Alah, kamu datang kalau kenal tetap. Tergantung ya.
1: Iya, tergantung.
0: Kalau ditonjol ya, ya datanglah.
1: Ya enggak enak
0: sih. Ya, iya.
1: Biasanya udah dicatat kayak gitu tuh.
0: Kalau undangan kertas, kan sekarang undangan banyak nih. Ada undangan yang fisik, ada juga undangan online, Shay.
1: Iya ya.
0: Iya kan?
1: Mm-mm.
0: Berarti kalau undangannya online berarti nyumbangnya online juga.
1: Betul. Ya iya emang. Enggak perlu datang.
0: Kamu mau menjauhnya.
1: Iya.
0: Pasti enggak apa-apalah, yang punya aja juga enggak apa-apalah, yang penting kamu nyumbang kan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi intinya enggak nungguin kita datang.
1: Enggak,
0: nungguinnya
1: nungguin sumbangan. Tapi ada loh Neng waktu itu ya kan, ada orang ya mungkin enggak dikenal gitu kan. Terus abis itu ya udah dia tuh datang-datang aja, numpang makan. Tahu enggak dia tuh pakai ininya tuh kosong.
0: Oh, jehong dong. Yeah. Ya enggak apa-apalah, kita
1: bersedekah aja lah ya. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Katanya enggak, karena enggak kenal gitu. Astagfirullah.
0: Kayak gitu kolu ya makannya ya.
1: Iya ya. Tapi kan nanti juga ini keluar lagi.
0: Keluar jadi apa ya, di emas permata?
1: Iya.
0: Sebenarnya jadi batu. Ya karena dia menipu, jadi batu.
1: Iya ya, berhari-hari gitu kan.
0: Jadi beban. Malah diperjelas gitu.
1: Udah, ya.
0: Oke, selamat pagi pada resi aku. Tetap semangat aja ya. Tetap yakin aja pasti ada rezekinya untuk besi-besi yang sudah mulai liur ya. Betul. Dengan aneka sumbangan ini. Tapi gak apa-apa. Nanti kan gantian kamu ya.
1: Iya.
0: Iya kan, Vin?
1: Iya.
0: Amin gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya nggak suka ini sih.
0: Oh, biasa aja lah. Gitu.
1: Iya.
0: Tapi tetap aja nggak bisa.
1: Iya. Betul.
0: Kayak Mbak Mary ya, rewang terus ya.
1: Iya, Mbak Mary nggak kesel tau Mbak Mary rewang terus.
0: Rewang terus kapan direwangi
1: gitu? Iya. Kenapa Mbak Mary direwang? Gue tak rewangi mangan. Tak rewangi sengentek no. Gelem aku. Tenang.
0: Iya. Nomor satu kalau dia mah nggak usah disuruh.
1: Iya. Nanti aku yang suruh cicip gak apa-apa Mbak Mary.
0: Di review semua.
1: Iya. Karena dulu aku kayak gitu Neng.
0: Oh,
1: rewangnya
0: gitu. Jadi cuman memang bagiannya
1: icip-icip.
0: Bagusnya sih ditaruh di bagian prasmanan
1: ya.
0: Perancisan ya.
1: Iya, aku bilangnya Perancisan
0: ya. Kayak gue udah lama banget gak denger Perancisan. Terus tiba-tiba dia ngomong Perancisan.
1: Soalnya gue masih membiasakan dengan
0: ngomong,
1: bilang
0: iya.
1: Seperti
0: iya,
1: prasmanan
0: memang,
1: Perancisan.
0: Memang iya sih, zaman dulu kan ngomongnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa diganti Spanyola aja.
1: Iya, yang kemarin. Iya.
0: Karena Perancis bukan negara ini ya.
1: Bukan.
0: Baiklah. Yang lagi rewang semangat aja rewangnya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Nah kan aktivitasnya lagi padat. Betul. Banyak rewang-rewang, jadi harus sehat juga besti-besti. Jangan lupa selalu konsumsi Biosisi Haga 3 kali sehari, 5-7 tetes sayang aku. Iya. Iya, supaya selalu fit. Jadi kalaupun ada rewangan di mana, hayu gaskeun gitu.
1: Iya, betul
0: ya. Habis rewang pulang ke rumah masih masak, masih ngurus anak, masih ngurus suami. Yeah. Gusti,
1: pastikan liar kan. Pastikan juga pusing kadangan ya. Tapi tenang aja, kalau besti udah minum Biosisi Haga pasti badannya tuh tetap sehat.
0: Tetap fit, tetap bugar ya. Jadi enggak ada yang namanya pegel-pegel linul-linul atau
1: betul.
0: Mungkin mager-mager enggak, apa malas enggak apa-apain enggak ya.
1: Enggak, semuanya tak akan terhempaskan
0: betul,
1: dengan konsumsi antibiotik sihaga 3 kali sehari ya Zeyeng. 5 yeah. sampai 7 tetes aja udah cukup banget.
0: Betul sekali. Sok mangga langsung aja yang mau beli biotik sihaga langsung meluncur aja ke studio Radio Tri Rama FM ya di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibunga Lampung Timur, atau bisa juga didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM net Zeyeng.
1: Ya Zeyeng.
0: Yang mau cewek pesan antar, sok mangga langsung dilis-lis aja karena aja sudah siap sedia dengan kostumnya yang rapi ya.
1: Kondangan aja.
0: Loh, dia memang selalu ready ya. Selalu necis, luar biasa. Jadi sok mangga langsung aja calling-calling call center kami ya di 0831-760-600.
1: Iya Zeyeng, pokoknya ditunggu ya partisipasinya buat besi-besi semuanya. Silakan muncul aja ke WhatsApp nomor telepon atau juga bisa ke voice note-nya Benar Dangdut Biosi Zeyeng ya. Ditunggu boleh sampai jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana Zeyeng, tetap barengan kita berdua di Benar Dangdut Biosi
0: bersama Duo Bandar.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
6: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Badan
6: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
7: Akhirnya, aduh. Yeay, akhirnya lulus juga. Mina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
8: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
8: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
7: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern, biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
8: Wah, ini mah udah komplit banget. Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
9: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
10: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
9: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
10: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
9: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
10: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.

0: jatuh bangun. Kalau udah jatuh bangun lagi, tapi bangun sendiri ya sayang. Kalau gak ada yang bangunin.
1: Bangun tidur.
0: Bangun tidur ku terus makan.
1: Tidak lupa untuk makan.
0: Iya, semua akan kuhadapi asalkan makan dulu.
1: Ya,
0: apapun itu kita akan bisa menghadapi. Yang penting makan dulu. Soalnya kalau enggak makan nanti lulus ya.
1: Lulus tenang.
0: Alias lemas ya. Oh. Itu contoh kata-kata hari ini ya kan bisa ya. Sok Besti kasih kata-kata hari ini dong.
1: Iya, Bes, kata-kata hari ini apa?
0: Random. Tapi enggak, aku punya tebak-tebakan buat kamu.
1: Apa sih tebak-tebak hanya?
0: Gampang, ini mah gampang banget. Kamu tinggal seperti biasa lah, kamu berimajinasi ya.
1: Oke.
0: Nanti ya mana?
1: Apa sih kebiasaan?
0: Mana yang mau ditanyain lo gitu?
1: Hilang.
0: Di mana ada kelebihan, di sana ada titik-titik.
1: Berat badan.
0: Kamu jawabannya berat badan. Yeah. Kenapa sih kamu harus menjawab berat badan?
1: Ya karena kalau kekurangan semuanya kurang.
0: yang lebih berat badannya
1: gitu loh.
0: Berat badan dan beban hidup yang gitu. Lebih maciganannya ya,
1: problem dalam hidup ini tidak akan pernah berkurang karena setiap orang pasti ya.
0: Iya, makanya kan kata aku semua akan kuhadapi, yang penting makan dulu
1: ya. Biar kita kuat.
0: Itu ya Bes ya. Di mana ada kelebihan, di sana ada titik-titik ya. Silakan dijawab.
1: Silakan ya Bes ya, dijawap dengan seksama. Ya. Dan yang random-random saja tidak apa-apa.
0: Iya, silakan langsung dikirim 08 51 ya. 08 51 2666 6931. Wah, mendingan seburu dulu kia Gusti. Iya, di zaman mana?
1: Mana?
0: Ya lo bapis.
1: Alah, Mama Igun. Iya. Lagi panteng ya Mama Igun.
0: Oh, selalu Mama Igun makan hari ini. Ini loh, dia tiap hari pokoknya ngechat.
1: Betul.
0: Dia. Selalu
1: Mama
0: ya.
1: Igun panteng gitu kan.
0: Iya, selalu. Japri.
1: Ya ampun, Mama. Sehat ya Mama di Solo.
0: Iya, amin. Amin, iya. Amin, amin, amin. Amin.
1: Nanti kalau kita banyak duit kita ke Solo.
0: Iya, amin. Nanti kita botram tempat Mama Igun ya.
1: Aku mau ke apa namanya stasiun Tirtonadi.
0: Oh, tak kira stasiun balapan. Stasiun balapan di mana? Di Solo.
1: Itu di mana?
0: Lah kamu kok mau ke sana tapi nanya aku? Lah kamu taunya dari mana?
1: Nganu, lagu.
0: Oh.
1: Oh iya kan.
0: Enek,
1: di stasiun balapan gitu juga ya. Oh. Terus habis itu stasiun Tirtonadi juga ada kan. Terus stasiun mana ya?
0: Enggak seburuk kan. Ya tuh pada mengetik semua, mengetik.
1: Ya udah, silakan mengetik.
0: Jawab. Di mana ada kelebihan, di sana ada titik-titik
1: kurangan. Bukan ya?
0: Mau enggak mau aku mah itu enggak mau.
1: Ya udah, ada berat badan kalau aku.
0: Iya, itu jawaban Vina, tapi aku tidak mau ya.
1: Udah.
0: Baiklah, aku akan ini tenan naon ya? Gimana kamari mah rek di.
1: Nyangges tentu. Enggak apa-apa maksudnya gitu.
0: Oh, iya. Disapain aja besti-besti ya.
1: Iya.
0: Ada Mas.
1: Mas
0: Bambang tuh the Bambang.
1: Halo Mas Bambang.
0: Iya, Mas Bambang selalu pantau.
1: Kemarin katanya abis pulang.
0: Dari mana?
1: Iya, maksudnya tuh katanya Mas Bambangnya pulang, aku mau pamer je katanya.
0: Oh, mentang-mentang Mas Bambang pulang.
1: Kok Mas Bambang?
0: Apa sih?
1: Mas Budi ding.
0: Pamer sopo?
1: Aku tuh keingetnya Mas Babang tuh suaminya Mbak Cera terus.
0: Oh iki lho, suaminya Mbak Dela, namanya Mas Bambang.
1: Maaf.
0: Nek Mas Budi kan anu.
1: Iya, kemarin soalnya Bu Cera tuh pamer, iya. Wae Mas Budine balik.
0: Ngomong-ngomong tadi kita ketemu lagi ya.
1: Iya, Bu Cera dulu. Buai Cera 2 ya.
0: Ya ketemu lagi loh.
1: Tapi
0: ya,
1: yang itu benar-benar mulus putih banget.
0: Ah, cing sadar ya.
1: Ya tadi.
0: Selamat siang juga untuk Mas Wigi.
1: Mas Wigi, pasti dia salam spesialnya buat Mbak Neri kan?
0: Iyalah, selalu masa buat kamu. Ada juga Mbak Iwan. Ada Heru, halo Heru, Mama Aca. Selamat pagi, menjelang siang. Ada Bu Suprapti juga, halo Zeye.
1: Ya,
0: ada Bunda Gaiska juga, halo Zeye.
1: Halo.
0: Ada lagi.
1: Siapa sih?
0: Bu Muslimah, mama.
1: Yang cantik, tik.
0: Iya, Tara, thank you ya. Aku akan membacakan nih, wow.
1: Wow, apa?
0: Naon sih Mas Andun?
1: Kenapa, ada apa kegerangan?
0: Mas Andun, sok jawab, giliran gak jawab, kayak di telpon, bung.
1: Iya.
0: Narit deh, wae.
1: Ngarit. Masa ya, pagi, siang, sore, malam ngarit mulu.
0: Iya, dia selalu menghindar kalau kita telepon.
1: Iya.
0: Iya, udah kita akan membacakan ini ya.
1: Apa tuh?
0: Hadir penanyanya lengit. Hadir dua bandar.
1: Iya.
0: Dari Kota Agung Tanggamus.
1: Wow.
0: Terpantau hujan deras.
1: Hah?
0: Dari tadi malam.
1: Kapan?
0: Wow, Mbak Siti Jubaida meniras.
1: Sekarang beneran.
0: Tadi malam sampai sekarang, say.
1: Masya Allah, alhamdulillah
0: rabbil alamin. Semoga akan bergeser ya ke sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Bergeser ke ke mana?
0: Iya, ke Trirama, ke metro, ke Bandar Lampung, ke mana wae pokoknya nama nul sedang gersang. Khususnya ke ini ya, ke Lampung Timur, Gusti. Meni, ya Allah, kalau aku mau pulkam teh enggak sanggup aku mah di jalannya gitu.
1: Iya, kalau itu udah kamu enggak usah pakai bedak.
0: Pakai
1: udah bedakan nyebu.
0: Berasa ini ya. Kalau apa namanya? Sebanyak jalan saking banyaknya debu berasa turun salju.
1: Iya, betul. Iya kan banyak banget yang buat fiti-fiti kayak gitu. Salju di mana gitu. Kan banyak banget loh.
0: Iya, emang di mana-mana debunya lagi luar biasa. Semoga ini ya hujannya geser ke sini ya.
1: Betul, semoga semuanya rata dibagiin hujan.
0: Iya, biar adem ayem ya kan.
1: Iya, biar
0: terus
1: bisa membasahi bumi ini.
0: Betul banget. Alan Mabel RB 3 Rumbia hadir Neng Naya Mbak Vina.
1: Iya, terima kasih.
0: Makasih ya, ih Agus. Iya. Dari tadi Vina tuh geger terus sama ini kamu.
1: Tolong ya, Mas Agus diganti, kenapa sih?
0: Oh.
1: Aku dari kemarin sebel banget.
0: Kata Agus gini, ih
1: siapa?
0: Handphone gue, WhatsApp gue.
1: Emang ih, dia tuh apa gak ada orang penting gitu ya di handphonenya. Sampai-sampai seperti itu, ya sanggup untuk melihatnya.
0: Yaudah kita akan ke Agus Beye ya.
1: Iya.
0: Beye. Iya. Beye kalau Rewang bagian ini dia.
1: Isah-isah.
0: Bagian isah-isah.
1: Iya.
0: Emang iso. Paling
1: iya.
0: Pecah kabeh piringnya.
1: Isah-isah.
0: Gendang kelar. Ada Agus di Laman Utara Lampung Timur.
1: Iya.
0: Hey. Siang dua bandar penyiar kesayangan Koko-Koko. Tiba-tiba
1: Koko
0: banget
1: Koko.
0: Kesayangan Koko-Koko. Koko Rono Tomo merenannya.
1: Koko Choi.
0: Iya. Tiba-tiba banget kesana. Di hari Selasa membara ini. Membara gak tuh ya. Apakah sudah siap menghibur kita-kita?
1: Siap dong.
0: Dengan kicauan kalian.
1: Kicau mania.
0: Tutup salamnya buat semuanya aja yang sedang aktivitas di This Tuesday. Ini pakai bahasa Inggris ya. Keep happy and don't forget breakfast jenanya. Harus semangat kerjanya. Ingat ya, akang-akang yang membawa gerobok menyerupai akang paket sudah mulai jangan-jangan mana salah satunya Agus yang ini cina udah mulai berkeliaran dengan membawa paket tonjokan. Ini
1: ya,
0: lebih menyeramkan daripada akang paket ya, karena ini memang harus dibayar loh. Akang paket juga kan harus dibayar, tapi kan itu sesuai dengan permintaan kita. Ya, tapi kalau ini ya ini saya datang loh
1: sing ili
0: ya berklan ya berdua bye bye. Pepe aku tuh katanya cina tuh cek si Agus. Pepe aku tuh ibu anak dan ayah yang sedang bersorak gembira. Maknya sih? Iya Tafit. Kok kamu heboh? Coba klik.
1: Gak mau
0: tuh Pina. Jawaban tebakan di mana ada kelebihan? Di sini ada teriakan.
1: Emang ya?
0: Mung ternyambung
1: Agus. Iya Agus mah sukanya au mulu ya kan.
0: Dia kuat.
1: Dia ke apa namanya? Kena anduri apa gimana ya? Gitu.
0: Apa korelasinya? Di mana ada kelebihan kok di situ ada teriakan? Maksudnya kamu ke ini? Ke injek kaki gajah apa gimana?
1: Bisa jadi kelebihan kan?
0: Iya sih, cuman kok ya jauh banget gitu ya. Assalamualaikum dua ban.
1: Iya.
0: Kamu sudah tahu ke siapa yang memanggil kita dua ban?
1: Ada Bunda Daryati, ada juga Pak Cupri yang ya, pokoknya Pak Cupri sama Bunda Daryati ikut-ikutan Bunda Daryati itu ya.
0: Aku memantaumu.
1: Aduh, dipantau mulu.
0: Yang rukun ya.
1: Oh, kita mah rukun mulu. Iya kan, tenang aja Bunda Daryati. Kita itu rukun tetangga.
0: Itu Mas Andon. Pak Rete.
1: Oh iya ya,
0: rukun tetangga ya. Bukan, bukan kalau kita bukan ya, bukan. Tapi kita rukun ya. Insya Allah lah.
1: Iya.
0: Sedang berusaha. Ya, assalamualaikum hadir.
1: Iya.
0: Ada Mas Andon. Semangat gaspol, enggak ya. Jawabannya, jawabannya
1: apa? Masih belum ngomong aja udah ini ya biasanya.
0: Entar aku udah sejel mata ternyata rambung kan pertanyaan aku. Di mana ada kelebihan di sana ada titik-titik. Kenapa Mas Andon jawabannya di sana ada berondong mancing dong? Kok tiba-tiba jadi mancing dong?
1: Soalnya Mas Andon tuh ingin menjodohkan kamu dengan berondong. Dengan berondong yang menurut aku itu saudaranya Mas Andon sih. Iya.
0: Jangan menjodoh-jodohkan aku. Emang aku Siti Nurbaya?
1: Ganteng kok.
0: Ah, masa kamu udah melihat?
1: Udah.
0: Ya namanya laki-laki masa cantik. Kalau cantik
1: putih, ganteng ya, berkumis tipis.
0: Alah, sia, gak kuat. Aduh, sudahlah, nanti dia lanjut lagi.
1: Tinggi, pokoknya benar-benar.
0: Oh, ya udah,
1: Mas Andon. Perfect.
0: Oh, boleh nanti.
1: Berondong perfect.
0: Oh, jadi yang menyeleksi Vina ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau ada yang menjodohkan Vina.
1: Betul, itu abang-abang parkir juga daftar.
0: Abang-abang parkir mana notis aku ya? Cuma ya, rindu
1: katanya
0: ya,
1: bukan rindu, katanya non, begini dia bilang. Dia? Dia tuh ini ya nyerocos bulu katanya tuh. Iya nyerocos mulu gitu.
0: Yeah.
1: Terus abis itu gampang humble, gampang ininya berbaur gitu.
0: Humble ya. Enggak tuh ya.
1: Iya, gampang berbaur gitu kan. Tapi hati-hati sama dia aku bilang gitu.
0: Kenapa kamu bilang hati-hati? Maksud Anda apa bilang begitu?
1: Bukan hati-hati, Ding. Tapi susah menaklukkan dia.
0: Oh, bagus. Teman yang sangat bagus ya. Kali ini saya setuju dengan Anda. Baiklah, nanti dilanjut lagi. Di mana ada kelebihan, di sana ada titik-titik. Ya, silakan dijawab.
1: Besti ya. Nanti kita juga kasih informasi kesehatan untuk kamu semuanya.
0: Di segmen selanjutnya, sayang-sayang aku, jangan kemana-mana. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Dua Bandar.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes 1 dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Biosi Haga.
2: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosi.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir.
7: juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke, lanjut lagi sayangnya. Masih barengan sama duo bandar di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, hari Selasa, di lembaran ke 21 Juli ya 2026. Besti, jangan sampai kamu ketinggalan ya saatnya ikut kemeriahan perayaan 11 tahun Tri Rama. 11 makin berkelas, ya kan? Pastinya dengan kesempatan membawa pulang hadiah-hadiah spektakuler.
1: Wow,
0: banyak banget ya meni hadiahnya, meni loba, meni resep ya.
1: Senangnya.
0: Ada uang tunai Besti 11 juta rupiah.
1: Wow.
0: Sesuai dengan ini ya, apa namanya, umurnya Tri Rama 11.
1: Betul.
0: Ya. Terus juga ada lemari es.
1: Iya.
0: Ya kan, ada mesin cuci.
1: Wow.
0: Ada kipas angin.
1: Wow.
0: Biar enggak cumuk. Iya, siapa tahu nanti kamu dapat. Terus ada rice cooker.
1: Iya. Yeah.
0: Ada setrika juga. Dan ada radio FM ya.
1: Wow, luar biasa banget, Besti.
0: Luar biasa ya untuk kamu. Gimana cara ikutannya, Cena Neng?
1: Ih, mudah banget kan.
0: Mudah banget, sok langsung aja pastinya kamu bisa membeli BOC ya, kan? Herbal tetes premium masa kini. Nah, terus nanti nih Besti, di dalam kemasan BOC-nya ada kuponnya. Iya.
1: Yeah.
0: Kupon undian di dalam kemasan BOC.
1: Betul.
0: Abis itu diisi data diri kamu ya, dengan lengkap ya kan.
1: Iya dong.
0: Ada nama, alamat.
1: Wow.
0: Ya, nomor HP, nomor KTP
1: identitas.
0: Ya, KTP, SIM, naon lah terserah.
1: Betul.
0: Ya, penting identitas diri kamu ya. Harus diisi. Mun Allah kita bisanya harus diisi sayang.
1: Betul.
0: Terus kamu kirimkan kupon undiannya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Ya.
0: Kalau kamu pengen dapat hadiahnya ya beli sebanyak-banyaknya.
1: Betul.
0: Dong BOC-nya ya, karena semakin banyak kupon yang dikirim, semakin besar dong peluang menjadi pemenang.
1: Ya sayang-sayang aku.
0: Iya, pokoknya kamu jangan lewatkan kesempatan ini Besti ya. Kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya dan jadilah pemenang di gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net.
1: 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 semakin berkelas.
0: Mantap ya.
1: Berkelas dan berkualitas.
0: Yes. Ya, bagus ya. Pokoknya besti-besti ditunggu lah ya, sok. Beli.
1: Biasanya besti sayang.
0: Iya, sok langsung aja ke Tri Rama FM dan juga jaringan ya tersedia pokoknya sama besti-besti aku.
1: Betul, lengkap
0: ya.
1: Banget ya, dan juga herbal-herbal yang tersedia di Radio Tri Rama FM juga luar biasa banyak banget sesuai dengan kondisi kesehatan besti-besti semuanya. Nanti biasanya kita akan anjurkan.
0: Betul
1: ya, kira-kira
0: sekali.
1: Yang paling cocok tuh apa? Jadi besti bisa ceritakan apa sih sebenarnya permasalahan atau problem dalam hidup kita.
0: Kesehatan maksudnya.
1: Problem dalam kondisi kesehatan kita ya.
0: Ya penting dikonsultasikan dulu aja. Nanti bisa direkomendasikan mana-mana yang harus dikonsumsi. Pasti BOC, tapi nanti bisa dikombinasikan dengan herbal lainnya yang ada di Tri Rama FM sayang.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh, untuk besti-besti seperti biasanya juga Neng akan kasih informasi kesehatan untuk besti-besti.
1: Apa
0: ya.
1: Sih?
0: Kamu pernah ini enggak Neng Nong? Pernah mengalami atau mungkin melihat gitu ya orang lain itu mimisan
1: pernah
0: ya
1: sih?
0: Atau pendarahan yang terjadi di hidung. Kalau aku sih belum pernah ya, secara pribadi aku belum pernah mimisan, tapi kalau Ijong pernah beberapa kali, dan itu bikin aku syik-syok ya kan. Karena kan kayak apalagi yang pertama kali kenapa gitu.
1: Iya.
0: Kan kalau mimisan tuh darah seger gitu ya, kayak ngucur gitu banyak banget.
1: Aku pernah. Tahu enggak?
0: Kenapa?
1: Tonjok. Karena aku udah pernah cerita.
0: Alah, ya serem
1: banget. Ditonjok. Iya,
0: beda lagi itu mah berarti.
1: Gara-gara ingusan
0: berarti
1: dia enggak
0: karena
1: terima.
0: Cedera gitu.
1: Oh,
0: ini beda
1: lagi
0: ya. Ini kalau ini pendarahan yang tadi di hidung. Nah, kondisi yang juga disebut epistaxis ini sebenarnya enggak berbahaya.
1: Iya.
0: Bisa ditangani sendiri di rumah. Namun
2: namun
1: kenapa
2: ya, mimisan yang terus berulang atau disertai gejala tertentu dapat menjadi tanda adanya penyakit dan perlu dievaluasi oleh dokter juga, bestie aku ya. Kalau misalnya cuman sekali misalnya nggak berbahaya, tapi misalnya berulang terus, kok mimisan terus, nah kita harus waspada juga ya.
1: Oke.
2: Jadi hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Meski begitu ya bestie, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak ya, usia 3-10 tahun. Bener, kebanyakan anak-anak suka mimisan. Dulu juga Ijong masih di usia di bawah 10 tahun ya. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah gak pernah mimisan dia ya. Gitu, dulu di usia berapa ya, kayaknya lagi TK deh kalau gak salah gitu. Itu beberapa kali, lebih dari sekali ya. Terus juga bisa dialami oleh lansia juga, ibu hamil, terus penderita kelainan darah, dan orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Nah itu biasanya suka mimisan, besti-besti aku
1: bisa
2: ya.
1: Bisa menyebabkan mimisan.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Terus juga mimisan atau epistaksis ini dapat terjadi pada salah satu atau kedua lubang hidung ya. Ada yang cuma sebelah doang, ada yang dua-duanya gitu. Terus juga durasinya atau lamanya ini bisa beda-beda, Neng Nong. Ya, ada hidung berdarah yang berlangsung hanya beberapa detik aja, tetapi ada juga yang sampai lebih dari 20 menit. Aduh. Bayangin, segitu lamanya darah ngocor, wae kan pasti ini ya, apalagi yang
1: khawatir,
2: takut, yang takut darah udah wow gitu
1: pasti
2: ya. Kan banyak kan yang takut darah kan gitu.
1: Ya.
2: Karena mimisan juga ini biasanya munculnya suka tiba-tiba, bener banget. Kayak enggak habis. Maksudnya tuh kayak normal-normal aja, tadinya tiba-tiba darahnya ngucur aja gitu ya. Ini aku juga, sepengalaman aku juga, karena Ijong gitu abis main-main-main loh.
1: Mimisan.
2: Kok banyak darah gitu, bajunya berdarah-darah, ternyata hidungnya mimisan
1: ya,
2: gitu.
1: Betul-betul.
2: Nah, pengen tahu kan penyebab mimisan tuh sebenarnya apa?
1: Iya,
2: gitu
1: ya, apa ya, Bes?
2: Iya, jadi penyebab mimisan yang paling umum itu biasanya kondisi udara yang kering. Apalagi kayak sekarang ini ya, lagi musim kemarau juga, udaranya juga lebih kering. Ini bisa jadi penyebab juga kalau misalnya ada anggota keluarga kamu atau mungkin anak-anak gitu ya, mimisan ini bisa jadi karena kondisi udara yang memang kering banget ya, bisa menyebabkan mimisan. Terus kebiasaan yang suka ngorek-ngorek hidung.
1: Alah, dikorek-korek sampai akar-akar.
2: Ngupil dong.
1: Ya.
2: Takutnya terlalu barbar ya ngupilnya, jadinya ini luka gitu.
1: Jangan
2: ya.
1: Jangan gitu atuh bestie.
2: Jadi kedua hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung pecah ya, sehingga terjadilah pendarahan.
1: Nah,
2: selain kedua penyebab tadi ya, seperti udara kering dan juga adanya luka karena mungkin kamu ngorek-ngorek hidung kamu terlalu kencang gitu ya. Ada juga beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko terjadinya yang namanya
1: mimisan
2: ya. Yang pertama alergi, terus juga kebiasaan membuang ingus terlalu kencang. Kalau ini aku pernah ya.
1: Pernah, aku juga lagi pernah.
2: Aku lagi ingusnya bareng-bareng kayak enggak berhenti-berhenti ingusnya. Terus kan kayak terus dibuang, dipencet gitu ya hidungnya. Jadi mungkin luka ya di dalamnya karena itu tadi gitu kan, ada gesekan, ada tekanan gitu di hidung. Nah, jadinya keluarlah ingus, ada darahnya juga.
1: Iya, sama
2: gitu.
1: Aku kemarin juga gitu.
2: Iya, makanya pelan-pelan ya sayang ya, kalau kamu lagi ingusan ya, jangan terlalu kencang, takutnya tuh jadinya ini pembuluh darahnya yang halus di hidung kamu pecah. Gitu, jadinya keluarlah darah ya.
1: Betul.
2: Terus juga ada cedera pada hidung kayak yang kamu ceritain tadi ya, mungkin karena kebentur gitu ya, bisa jadi itu penyebab mimisan juga. Terus ada juga yang mimisan karena bentuk hidung yang agak bengkok, neng, tulangnya gitu ya, akibat faktor keturunan ataupun cedera gitu. Ada itu bisa jadi faktor juga. Terus penggunaan obat pelega hidung. Ya kayak
1: kamu
2: untuk gini, kak, itu kalau misalnya berlebihan ya, itu bisa juga menyebabkan mimisan gitu, atau yang bentuknya semprot juga ada. Itu jangan berlebihan sayang ya. Kecuali kalau memang kamu lagi flu, lagi mampet banget, boleh pakai itu. Tapi kalau misalnya enggak usah. Takutnya ya itu, kalau misalnya penggunaan obat pelega hidungnya terlalu sering ya, terlalu lama, terlalu berlebihan, takutnya bikin mimisan.
1: Betul.
2: Ya. Terus yang selanjutnya, faktor yang bisa bikin kita mimisan itu adalah infeksi ya, yang menyebabkan hidung tersumbat. Misalnya ketika kita lagi flu, itu juga bisa jadi besti ya.
1: Okay.
2: Dan yang terakhir, mungkin kamu punya sinusitis yang kronis ya. Gitu, itu beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya mimisan gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya untuk anak-anak nih besti, sebagian besar biasanya disebabkannya alergi, pilek, sejuk yeah. atau udara yang kering gitu. Kayaknya waktu kasusnya Ijong itu kayaknya udaranya kering deh, karena lagi gak pilek juga, lagi biasa gitu. Aja gitu ya, tiba-tiba mimisan.
1: Iya, kayak misalkan kita di suhu dingin kan gitu ya Neng ya, bisa bikin pembuluh pecah juga mungkin.
2: Iya, di hidung. Iya, pembuluh darah yang halus-halus gitu di hidung ya, jadinya darah segarnya ngucur gitu. Nah, terus juga nih, darah mimisan bisa keluar dari pembuluh darah di bagian depan hidung ya Besti, namanya epistaxis anterior, atau bisa juga di belakang hidung, atau epistaxis posterior ya. Nah, mimisan yang berasal dari pembuluh darah bagian belakang hidung ini dapat disebabkan oleh kondisi yang biasanya lebih serius kalau misalnya penyebabnya dari bagian belakang ya. Biasanya karena paparan bahan kimia yang menyebabkan iritasi pada hidung. Ya gitu. Terus juga mungkin bisa jadi ada benda asing yang masuk.
1: Bisa
2: jadi, atau benturan keras di kepala. Biasanya kan ada yang misalnya kecelakaan ya, benturannya keras banget nih di kepala, atau cedera di kepala, tapi dia bisa bikin kan mimisan di hidungnya. Nah itu bahaya banget ya. Atau bisa jadi karena mungkin kamu ada tumor hidung. Nah, bisa jadi tuh ya, yang tumbuh di rongga hidung kamu. Terus selanjutnya bisa jadi dampak dari operasi hidung juga. Perlu dihati-hati ya untuk besti-besti ya. Terus bisa jadi juga karena kanker nasofaring, Besti.
1: Kanker apa itu?
2: Iya, ini di bagian hidung sini ya kan. Terus tekanan darah tinggi atau hipertensi juga bisa ya menjadi penyebab juga mimisan itu tadi. Terus juga obat-obatan pengencer darah, kalau misalnya kamu suka minum obat-obatan pengencer darah ya, ini bisa juga menjadi penyebab kenapa kamu mimisan ya.
1: Ngeri banget ternyata ya, Besti.
2: Iya. Ada suplemen yang dapat ada beberapa pengencer darah ya. Seperti ini, minyak ikan juga bisa mengencerkan darah. Kalau misalnya terlalu banyak juga begitu ya. Omega 3 atau ginkgo biloba. Jadi waspadai kalau misalnya mimisan terjadi berulang, Besti ya, karena dapat menjadi gejala dari suatu penyakit seperti hipertensi, gangguan pembekuan darah, atau sinusitis ya. Jadi untuk Besti-besti jangan sampai mimisannya karena itu tadi, karena hipertensi, karena sinusitis ya, atau pembekuan darah. Gak mau kan Besti ya. Kalau misalnya mimisan mungkin pada anak-anak biasanya gak terlalu ini ya, gak terlalu bahaya. Apalagi kalau misalnya gak berulang. Tapi kalau misalnya berulang dalam jangka waktu yang lama, harus benar-benar diperhatikan. Atau bisa juga konsultasi ke dokter ya, kalau misalnya memang benar-benar terus gitu berulang. Dan biasanya ada gejala-gejala juga. Biasanya pucat ya kulitnya, disertai dengan pucat gitu ya. Terus juga kamu sering lelah, jantungnya berdebar-debar, terus mimisan terus. Nah ini harus benar-benar diperhatikan, Besti ya.
1: Kalau begitu,
2: nah untuk Besti-besti juga, supaya terhindar dari penyakit-penyakit seperti hipertensi, pembekuan darah ya kan, kanker hidung ya, selalu jaga kesehatan tubuh kamu Besti-besti. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sok langsung aja konsumsi selalu Biosisi HG dong. Iya, tentunya ya.
1: Betul.
2: Supaya tekanan darahnya selalu normal, selalu terjaga. Dan biasanya kalau misalnya kita punya acara ini ya, cek kesehatan gratis, datang Besti. Jadi kan biar tahu ya tekanan darahnya berapa. Secara berkala.
1: Pengecekan
2: gitu.
1: Kesehatan secara berkala.
2: Sangat penting banget.
1: Makanya kamu-kamu semuanya jangan lupa ya, kalau misalkan ada kegiatan cek kesehatan gratis, langsung meluncur aja. Dan pastikan juga stok kamu aman biosinya, biar kita tuh benar-benar tetap terjaga gitu loh kondisi kesehatannya.
2: Betul sekali. Nah itu Besti ya, informasi kesehatan semoga bermanfaat untuk Besti-besti aku.
1: Betul sekali.
2: Iya. Sok mangga yang mau beli Biosisi HG ya. Dan pastinya ada kuponnya, jadi nanti kamu bisa berkesempatan memenangkan hadiah yang luar biasa. Luncuran ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Dan juga tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: COD yuk, COD Zeyeng. Boleh ya, hari ditunggu. Ini silakan ditunggu di list nanti ya Zeyeng. Kamu langsung aja hubungi call center deh dari sekarang, biar nanti langsung dianterin ya. 08317600.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasannya tembus tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Cerita apa,
7: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Gimana?
7: Kolam berenang telaga
0: Tangga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Tangga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Tangga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Tangga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Tangga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Tangga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Tangga Putri. Kolam renang Tangga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Tangga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: 11 lebihnya 40 menit waktu Tri Rama dan sekitarnya.
1: Ayo yang mau gabung barengan kita berdua boleh banget sayang. Dengan telepon boleh banget. Hayu gaskan.
0: Boleh.
1: Asik.
0: Iya, yang tadi udah kirimin chat juga ya. Dan sudah menjawab pertanyaan ini.
1: Pertanyaan
0: tadi sih pertanyaannya pohon deh.
1: Ya.
0: Di mana ada kelebihan di sana ada titik-titik. Ya, pertanyaannya ya.
1: Ayo,
0: kita
1: sayang.
0: Akan dengarkan ini ya.
1: Apa?
0: Kayak lanu iya helainya. Jelma liur iya.
1: Ih nakal cina.
0: Kamu memang nakal.
1: Aku
0: dibilang nakal sih.
1: Kita lo gak nakal.
0: Aku mau kesana, kamu malah di sana. Gimana sih?
1: Apa sih?
0: Aku mau kesana, aku mau kesana, kamu malah di sana. Ream juga males.
1: Iya.
0: Males ketemu kamu ya. Kalau ketemu lagi videoin dong cina.
1: Apa sih ketemu apa loh?
0: Ketemu itu tadi kembarannya dia, kembarannya Bu Esena yang olahraga bareng kita tadi loh.
1: Oh.
0: Katanya dia pengen tahu jangan-jangan itu adalah saudara dia yang ada di 15 polos, Cina. Oh, boleh nanti kita akan videokan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi takut, boleh enggak memvideokan diam-diam aja lah ya, belakangnya aja.
1: Boleh lah.
0: Kan enggak boleh ya kalau tanpa persetujuan ya memvideokan itu tidak boleh.
1: Nanti kita kena pelanggaran.
0: Betul ya, tapi cobalah nanti kita akan spill sedikit ya.
1: Coba kita ngajak ngobrol
0: nah. Batur ke olahraga diajak ngobrol. Ya udah, kita akan dengarkan jawaban dari artis kita ya. Di mana ada kelebihan di sana ada titik-titik. Apakah jawaban dia?
2: Di mana ada kelebihan di situ ada kembalian cucul toke, kelebihannya cucul.
1: Cucul pira Bu Esena?
0: Cucul pira. Alah, biasanya enek kelebihan kamu tidak mencuculi, kamu diam-diam aja.
1: Iya. Bu Esena jahat.
0: Ya, di mana ada kelebihan di situ ada kembalian.
1: Kembalian berapa ya kira-kira?
0: Iya. Masa Agus jawabannya ngono sih ah. Gak nyambung lah Agus ini ya.
1: Apa dia jawabannya?
0: Ya si Agus tadi loh jawabannya masa kayak gitu. Di mana mana sih tadi? Di mana ada kelebihan di sini ada teriakan. Jelma liar. Diam cenah, Jek mode jadi istri alim.
1: Eleh.
0: Pak Budi dengar radio.
1: Pak Budi, Bu Esena enggak ada alim-alimnya sama sekali ya. Bu Esena itu aslinya sangatlah der-der-dur.
0: Iya.
1: Enggak ada alim-alimnya, plus.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak ada.
0: Jangan percaya.
1: Iya, percaya pada aku aja.
0: Ada Mas Rama di Purwosari, jawabannya ada kembalian Neng Dede. Oh, bisa juga Mas Rama kembali ya jawabannya. Tapi benar itu ya. Berarti yang benar jawabannya Bu Esena sama Mas Rama. Berarti
1: iya,
0: hari ini luar biasa di mana ada kelebihan di situ ada kembalian. Aku punya lagi pertanyaan Neng Nong. Tapi kamu jangan jawab. Tadi kan aku udah kasih tahu. Tapi kamu jangan jawab.
1: Coba apa? Aku lupa soalnya kan.
0: Pura-pura aja kamu enggak tahu.
1: Iya. Jema liar.
0: Hidup itu pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya?
1: Aku tahu.
0: Iya, jawab.
1: Apa Bu Esena, tinggal dijawab.
0: Jawab.
1: Kalau banyak cucian apa coba? Hidup ini banyak cobaan, tapi kalau banyak cucian tuh apa?
0: Namanya.
1: Namanya.
0: Ayo, nges jawab, boleh jawab, nges rek banyak ya waktu.
1: Coba siapa itu yang mau kamu telepon?
0: Ya udah telepon aja lah.
1: Yang benar jawabannya.
0: Ini ada dua yang jawab benar.
1: Ya udah ditelepon aja.
0: Mas Andon juga. Mas Andon tadi jawab apa sih? Oh enggak, Mas Anon naon jawabnya brondong. Enggak mau.
1: Coba telepon aja siapa tahu brondongnya mau ini.
0: Cing sadar ya, Bung. Enggak mau. Ini aja lah aku telepon ya.
1: Dia tuh banyak banget bestie brondong yang mau deketin.
0: Gandeng.
1: Tapi berondongnya takut sama dia.
0: Ya kan aku galak.
1: Iya,
0: jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam kepada tante ya.
1: Tante.
0: Bong, tadi angkat ya, maaf. Telepon tadi angkat.
1: Lagi.
0: 1, 2, 3 bye. Oke. Pasti orang ini akan sangat senang ya kita ini.
1: Alah.
0: Udah jawab belum sih? Belum ya?
1: Siapa sih?
0: Ini yang tadi yang terakhir belum dijawab berarti ya.
1: Jawab dulu.
0: Biar
1: dong.
0: Dia jawab ini.
1: Iya. Kalau gak dijawab kita gak telpon.
0: Udah ini ditelpon soalnya. Alah, ya juga nama ada ini sih, soalnya ada Pak Budi ya, dia lagi mode alim, mode alim ya. Oke, terima kasih tuh besi-besi yang sudah menjawab pertanyaan dari aku. Iya, besok kita akan kasih lagi pertanyaan yang lebih luar biasa ya Neng Nong.
1: Oke.
0: Iya, hari ini ya, dua orang yang menjawab benar. Kita kasih aja deh Nang yang bagus nih buat dua orang yang menjawab benar. Yang lainnya liar, yang lainnya Maya.
1: Oke lah.
0: Tetap bareng sama kita berdua. Ya, kita masih ada waktu sedikit saja. Kita kasih dendang spesial, ada titip cintaku.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Besti, waktunya habis, sayang.
3: Aduh, sayang, gimana dong?
0: Ya udahlah, gak apa-apa. Kan besok kita ketemuan lagi di jam 10 sampai jam 12 siang.
3: Ya udahlah, terima kasih ya Besti untuk kebersamaannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan rutin konsumsi Biosi Sihaga. Dan kamu bisa dapatin kupon berhadiah.
0: Iya, untuk Besti-Besti pokoknya tanda thank you ya. Besok ketemuan lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi ya.
3: Iya,
0: kita
3: sayang.
0: Kita berdua pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.
3: Bye.

jam 12 siang nih keluarga sehat. Panteng Tri Rama terus ya.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang oknum guru silat berinisial MA 30 tahun di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pria tersebut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak yang merupakan tetangganya. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga korban juga diketahui bekerja sebagai pekerja harian lepas di bengkel sepeda motor milik pelaku. Dugaan tindak pidana tersebut terungkap setelah laporan diterima dan ditindaklanjuti oleh polisi. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Lampung Timur, Ibda Angga Sarif mengatakan bahwa pelaku diduga menggunakan bujuk rayu dengan menjanjikan uang dan barang berharga untuk mendekati para korban. Modus tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain serta mengumpulkan alat bukti tambahan. Modus operandi sebelum atau sesudah melakukan, korban dibujuk rayu kemudian diberikan uang ataupun barang. Pelaku telah ditahan di Polres Lampung Timur dan dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ia terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polisi menangkap seorang ASN berinisial DNA 42 tahun terkait perkara penipuan berkedok investasi proyek pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kota Metro. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto, mengatakan DNA diringkus penyidik usai memenuhi surat panggilan pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung pada Selasa lalu. Penangkapan merupakan tindak lanjut laporan korban yang diterima sejak Oktober 2024. Kasus bermula saat tersangka menawarkan kerjasama investasi kepada korban berinisial SR 49 tahun pada Agustus 2024. Modus pelaku dengan menawarkan investasi proyek pengadaan barang. Namun pada kenyataannya, korban tak pernah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku. Bahkan modal milik SR juga tidak dikembalikan, sehingga korban memutuskan melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi kini menyita bukti transfer dan percakapan WhatsApp. Ada 6 bukti transfer dengan total 49,5 juta rupiah serta 1 unit telepon genggam milik tersangka. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Atas perbuatannya, DNA disangkakan melanggar pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan. Seorang pria berinisial SA 48 tahun, warga Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, ditangkap polisi setelah diduga menipu dan menggelapkan uang dengan modus mengaku mampu mengurus laporan kasus tanah wakaf di Polda Lampung. Pelaku ditangkap tim TKP 308 Presisi Polsek Bangun Rejo, Polres Lampung Tengah, di kediamannya pada Sabtu kemarin setelah sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik dan beberapa kali tidak berada di rumah saat hendak diamankan. Kapolsek Bangun Rejo AKP Iskandar mengatakan perkara tersebut bermula pada April 2024. Saat itu, SA diduga meminta uang kepada korban berinisial WS 48 tahun dengan dalih akan mengurus laporan perkara tanah wakaf di Polda Lampung. Korban kemudian menyerahkan uang sebesar 12 juta rupiah. Pelaku beralasan uang tersebut digunakan sebagai biaya pengurusan laporan sekaligus diberikan kepada penyidik agar keluarga korban tidak dipanggil. Setelah dilakukan pengecekan, laporan yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada. Uang yang telah diserahkan korban diduga dipakai pelaku untuk kepentingan pribadi. Merasa mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah, korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bangun Rejo. Saat ini SA ditahan di Polsek Bangun Rejo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat pasal 486 dan atau pasal pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Rebutlah
3: Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur ketisuk senajan biar pet. Tapi ya wis ora apa-apa, kaya gue ya tetep semangat. Lipada nyambet gawe, lipada dodolan kaya gue. Aja pada kelalen gue mau dijaga kesehatan nih. Madang lur, madang. Madang-madang nang watawan. Madang-madang nang ripat. Iya, gue nomor siji, gue mau murup-murup aja kelalen, lemuneng tarub. Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulurku, ketemu maning karo Nini Sari di Krama sing ayu dewek, saumah ora ana liyane kaya gue ya. Saiki sana baturek gue ya, Om Alfa. Alhamdulillah. Ketemu nang dina Selasa wage dulur-dulur. Sasi sapar tanggal piragi Mas Likur. Tanggal selikur Juli 2016. Dulur-dulur, tuki jam 3 Nini Sari Krama. Rencangi panjenengan sami sumangga, setuju banget semarak untung Juli kata sangat promo nek saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Nek pada garap gabungan karo Nini Sari, Grand Pamaruti mungkin je. Sumangga teng 08.00.00.01 jendol. Nek pada garap golet produk agar ilus ya maring ene. Ya, maring radio drama lan jaringane sing pada garap pesen mbok menawa bubuh maring radio, mengko didugekna duking griya, napa sing disuwun produke, napa sing dados keluhane, sumangga mungkin saged didugekna teng AJS. Nggih, yes, sumangga bayar di tempat alias sistem COD kaya gue dulur-dulur. Nggih, monggo. Tuki jam 3 dulur-dulur. Monggo sami nyawiji kalian Nini Sari di Krama. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi. Ayo, pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Dilajengaken malih dulur-dulur, sumangga sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Tri Rama lan jaringane, sing nyawiji lumantar TikTok Tri Rama. TikTok Radio Tri Rama nggih sugeng siang sedaya kemawon. Matur suwun sing sampun nonton alias mendeleng nini sari. Jeh, sumangga dulur-dulur rampun supe jampi herbal agari luse dulur-dulur. Pokoknya menuju ke sebelah semakin ke atas dulur-dulur. Tas saya gue ya. Setuju banget mbok. Semarak untung juli kada sangat promo nih. Saget ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Singkerep telpon karo Nini Sari sumangga 08 rolas sangat telu siji jendol. Jeh, monggo-monggo sinten pun nenten nopo dereng. Jeh, nenten sinten. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Sumangga kali sinten iki.
2: Sugeng siang ugi.
0: Fokus teng HP ya Pak. Fokus teng HP jenengan telepon nje.
2: Fokus teng HP ya Pak.
0: Fokus teng HP ya Pak, malah prutul. Sugeng siang, matur suwun. Jeh, dereng sempet nyebataken namine. Jeh, alhamdulillah. Pak Tuban, sugeng siang, matur suwun sangat. Sampun nyawiji ugi. Sumangga, winking ya. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang iki ibuku. Ya Allah, kepripun wartose Bu?
3: Alhamdulillah sehat Pak Langsure nih.
0: Alhamdulillah pandongannya dulur-dulur Nini Sari diparingi sehat, diparingi waras. Wis urung mentong tapi Bu.
3: Amin.
0: Je, sumangga Bu, badhe kinten salam kagem sinten.
3: Nggih, kinten salam kagem Indo ingkang wonten peken simpang randu.
0: Sugeng siang
3: terutama.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Sugeng siang ugi dumateng Ndok Ari.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih, ingkang kaping 3 ne sugeng siang kalih nduk kula leres.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih.
0: Sinten malih?
3: Nggih,
0: dalem.
3: Geruke sanane.
0: Kur geruk.
3: Sekarang
0: napa Bu e?
3: Sekarang derek mawon soli.
0: Siap, nggih. Bapak sehat nggih. Bapak tasik napa?
3: Alhamdulillah. Medamel.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi paringi sehat lancar.
3: Amin.
0: Kata konsumene.
3: Nggih. Amin.
0: Nggih. Pun ngoten mawon, Bu?
3: Nggih. Cekap ngoten mawon iki, matur nuwun.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Sardi Gigi. Nggih. Matur suwun sing wonten SB Kawan Welas, nggih, Bu. Matur suwun sanget nderek nyawiji mawon sekaren, nggih. Sugeng siang kanggo Pak Tuban. Matur suwun sanget sing wonten tambah subur. Matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kemawon, nggih. Sumangga winkinge Bu Sardi. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, assalamualaikum, sugeng siang monggo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang sumangga. Wartosna alhamdulillah damang pangestu sawang suna ibu ece. Aduh.
4: Kangen geuning kana sorana Nini Sari teh. Iye bagusna ka mana?
0: Ala biasa nuju aya tugas negara ieu teh sareng utingnya anu aya di ditu. Sumohon. Sareng saha atuh cing? Cing aturlah cing.
4: Sareng Nini Haji Susi Tuhan lah ieu madan teh.
0: Anu di mana ibu teh? Waji
4: anu di Tanjung Bintang.
0: Ya Allah Gusti Ibu hampun ten anu biasa anu kolot mangkawas kieu sok seueur hilapna kitu.
4: Atuh da teh sudah ngaranna teh nya aing seuran komong oh make teh sakan. Sakan ieu sok teh komong teh seueur teuing. Ya Allah.
0: Gusti. Ibu sumangga bade kintun salam kangge siaha.
4: Ari kintun mager Nini Sari ger aki bagus le anu setujukan hati anu setia kana pangalbu
0: sugeng siang. Sumuhun jan kaya kiye nek ana wong ngejak ngomong lemes kaya nine bingung lur. Lanjut Ibu, sadai semangat. Alhamdulillah Pangestu sehat Bu, sawang sulak Ibu sehatnya. Ibu Haji sehat tadi Ibu.
4: Ibu Haji Siti Suhana.
0: Siti Suhana anu aya di Tanjung Bintangnya.
4: Oh, Tetap Tuban.
0: Mangga, sadai. Salamna.
4: Tentu saya anu di warung bareng nyahurkeun we, nyarkeun ka keluarganya Nini Sari kumah wartos nada ramang.
0: Alhamdulillah, Pangestu sehat. Alhamdulillah, Ibu. Ibu bade nyuhunkeun sekar naon, Mangga?
4: Emang iringan we, nuju ngupingkeun desa bari Salik Abang Balung.
0: Bisi we bade nyuhunkeun lagu naon tuh geunik mawar bodas sok lah nyanyi ge meunang da Bu
4: kenging mawar bodas mangga kenging
0: mapai jalan kumanya Bu mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur ente karasa capek na sabab aya nu diteang aduh Gusti
4: aduh sok rek nang kasa rek nang mantan ka Bogor.
0: Eta teh siga kaleng anu ditarik jeung tambang geuning ibu mah gluprak.
4: Atuh kapan nah kapan ngeunana panggil layan kapan seruan layan mah sapertu
0: pamenten ngalaman Ibu Haji engke laguna ngiringan wae nya.
4: Hatur nuhun
0: Ibu, salam kangge saderek anu aya di dinya di Tanjung Bintangnya. Mugi-mugi sing sararehat sing panjang yuswa.
4: Amin
0: ya Allah. Sumuhun. Mangga Ibu panteng radio Ibu Haji.
4: Panteng iramanya.
0: Terima muhun sawang sulna. Sumangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji anu aya di Tanjung Bintang. Dulur-dulur sing ora ngerti bahasa Sunda ya lupute. Kayak gue lah anak Bu Haji kayak ngomongannya lemes. Ora kaya nininya kasar ya gue ya. Untung ora tek sentak-sentak Ibu ampuntennya. Hujan angin dar gelap. Untung orang jaluk lagu gue kayak gue ya. Lagunya ngiringan baik. Sumangga winkingnya Bu Haji. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam sugeng siang mungkin.
0: Pak Jenggot. Pak Jenggot nih kita pundi Pak. Tenggene Mbok Uwe, alhamdulillah. Cuaca pripun Pak? Bentar napa jawah teng riku Pak?
4: Cuacane bentar tapi atine adem.
0: Alhamdulillah, seadem atiku sing nang jero ruangan kiye Pak. Cerces. Oh, ngoten niku.
4: Ya, nelpon ini ora kenek-kenek mambune.
0: Oh, terus langsung tenggene pindah ngoten niku. Oh, ngoten to Pak carane jenengan. Sami sehat ya Pak. Sami sehat partase kali Ibu.
4: Alhamdulillah.
0: Nggih. Sumangga Pak. Badhe kinten salam kagem sinten monggo?
4: Salami kanggo
0: Nggih, sugeng siang. Ibu, iya salam tepang ti Pak Jenggot Bodas anu aya di SB8 cenah Bu. Orang mudeng ya wis Pak. Alhamdulillah sing pada mudeng baik kae kowe ya dulur ya. Nggih, sinten malih?
4: Salam sing
0: sugeng siang.
4: Ana Bunda Denange.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Ana Maribut.
0: Nggih. Sinten malih? Nggih. Sugeng siang. Gek dijak ngopi nang Mama menung Mama Surya, Pak Jenggot ngopi heula. Ngopi heula niku ngopi riyen, Pak. Nggih.
4: Makan heula.
0: Asa aja makan ula ayo gue. Sekarang apa Pak Jenggot? Sare nopo? Dereng nyuwun.
1: Sare sabar.
0: Sabar, Pak. Sabar menanti teng SB 8, Pak. apa nang tandus ya? Enjeh, pun ngoten mawon. Enjeh sugeng siang. Enjeh sugeng siang. Enjeh sugeng siang. Kang Mas pemburu dolar sugeng siang. Enjeh sugeng siang. Nggih, matur suwun. Sabar enten, sabar nek ora sabar bubar, Pak. Matur suwun Pak Jenggot Putih.
1: Sami-sami.
0: Nggih, panteng radio, Pak. Neng di gue inovasi apa Trirama ya Trirama bare susah lia ya kene baik kayak gue ya Pak ya matur suwun Pak Jenggot Putih nggih sing wonten seputih banyak matur suwun sampunya wiji nggih moga-moga dulur-dulur sing wonten seputih banyak mriko nggih sami sehat Ibu Muslimah matur suwun nih absen mawon lagune Klambi Siji siap mugi-mugi saged keputar Ibu Muslimah teng pundi niki nggih matur suwun sangat nggih kanggo dulur-dulur saking Bu Muslimah sing wonten Petran sing sak niki wonten pundi nggih wonten Purbolinggo Tegalyoso nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus nggih niki wau enten sinten nggih sing nembe mawon teng Radio Trirama enten bapaknya Anis Budi Utomo Kali Pasir matur suwun nggih Pak niki wau sampun mendhet produk Agarilus madu nomor rapit nggih beliin anaknya kena sarap kecepit 25 tahun perdana minum matur suwun niki Ibu Anis nggih anaknya jenenge Anis ki mau bapake tuku madu nomor rapit mamake tuku Bioshi nggih enten male niki enten Bu Darsi Tandus sudah langganan nggih matur suwun untuk anaknya Bu Darsi matur suwun ya nggih tumbas Bioshi Ibu Sutami dari Wates matur suwun iki nggih sampun tumbas teng Radio Asrianda tumbas susu jigo 26 tumbas tigor gine meng kaliato sewu nggih Bapak Samijan dari Solo Jawa Tengah matur suwun nggih sampun tumbas teng Radio Kistara sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nyawiji lumantar Radio Kistara nggih teng riko kuwatah sangat enten Ibu Rosana matur suwun sampun nyawiji sugeng siang nini sugeng siang ugi enten Bapak Haji Robangin nggih matur suwun sugeng siang Bunda Ulpa sugeng siang ugi enten Mas Karwanti enten Mas Karwanti sing ngasih pada ngunduh kopi semangat ya gue sing wonten giham sekincong nggih matur suwun sangat mangga dulur-dulur aja pada kalalen setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane yuh saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngiping maning karo kelenengan Agarilus.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat.

0: Pak Padi gagal kayaknya turunnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
0: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
0: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
0: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
0: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
0: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
0: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
2: Ayo. Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
3: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari detik.sumbaksel, aksi pemblokiran jalan menuju SMA Negeri 1 Labuan Ratu Lampung Timur yang dipicu polemik sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 resmi berakhir. Warga membuka blokade usai tercapai kesepakatan damai dengan pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amiriko mengatakan komunikasi antara warga dan pihak sekolah telah dilakukan sejak Jumat 17 Juli 2026. Hasilnya kedua pihak sepakat mengakhiri persoalan melalui musyawarah. Thomas mengatakan salah satu permintaan warga agar calon siswa yang tidak lolos SPMB tetap diterima di SMA Negeri 1 Labuan Ratu tidak bisa dipenuhi. Menurutnya, seluruh tahapan penerimaan peserta didik harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Meski demikian, Disdikbud Lampung akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan SPMB tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar calon peserta didik memahami jalur pendaftaran yang sesuai dengan peluang masing-masing. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawapitu.
6: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini
7: ya,
6: udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah ya.
6: Perubahannya gimana, Pak?
7: Ya, alhamdulillah. Sakit sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya, ada, alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
7: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
6: Biosis siaga.
7: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya, sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Sugeng siang kanggo ya Allah. Oh sayangku. Nih sugeng siang dari Tanjung Kesuma njaluk doane ya Nih Mbak Yuli yang sedang ulang tahun. Salam-salam dari Tanjung Kesuma. Anak nih yang ulang tahun hari ini kayak anak wedone Nini Sari, Ndok Tria ya ulang tahun. Selamat ulang tahun Ndok Yuli, moga-moga panjang umur, murah rezeki. Pokoknya dilancarna usahane, dilancarna segalane nek kurung bojo ya bojo. Matur suwun sangat. Nggih, enten malih niki saking sinten? Nggih. Mas Turino alias Kang Yusuf, matur suwun sampun nyawiji. Enten nih, assalamualaikum, kepriwe kabare? Wis luwih jago anyar turu. Pak Erwin kaya gue loh, tapi izin. Pak Erwin mah kaya gitu, ada Pak di rumah, udah Pak. Wonge gue di dhuwur Pak, brewoken Pak, keriting wonge Pak. Jenenge Om Alpa Pak. Matur suwun, Pak Erwin saung Pak Sobunda Lucy. Suwe banget orang menganah ya. Alhamdulillah, moga-moga paringi lancar, paringi sehat Bunda nggih kali Pak Erwin nggih. Anak kesayanganku. Sugeng siang kesayangan aku. Manis banget suaranya yang. Kesundaan heula. Kakak Kasunda heulanya meninggalis pisan seorang ayu manis kinyis-kinyis. Hatur nuhun Mama. Mama Moja hatur nuhun, salam kesayanganku ya. Buat Mak Lumintu, ada Bunda Lili, Mama Rizky, Mama Sena, ada Ibu Lili, Bu Muslimah, Bu Ribut, Pak Robangin, Bapak Yanggit, Bapak Anwar, Pak Edi, Pak Aska, Pak Pur, Pak Semar, enten Mbah Gaul, Mbah Rama, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ajalah. Maaf ya Yang, belum kesebut namanya satu-satu. Salam kenal dari Mama Moja. Minta lagunya dong Yang, Nyidam Sari, Persi Kendang Kempul buat sayangku. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat, makin jaya di udara tiramanya. I love you. Mama Moja yang ada di Gumuk Rajin nggih, teng riko ngenten Mama Rizky nggih. Matur suwun sangat. Moga-moga paringi sehat nggih. Dulur-dulur sugeng siang ampun supe setuju sangat. Setuju sangat pokoke nggih. Semarak Untung Juli kada sangat promone nggih. Sugeng siang kanggo niki wau nggih, enten Mas Rijal Bekam, matur suwun sing wonten Tanjung Kesuma nggih. Anu aya di Tanjung Kusuma, di anu aya di Tegal Yosa, Umbul Cau, Umbul Jekong, cing atulah. Sumangga malah leser susu dulur. Tilu kotak teh hargana kur 200.000 tak gening. Engkau dini nek, dia kepriwe jajal. Jeh, matur suwun sangat. Enten masalan mebel sing wonten Rumbiang ya matur suwun. Pak Kuncoro, matur suwun. Ibu Diana Tani ya matur suwun Bu. Sehat selalu. Jeh, alhamdulillah. Jeh, mugi-mugi sami paringi sehat. Jeh, enten Bunda Rosana Liwang ya matur suwun. Sampunya wiji. Mbak Marini Magelangan ya matur suwun. Jeh, matur suwun sangat. Mangga dulur-dulur raja pada kelalen Jampi Herbal agar lusa sakit ditembas teng radio drama lancaringane. Pak Gendut, Mas Gendut, matur suwun sangat. Nggih, moga-moga paringi sehat Mas Gendut sing wonten liwa. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya, yang tenang.

0: Woi, streaming woi.
1: Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
1: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh, Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
6: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana, Pak?
5: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
6: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
6: badan
4: iya.
6: Selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
8: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
8: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
9: Pas kok ngendi lo Pak De, kok sajak ngui di kae?
10: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
9: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatan njenengan lo wis akeh sing ngelokro.
10: Lah demen po piye nek Pak De mung ki lara-lara?
9: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, njenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
10: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, sak liyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal Agarinus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe Sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
11: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk Agarilus Drop ditambah Sekualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk Agarilus Drop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Sekualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
12: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya jangan dibawa pulang lo ya.
1: Keluarga sehat. Berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi madu pahit Agarilus.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Dengan Mbak I, siapa namanya?
14: Sri Yuliana.
13: Mbak Sri Yuliana, alamatnya
14: 805.
13: Mbak Sri, ini kemarin kan Mbak Sri beli Agarilus pertama buat anak ya. Anaknya pertama keluhannya apa?
14: Kena flu, semacam flu lah itu. Terus menimbul apa? Ingusnya tuh bau banget itu. Jadi terus saya dengar di radio ada produk Agarilus.
13: Yang diminum ini Agarilus, produk Agarilus apa?
14: Produk Agarilus madu hitam. Itu belum habis satu botol, baru satu minggu terus keluar itu yang ingus yang
13: kental
14: itu. Terus habis itu dalam satu minggu itu 2 kali keluar itu. Terus tak terusin terus itu. Terus lama-lama baunya tuh mereda dan sekarang sudah sembuh. Terus ini mau beli lagi yang madu hitam pahit.
13: Kumpalan yang keluar tuh sejenis kayak ingus kental gitu, bau enggak Mbak?
14: Bau banget, sampai kalau itu membuang kan pas enggak pakai tisu. Itu kalau enggak dicuci sama sabun enggak hilang itu baunya di tangan itu.
13: Sekarang keadaan anaknya sendiri gimana?
14: Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enggak pilek lagi, sudah sembuh.
1: Madu pahit Agarilus merupakan kombinasi madu lebah Apis mellifera dengan brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni yang baik untuk penderita diabetes, lemah syahwat, mah kronis, darah tinggi, sesak napas, batuk, dan lain-lain. Konsumsi rutin madu pahit Agarilus dan dapatkan madu Agarilus di radio kesayangan Anda ini.

0: Kaseti Pancaruan nateng 93,1 FM sedulur Tri Ramalan jaringane matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali ya bicara kelenengan agar lulus karoni nisari diklama sing ayu dewek sauma sing lenjeh dewek sauma. Semoga ampun supe setuju sangat ya semarak untung juli kada sangat promone dulur-dulur sangat ditumbas teng radio Tri Ramalan jaringane ini konje enten susu jigo 26 dulur-dulur tumbas kale bonusannya setunggil regine meng tumbas tiga regine meng kale atus Rp1.000 salah nini nek. Sing karep telepon maning sumangga karo Nini Sari Tikrama nah 08 11 13 1 jendol sing karep pesen produk agarilus nggih sumangga nggih teng 08 13 1 700 600 matur suwun dulur-dulur sing sampun ningali live TikTok Radio Tri Ramah Lampung nggih matur suwun sangat ana sing sekang Taiwan ana sing sekang Banjarnegara alah pokoke sekang ngendi-ngendi bae kaya-kaya ya matur suwun sangat ya sing karep telepon 08 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang, walaikum sayang.
0: Ma.
1: Bukan.
0: Ngerti ora, Ma?
1: Apa?
0: Aku ki nek ngene iki izin.
1: Alah putu. Putu kowe ngomong. Mama we. Aku nganu nyetir lagi kok ini mama we sing siaran iki tuwek tapi ayu.
0: Lah mau ngomong.
1: Ngomong mau.
0: Mau ngomong kayak dari cucunya Mak Lumintu. Ya Allah, ya Allah. Alah.
1: Ini ki mama ku ate ngomong kudu lek disauri kan mama Yeni anakku jenenge Yeni.
0: Iya. Wis tak semauri lho Cahayu. Gandolane atiku. Iki mau ngene iki Mak. Noneng sing nanang batuke nini nek.
1: Noneng sing nanang sapa sing duwe sing nanang lek guyu merem.
0: Kabeh gelem sing nanang.
1: Utuh batu
0: ayu ayu dewe.
1: Kok sing nanang-nanang nyedak om rene ngono.
0: Sing nanang
1: iki semar gak sing nanang-nanang.
0: Batuku nanang lho Pak.
1: Nanang. Jeneng Pamaruti penasaran.
0: Nggih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Grand Pamaruti mlebet
1: Pak. Grand Pamaruti. Batuke nanang dengan penasaran boten.
0: Sungguh mati aku
1: jadi penasaran.
0: Asik. Salame Mak.
1: Salame aku anune rek WC aku njuk sing simple lah.
0: Si apa Mak?
1: Suminten Edan.
0: Suminten Edan Mak.
1: Heeh.
0: Ombokan sumi-sumi.
1: Suminten ae.
0: Suminten Edan. Oh, Suminten Edan. Heeh.
1: Salame Mak. Salame Mak. Bu Sarti iki ya, sugeng siang.
0: Sugeng siang Bu Sarti.
1: Wonten Bu Putih, wonten Bunda Moja juga sugeng siang.
0: Sugeng siang Mama Moja. Niki gabungan.
1: Mama Moja maklum iki. Sugeng siang wis tak cowenggol.
0: Ngene.
1: Ojo enggak dirimu.
0: Ngene Mak, ngene iki yang lagu Nyedam Sariku kok urung diputer urung sayangku urung.
1: Urung sayangku. Tunggu jam 3 sayang. Dirimu monitor ya. Nanti habis minten edan campur sari ya.
0: Siap. Iya.
1: Teng mriku wonten Mbak Dewi
0: sugeng siang.
1: Mama Lili, Bunda Lili
0: sugeng siang.
1: Grand Pamaruti Kang Heri Pacing.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Anyar, Mbak Eri Kota Gajah, Kang Pur Kentung di Sugeng Siang, Mbak Wadira, Mas Atong di Sugeng Siang, Papa Eruri, Kang Firman di Sugeng Siang, Mister EQ, terus Pak Omen, Pak Jaga Putih Sampun, Papa Etara, Pak Yanggit, Pak Aska di Sugeng Siang, Pak Kang Pak
0: Jere, Masi. Jere Mama mau jangan lagi, percoyolah yo Mak, nong-nong ya. Kim, nong-nong maklum.
1: Harus percaya ya. Gak percaya sih percaya-percayakan pokoknya. Bapak Eni, Bunda Rosana,
0: Sugeng Siang,
1: Bapak Abdul, Kembriko wonten Kang Gendut,
0: Sugeng Siang,
1: wonten Ayah Marcel, Pak
0: Sugeng Siang,
1: Mbak Selamat, Pak Diko Iri, Pak Dika Biman, Pak Amas Suyanto,
0: Sugeng Siang,
1: Kang Parno,
0: Mak
1: Nyong-nyong
0: jarene Mas Alan Mebel ngene iki. Mak, aku wis tangi.
1: Dari ini aku ngerti lah nek jenengan wis tangi gak mau ki. Wong sik turu lho tapi ya wis tangi.
0: Gara-gara ngrungokne nonong kuwi lho.
1: Sugeng siang.
0: Endrang
1: iki sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Kang Bu Hartati. Terus kali Pak Mae Turina.
0: Heeh.
1: Sugeng siang.
0: Jarene Mama Mojang ngene iki meneh. Maklum juga percayalah kalau kesayanganku itu paling cantik.
1: Ya iyalah, aku udah setia sama dia. Aku udah pernah ketemu tapi aku durung kepok.
0: Nanti kalau ketemu
1: tak kepok dirinya. Buat ini Buda Miyake.
0: Sugeng siang.
1: Pak Dekato.
0: Sugeng siang.
1: Terus bujune Bunda Hartati, Mbak Hartini kan sama Pak Lali.
0: Suharyono.
1: Pak Haryono. Ya Allah, kok kayak mangan kok yo lali. Maaf ya, bukannya melupakan tapi memang lupa. Kisah-kisah pun nanggini Yudi ya kocok-kocoknya.
0: Iya bener mak. Kabeh pada nengkono.
1: Aku lupa ya, tadi kemarin dikasih tahu itu.
0: Gak apa-apa.
1: Indri. Aku nitip lain gawonin banyak Pak Warno gak cuma kerja.
0: Asik. Gak titip gak nininya tuh mak. Gak titip gak nininya tuh mak.
1: Mau titip dirimu aja. Tanganmu gak santai. Bunda Lili. Mama Bunda Lili. Terus Kama
0: Sugeng siang,
1: Pak Rohim, Pak
0: Sugeng Anwar, siang, Sugeng siang, Mak Puanas, acong Mak, acong Mak, acong Mak Puanas.
1: Acong, kau nak anak kudunan, jadi Amir, yo enggak usah protes ya. Mbak Wandila masukan, Mbak Wandila,
0: ini
1: nak semuni foto-foto nganu, sudah tani nganu.
0: Ya, lepu.
1: Wah, wanten nganu, anu bunda-bunda Siti, Haji Siti, ya, sukan tetap pangan deh pun. Wanten mereka Tanjung Bintang.
0: Tanjung Bintang, je. Tenggene.
1: Sedua, yo kemawon lah.
0: Je, matur suwun.
1: Sing dereng je, sudah mbak. Oh, nganu sing turun pak, Pak Ditata,
0: sudah nengko. Siang.
1: Masih mbok iya maaf tak pernah tak suka lagi Kang Kirun
0: Sugeng siang
1: melupakan sangat banyak di sini Mini Sari ya dicali Bunda Widuri
0: super ya, supernya kan, buat ngomong, siapa toh. Sayangku
1: Kang Gede Dhuwur nang omah aku ya salam lah
0: Om Alfa
1: Om Alfa salam iki ketok Inses Lumintu
0: Indri wis tau ketemu lho Mak Indri
1: Pak Warna jane wis tau ketemu juga tapi ini dari ini
0: Lali pokoknya rambutnya kitring brewoken pokoknya mak
1: aku diduwur ganteng
0: sangang puluh loro
1: penisirin lah
0: aku digendong mak
1: jenengan Turina siapa Turina we anak digendong
0: le mak wong mbopong aku we mak cengkiwing ngono kuwi kok mak
1: paling aku dicekel sikil karo nggih gulu cok. Salam kenal ya, Kang Alfa.
0: Engko tak kirimi fotone ya, Mak? Engko tak kirimi, Pak.
1: Ngomong ya, aku juga kepengin kenal ngono ya.
0: Iya, siap.
1: Oke.
0: Heeh, siap, oke. Terima kasih, Mamaku. Aku panteng radio mamaku.
1: Panteng dira makaruno nang iki lho.
0: Ora susah liya-liya. Heeh, matur suwun sangat. Nggih, enten mamaku lumintu sing wonten Pari Agung matur suwun teng riko enten Bu Yuni Supatmi. Nggih, sugeng siang kanggo Mas Suri Tohani request pupuse nelongso siap. Enten burusana saking liwa nggih matur suwun niku sayang yang baik hati tidak sombong makasih udah selalu ingat sama diriku sayangku. Doa terindah buat dirimu sehat selalu sayangku. Oke. Masalah mebel ya, njong mentong nih padak karo godhong gandul padak Mas Acong sing saking Rumbia nggih matur suwun sampun nyawiji enten Mas Andon Magelangan nggih matur suwun sampun nyawiji panase pol nih awak slamet nih tulung nyanyikna lagu apabila engkau berjumpa dengan seorang dara jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama Alah aku ki ngerti maksudnya Pak Keselamat. Alah Pak Keselamat sing ana nang topper. Pak salam buat ayam-ayamnya ya Pak. Ajak lale ni. Salam go 5. Siapa gue ya? 5 J nih. Anak Jilah, anak Jinem, anak Jiman, anak Cito. Anak Jilah, Jinem, Cito. Terus apa mani ya? Jilah, Jinem, Cito. Alam bola. Oke, ketikannya orang genah rasa. Nggih, matur suwun sangat kanggo Pak Slamet sing wonten Topper nggih, muga-muga paringi sehat. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing dereng saged tilpun nggih. Sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Gistara sedaya kemawon mboten kala ijin nami. Matur suwun sing teng Jas Radio Impres Pura dadi nggih sugeng siang. Monggo promone tasih kathah saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan. Sing nyawiji lumantar Radio Asrianda, Kang Agus. Anu paling ganteng Mang Asep juga paling kasep. Anak kakangku jumati matur suwun mama moja mama Rizki sing wonten gumuk rajin matur suwun. Matur suwun sanget. Nggih sing nyawiji lumantar radio Kansa sing wonten Tridatu kanggo eyang-eyangku, kanggo ayah-ayahku, kanggo mama-mamaku, kanggo bunda-bundaku kabeh bae sing tasik nyawiji mboten kula wiji nami matur suwun sanget. Sing nyawiji lumantar radio Bima nggih matur suwun sanget. Nggih sing nyawiji lumantar radio Nepasi nggih matur suwun sing wonten Lampung Tengah teng riko kuwat sanget nggih dulur-dulur sing wonten Seputih banyak setunggil nggih duki Seputih banyak pitulah nggih enten Mama Aja Mama Ida matur suwun sanget nggih enten Mas Wiki nggih matur suwun Pak Sukino Bengkel lajan buat adekku Wandira yang cantik sekali matur suwun sanget nggih monggo sakira susah pada maring ngendi-ngendi ayo pada ngibing maning karo klenengan negeri lus pancen co.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
5: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
2: Sehat.
5: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending ngelasani nyatuh perut tumbas meleh soalnya penyakitnya niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Mas. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing selalu setia kali ya dicarak lenengan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Pak Barsono matur suwun sampun nyawiji ugi. Waalaikumsalam nih. Siang menika salame kagem sedaya kemawon spesiale nini nih. Kagem nini nek nyuwun sekare Banyuwangi Rasukan. Nggih, setunggale matur suwun kanggo nini nek, matur suwun sanget. Nggih. Enten Pak Cik Suradi matur suwun sampun nyawiji sini. Sangat kecewa, udah sakit hati. Aduh Pak Cik Suradi sangat kecewa, sudah sakit hati mau jadiin mantu malah udah punya pacar loh Nini. Ada foto anak saya loh Nini, tapi saya minta lagunya Bojoloro. Matur suwun sangat. Aduh Pak Cik Suradi mohon maaf Pak Cik, ini sudah saya buka fotonya. Apakah Nini masih pantas sama anaknya Pak Cik? Ya Allah Pak Cik, aku gak pantas Pak Cik, aku udah tua Pak Cik, jadi malu Pak Cik. Pak Cik Suradi terima kasih. Nah, enten Mas Wahyu Indra ke matur suwun sampun nyawiji. Nggih, suking santen ini nek seperti raman derek nyawiji kemawon. Semoga singkarep telepon 08 sangat telu siji cendol. Assalamualaikum, sugeng siang. Sugeng siang, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Tangan ini
0: Bunda.
1: Bunda Lili.
0: Bunda Lili.
1: Arep mlebu ditutup terus
0: karo ning pintune. Jane ora ditutup Bunda. Semoga Bunda niki tasik live TikTok.
1: Allah pokel tenan. Cek enek waktune ya.
0: Nggih, tasik enten medal. Heeh, semoga. Badhe kinten salam kagem sinten Bunda?
1: Salam Yeni ya.
0: Nggih, salame kagem sinten?
1: Salamnya kagum maklum itu Pak Suka Warno.
0: Suka siang, Jeh.
1: Bu Kristin, Bu Supriyati, ngomong-ngomong apa kuning guri kuwi.
0: Penampakan niki loh, kan tasik live TikTok niki enten penampakan niki loh.
1: Penampakan barang halus, barang halus.
0: Barang halus banget ya, kayak kelambine putih. Kelambi putih, kudung ya. Putih.
1: Allah ya Allah.
0: Sopo lanjut Bunda. Grandpa Maruti sugeng siang menjelang santen.
1: Sugeng ini sugeng siang.
0: Nggih.
1: Ibu Tina, Bunda Mardiana.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Kelima 2000.
0: Sugeng siang.
1: Bu Miase. Bu Miase.
0: Sugeng siang.
1: Mama Ari.
0: Nggih sugeng siang.
1: Enggak kuat teleponnya sih, enggak kuat. Kuat Neli. Kerumuh kantor atau kene Ani.
0: Aja seru-seru lima dan ngomong. Sugeng siang.
1: Oke, Bunda Supriyati ini sugeng siang.
0: Nje sugeng siang.
1: Neri, Mbak Italia Nana, sehat-sehat nggih Mbak, Mbak Ita Butet.
0: Sugeng siang. Pak Nawong tau sugeng siang.
1: Oke, sugeng siang. Oke, Pak Maksum sugeng dalu.
0: Nje sugeng dalu.
1: Pak Gatot, Pak Rosa, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Andri, Mama Riri, sugeng siang.
0: Bunda, Bunda asal salam saking Pak Yanggit. Angsal salam saking Pak Yanggit, nggih.
1: Nggih, salam ugi, mugi-mugi sehat nih Pak Yanggit.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Pak Sukasih, Pak Peno, so ngomong apa to ni kuwi ning buri?
0: Pada bisik-bisik ya, Bu. Sugeng siang.
1: Pak Slawet, Pak Anwar, lan aku karo ngrungokne sing ning buri kuwi. Bapak Suli. Heeh,
0: sugeng siang. Ibu, ibu nek ningali TikTok, ibu nek ningali TikTok gini ku ngano ningali
1: mas lajeng ke Mas Juri kalian penjaga cinta sedua ya mawon gini waktu nenek isi bagi-bagi
0: matur suwun Bunda.
1: Kulong ke matur nuwun kali ini nih, mungkin mesti sehat ya nih.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Njih Bunda. Njih.
1: Tertane sangat sakit ngobrol mele.
0: Njih, matur suwun sangat. Sekarang apa Bunda?
1: Sekarang kula kok pamer bojo ta
0: panjenengan? Pamer bojo, ana sing jaluk, ana sing jaluk bojo loro, ana sing jaluk pamer bojo.
1: Tak pamerne bojo kuni sing grengose sak kentel ae.
0: Padha bae pun, heeh, nang omah kae bebrewoken kok.
1: Iya tenan.
0: Matur suwun Bunda. Heeh. Sing penting, sing penting eman Bunda. Sing penting eman sayang Bunda. Njih.
1: Sayang sabar
0: njih. Nomor 1. Amin. Siji maning Bunda, siji maning. Heeh. Bunda siji maning ola cemburuan wonge.
1: Ora wong wonge nggon aku ya enggak cemburu.
0: Alhamdulillah sami mawon. Alhamdulillah. Gini ku sing dipadol sinek cemburuan aduh payah Bunda.
1: Nggih, mungkin-mungkin ini lek diparingi jodoh kali Gusti Allah nggih sing sabar, sing
0: terima amin. Amin. Ya Allah, nggih. Amin Bunda matur suwun pandongane. Nggih. Matur suwun Bunda. Nggih, monggo. Bunda Lili matur suwun. Waalaikumsalam sing wonten Pugung Raharjo. Nggih, matur suwun sangat. Monggo Mang Manda Bunda. Gentosan lintune. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Ya Allah, tegele dirimu meninggalkan diriku bulan-bulan berminggu-minggu, Beb.
2: Sing ganteng tenan. Niku payang kita sing ganteng men lho ya
0: lan sing ganteng. Klambi putih, kudung putih. Pak Yanggi.
2: Kabare Pak Yanggi.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat. Semoga Mas Putra LA kepripun kabare Mas Putra LA?
2: Iya alhamdulillah sehat begini.
0: Sehat alhamdulillah. Semoga. Pada kinten salam kagem sinten semoga.
2: Oke, salamnya kangge Pak Yanggi tuh guys.
0: Njih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sinten malih?
2: Wesenane.
0: Sugeng siang. Anda jangan tertipu saya di TikTok ya.
2: Mboten, kula ampun ngertos.
0: Kan wis ketemu inya Gineng Rumbi ya. Asline. Nek-nek kene kan filternya jahat banget.
2: Sami mawon.
0: Oh, pada baik. Wadone. Assalamualaikum kagem sinten malih, Mas Putra RA, monggo.
2: Terus kangge Bu Rumiyase.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bu Ribudeng sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus kangge Maklum.
0: Sugeng siang.
2: Kangge sinten mulih?
0: Sinten malih?
2: Kangge sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Assalamualaikum kangge Dewi mawon nggih.
0: Sekare napa, Mas?
2: Sekare
0: napa?
2: Lali janjine.
0: Muga-mugi saged keputar. Matur suwun Mas Putra LA sing wonten Ranto Jaya nggih. Leres? Nggih. Panteng radio, Mas.
2: Panteng drama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwe banget ora ketemu karo ninine ya. Jarene ya kangen alhamdulillah. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur. Sugeng dalu kudung putih klambi putih kaya pocong. Pak Sugeng Maksum. Matur suwun. Nggih. Matur suwun ugi. Enten ninine kula nyuwun lagune nih nyidam niki saking Pak Parimin nggih nyidam sarine wau sampun diputer nggih matur suwun enten male sugeng sonten ini nek nyuwun lagune Banyu Langit saking Bapak Bayu lan Dedek Raja saking Pring Sewu kitun salam kagem sedaya kepender radio drama teng pundi kemawon sugeng kenal kagem nini nek sugeng siang matur suwun ugi saking Bapak Raja nggih enten Pak Kelasimun matur suwun sampun nyawiji Pak Kelasimun enten Cek Yadi matur suwun nih lagune nih lagune apa gue mau layang kangen kagem ninine anu panggelisna Salampung Timur hatur nuhun oleh teman Cek Yadi sekawas gitunya enten Mama Aca matur suwun sageng siang ugi Bapak Anggit matur suwun ugi sing niki sebelah kula request lagune ya niniku iwak kelohan. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur muga-muga padha paringi sehat ampun supe semoga setuju sangat semarak untung juli kada sangat promone nggih paringi sehat panjang umur Ampun supeng je, niko enten promo susu Jigo 26 tumbas 3 regine 200.000 rupiah. Yuk, saya kira susah pada maring ngiting-ngiting lur ngibing maning karo lanang anak gerilus pancen

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Ngerungokna kelenengan Agarilus.

kanggo dulur-dulur anu diburu-buru kerep dicak lungga kaya ku ya dadi mulane ganti kostum iku ya. Ninina pada pamit matur suwun sing sampun ningali live TikTok Tri Rama nggih matur suwun. Menjing mugi-mugi saged kepanggih malih nggih kali Nindi Sari Tri Rama niki nyuwun sewu sing dereng kesapan nggih matur suwun. Pamit dulur-dulur kupat dudu santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ngimping dulur ayo pada ngimping maning karo kelenengan agar ilus panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tech.

0: Tes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengusulkan 89 satuan pendidik sebagai calon penerima program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, nyaman, layak, inklusif, dan berkualitas. Kepala Disdikbud Tulang Bawang Barat M. Seri Sopi SHMH mengatakan usulan revitalisasi dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menjelaskan dari total 89 sekolah yang diusulkan tahun ini terdiri atas 31 PAUD atau TK, 43 sekolah dasar atau SD, dan 15 sekolah menengah pertama atau SMP. Mayoritas sekolah yang diusulkan merupakan satuan pendidikan dengan kondisi bangunan rusak berat sehingga membutuhkan penanganan melalui program revitalisasi. Menurut Seri, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 10 sekolah telah terpilih menerima program revitalisasi dan memasuki tahapan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Kementerian Pendidikan sebagai syarat dimulainya pelaksanaan revitalisasi. Seri menegaskan, Disdikbud Tulang Bawang Barat berperan melakukan pendataan kondisi sekolah, mengusulkan calon penerima bantuan, menyusun proposal berdasarkan Dapodik dan Sistem Krisna, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan anggaran revitalisasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia menambahkan mekanisme pelaksanaan program menggunakan sistem swakelola. Dalam skema tersebut, sekolah menjadi pelaksana langsung kegiatan revitalisasi. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, sementara pejabat pembuat komitmen atau PPK dan fasilitator ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Seri menerangkan program revitalisasi mencakup rehabilitasi bangunan sekolah, perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan, hingga pembangunan ruang kelas baru sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ia juga menyampaikan jumlah sekolah yang menerima program revitalisasi tahun 2026 ini kemungkinan masih dapat bertambah seiring proses verifikasi dan penetapan lanjutan dari Kementerian Pendidikan. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Musikan.
1: Musikan.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu bestie? Baik ya, baik ya. Aduh, senang banget deh Chandra bisa nemenin kamu lagi sampai nanti 6:30 di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

Dibuka sama Cienan Bana, dilanjutin sama Saskia Gotik ya. Sampai 6:30 aja. Pokoknya nemenin kamu ini panjang loh durasinya. Masih jam 3 sore ini, Besti. Ya, selesainya masih 2 jam setengah lagi. Kamu gabungnya di 08-12-12-12-93-10. Chandra Dewi tungguin kamu, Besti. Jangan pada lupa juga kalau untuk dandan sore ini persembahan spesial dari Biosi Sihaga. Herbal tetes premium masa kini yang bisa bantu buat jaga kesehatan tubuh kamu ya, Besti. Gas, gas, gas, gas, pol. Kalau belum punya produknya, beruan punya biar kamu cepet-cepet sehatnya, Besti. Kuy, sore hari ini aku temenin kamu beraktivitas ya, Besti.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lasane nyate tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Oh, bener gak kempes? Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. beli kasur busa Inuak ini.
0: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inuak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inuak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inuak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri.

dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: ya, Chandra juga hari ini ya seperti biasa. Kita live lagi, live di TikTok. Yeay. Kamu langsung masuk aja di Radio Tri Rama FM ya, Besti. Aku mau ngajakin kamu seru-seruan, apalagi kalau kamu yang masih kerja sore hari ini. Itu tadi ada yang siapa? Siapa yang bilang tadi kerjanya masih sampai jam 5 sore? Tenang, ya Chandra temenin kamu. Soalnya Chandra siarannya sampai 5:30. Akan ikutan gabung dong, beli bis putih punggur. Uduh, selalu di hati ya. Siapa yang selalu di hati? Coba jelaskan kepada aku. Aku tidak mengerti maksudmu kalau tidak dijelentrehkan gitu ya. Apa bahasa Indonesianya dijelentrehkan gitu, Besti? Tolong aku dibantu, tolong Besti. Tuh, Bunda Alea. Bunda Alea Enier, weh. Selamat sore, Besti. Nanti aku akan melihat dirimu, siapakah dirimu, ya kan? Kita satu SMK. Kita satu alma mater ya. Alma mater biru. Biru apa itu ya? Alma mater kita tuh biru apa sih? biru laut ya, atau biru langit, atau biru apa ya itu ya? Biru telur. Telur bebek ya enggak sih? Ada juga nih, Besti. Kamu jangan lupa ikutan gabung di sini ya. Tuh, kalau mau on air, telepon, SMS, WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Jangan lupa passwordnya. Nanti kalau Chandra bilang halo dangdut sore biasi, jawabannya agak panjang tapi ini mudah banget. Tinggal jawab aja herbal tetes premium masa kini. Itu ya, Besti. Tidak mudah. Tidak mudah lagi. Tidak sulit. Kenapa jadi tidak mudah? Itu mah mudah banget, ya kan? Tidak sulit sama sekali. Itu sangat mudah sekali, ya kan? Coba. Kita cek dulu aja. Ah, teleponnya. Ah, siapa sih? Halo? Dangdut sore biasa.
1: Herbal tetes
0: premium.
1: Apa? Lupa. Premium masa kini.
0: Yeay, Mama Fajar.
1: Ya Mbak, gimana kabarnya Mbak?
0: Baik banget, alhamdulillah. Mama Fajar juga baik kan?
1: Alhamdulillah baik Mbak. Ini lagi dengerin radio.
0: Lagi dengerin radio sama nonton live enggak? Chandra live loh di TikTok loh.
1: Oh ya, nanti tak lihat dulu. Belum lihat live-nya.
0: Oke, nanti masuk ya, aku tunggu Mama Fajar, oke? Okay? Ya. Ma, request.
1: Request lagu.
0: Apa?
1: Iya, ya, request lagu. Judulnya apa ya? Bingung apa? Mbak, aku lagi kok judulnya apa?
0: Judulnya ini? Apa? Ya udah, coba liriknya apa? Coba liriknya.
1: Apa ya? Juragan Empang boleh enggak?
0: Oh, nah itu judulnya itu mah ya. Katanya bingung judul. Oh. Pintar Riri. Ya udah coba Chandra cek dulu. Digoyangnya buat siapa?
1: Buat semua pendengar Radio Tri Rama aja.
0: Lah. Oh, oke lah kalau begitu. Aku tahu Mama Fajar bingung kan? Ya. Ya udah kalau gitu makasih ya Mah ya, Panteng Radio. Panteng Tri Rama dong. Oke, thank you. Sudah ikut gabung ada Mama Fajar ya, menyatu bareng sama Chandra. Mbak Chandra minta lagu dong. Minta apa? Kamu enggak mau, kamu mau minta apa? Ada juga Hatin, selamat sore Hatin. Raman Utara hadir. Ih, kamu Raman Utaranya di mana? Kamu persil berapa kamu Raman Utaranya? Anak kecil. Guys, kamu mau request lagunya Kopi Pahit. Ih, kamu anak kecil kok requestnya Kopi Pahit. Ya. Yeah. Kamu dibohongin sama emak kamu. Enggak ada, adanya kopi manis ya, kopi susu kalau enggak ada. Iya kan, ada juga Mbak Chandra pengen lagu apa? Kamu putra Sunda, kamu mau apa? Gih, kamu ngomong. Gih, kamu taping aja. Ada Blibis Putih Punggur juga sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Selamat sore dong, mau disapa siapa ini? Mita. Hai Mita. Selamat sore Mita, dimanakah dirimu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini lagi goreng tahu Chandra. Lagi goreng tahu Chandra? Atau lagi goreng tahu Chandra? Nah gimana nih? Soalnya komanya di belakang Chandra itu kan. Denonya di play gak bisa dong. Denonya nanti kalau di program khusus, program Dendang Jawa ya Bes. Terus juga ada siapa? Biru Jingga.
2: Oh, Biru Jingga, apa ini maksudnya?
0: Aku selalu di hati ya, mesti...
2: Gimana?
0: Yang selalu di hatinya mesti mbaknya dong ya. Pia toh, iki, pia toh, iki. Gimana? Maksudnya gimana Putra Sunda? Saya bingung jadinya. Suaminya mana Kak Chandra? Nggak usah main-main. Nggak usah sembarangan nanya suaminya di mana. Hah, tolong ini. Siapa kamu? Tidak ada. Siapa? Oh, Adit. Adit, ya. Di mana suami saya? Saya juga bertanya-tanya, di mana suami saya? Ada juga ini dulu kan kita jalan bareng waktu sekolah, Julina kan? Siapa ini kita jalan bareng waktu sekolah ya? Nanti aku akan lihat siapakah dirimu ini, bestie. Mana fotonya? Oke. Ya, kita jalan bareng. Kan kamu sering ke kosan aku, iya kan? Tuh, coba. Aku mau cek dulu teleponnya. Halo, dangdut sore biasa.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bes, radionya kecilin dulu dong, storing banget.
3: Udah lo, Bes.
0: Masih storing, Bes. Oke.
3: Udah kecil.
0: Udah ya. Ayo, Johnny Wira.
3: Apa, Bes?
0: Menggalak, nah kan suaranya storing. Johnny, suaranya storing. Pakai banget.
3: Udah ngilang lo, Bes, Ana. Udah ngilang lo.
0: Ana, masih? Oh, oke. Johnny, di Menggalak udah hujan belum?
3: Kemarin ini mendung-mendung gak hujan.
0: Kemarin kamu kebagian hujan?
3: Ya iyalah. Ya, tapi gak lama sih, gak deras sih sedang.
0: Ya alhamdulillah, di sini soalnya belum hujan, Johnny.
3: Sini hujan tapi gak lama, kemarin bentar aja. Deras gak seberapa lama sih.
0: Tapi gak apa-apa lah ya, setidaknya menghilangkan debu-debu jalanan.
3: Iya, betul-betul
0: ya,
3: kan?
0: Tuh, yaudah, kamu mau dendang apa?
3: Ini dangdut kan? Terlena lah, berhubung aku lagi terlena sore hari ini.
0: Anak-anak, terlena gak tuh? tungguin dendangnya ya, kamu digoyang dulu buat siapa? Siapa yang bikin kamu
3: goyang
0: terlena?
3: Goyang Putra Ogan, Putra Tandus, ada dong tiga orang.
0: Ada seseorang gak tuh? Yaudah, ayo siapa lagi?
3: Ada juga buat Putra Ogan, Putra Tandus, ada Ibu Rimbut ya.
0: Oke.
3: Ada Mama Mega. Ada Pak Ferry dari Rijal Lempung Tengah. Selamat sore Mbak Dana ya.
0: Oke.
3: Rizis Putih di Punggur, Arinera. Dari Ibu Dan sore Mbak Dan.
0: Selamat sore, Mbak Dan.
3: Sore, ya, Kak Chandra. Ada, siapa yang barusan tadi Mbak Dan?
0: Barusan ini tadi ada Mama Fajar dari Raman Utara.
3: Raman Utara, Mama Fajar. Salam kenal ya, dari Bang Yuri Wira ya. Ada Mas Birin, Mas Kan. Tidak semuanya aja lah ya.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Udah. Lagunya ada ya?
0: Ada dong. Spesial.
3: Lagunya buat dirimu aja.
0: Kirain spesial buat seseorang yang bikin terlena.
3: Iya, buat Mbak Chandra aja lah.
0: Oke lah kalau begitu. Makasih ya kebersamaannya ya.
3: Iya.
0: Tanteng Radio.
3: Sri Rama lo Mbak Chandra. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Yang sudah ikutan gabung di TikTok, wah, diam-diam sudah sampai 1000 aja itu tap-tap layar, astaga naga. Ya nanti lagi Besti, kita nanti sapa-sapaan lagi ya, kamu gak usah kemana-mana, udah di sini aja bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

Masukin lagi dong, masih bareng sama 93,1, masih bareng sama Chandra Dewi. Kita masih goyang lagi dong, Besti. Asik. Dwi, apa? Lagu Gen Z dong, Kak. Apa lagu Gen Z ya? Kalau lagu Gen Z tuh pagi, tadi pagi aku siaran tuh lagunya Gen Z tau, Besti. Sekarang lagu apa? Kamu maunya apa? Coba ya. Apa sih? Siapa? Hatin, aku tadinya sekolah tapi sekarang udah kerja, alhamdulillah. Ya, kamu jadi warga Bandar Lampung berarti kan, Masya Allah. Kamu bergelut sama keramaian di Bandar Lampung. Ya, gak apa-apa. Berarti kamu menjadi pribadi yang sabar karena selalu diserbu sama macet-macetan ya. Orang kalau hidup di kota itu orangnya sabar-sabar. Soalnya di kota biasanya kalau jam padat itu macet ya. Kalau gak macet, kalau dia gak sabar, gak kuat dia. Gak kuat, ya kan? Hatin lo kuat, ya kan? Semangat ya, Hatin. Terus ada lagi, ini siapa, Besti? Segala kamu tanya Bebe lagi. Kenapa kamu tanya Bebe aku? Ya, mau ngirim apa kamu? ayah Kia patah. Hah? Ayah Kia patah dari TikTok? Gimana ini maksudnya? Kau orang mana? Kita mah dari Lampung Timur, Besti. Kan? Abang, kenapa abang? Aku mau ambil langsung dari Thailand. Oh gitu. Oh my God. Ya. Kakak lagunya memandangmu lah. Tadi belum ya? Raman aja gerimis loh. Serius? Serius, Raman aja gerimis? Ya alhamdulillah kalau di sana sudah gerimis ya, Besti. Di sini mendung-mendung aja kayaknya di sini dia. Hujannya tuh belum berani ya, kayaknya turun ke Lampung Timur bagian Waibungur gitu. Enggak, bagian Taman Negeri, soalnya Waibungur yang lain udah kebagian hujan. Ya Allah, ya Besti. Tuh, kamu juga ikutan kamu boleh loh ya. Kalau mau ngechat, boleh di 08 12 12 12 12 9310. Ya, coba aku mau cek di sini dulu. Situnya nanti dulu, ya kan? My Gun. Selamat sore. Ya, Maigun, apakah masih di situ, Maigun? Di sini ada Wahyu Endra juga. Selamat sore dari Seputi Raman ya. Thank you. Chandra, bukan Chandra Dewe. Mohon maaf ya. Saya namanya Chandra Dewi, bukan Chandra Dewe. Ya emang sih Chandra siarannya Dewe ya. Tapi enggak Chandra Dewe juga. Minta lagunya Secangkir Kopi dari Papa Rimin, Raman Utara juga digoyang. Digoyang asoy. Dari Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir. Terima kasih, Besti. Terus ada lagi, ini siapa ya? Mama Fajar. Oh, tadi Mama Fajar ya sudah ikut gabung telepon. Ada Om Sobirin juga servis kolam, Chan. Mumpung kemarau. Aduh, capek katanya. Nggak, Om. Kalau capek, dibiarin aja lah, Om. Nggak usah diapa-apain, Om. Om Sobirin. Ya, semangat aja lah, Om Sobirin. Ini mau diisi apa kolamnya, Om? Diisi lele? Atau diisi gurame? Atau diisi apa ini kira-kira ya? Pokoknya yang bisa menghasilkan duit mah gas aja, iya kan? Marga Daddy gerimis loh. Marga Daddy gerimis total. Kan di sini aja kayaknya yang gak kebagian rintik-rintik dari langit deh, Besti. Ada Mita Amelia mau lagunya Sabar. Wah, ini ya lagunya pada minta lagu-lagu meletre padaan ya. Aku juga seneng sebenarnya, Bes. Cuman gak ada segmennya di hari ini ya. Besok hari apa sih itu? Hari Jumat kayaknya ada, Besti. Apa? Ada lagi ini kan nanti kalau pulang ke apa? Oh, main ya. Oh gitu. Oh iya iya iya iya iya. Oke, pas kui Chandra Dewe. Jangan diterusin ya, Kozi, jangan diterusin. Dan juga ini untuk kamu, Besti, yang sudah pada punya biosi sihaga. Ih, jangan pada lupa diminum, bener deh, diminum kan. Ya, diminum rutin tiap hari, pagi, siang, dan malam. Minumnya itu 3 kali aja. Nah, diminumnya tuh bisa dari 3 tetes sampai 5 tetes. Kan ngirit, Beb, ngirit. Ya,
ngirit banget. Dan juga ini benar-benar bisa untuk bantu jaga kesehatan kamu. Ya, kamu kalau punya masalahnya tuh tekanan darah tinggi, atau kalau kamu tuh sering banget di sininya sakit tuh di pundak atau di leher, sering kayak berat banget, seakan-akan kayak ada yang minta gendong gitu ya. Jangan serem dulu, jangan merasa serem dulu, bestie ya. Itu bukan hal-hal mistis, bukan. Ya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Aduh, berat banget ya. Itu bestie bisa jadi kolesterol kamu tuh tinggi. Coba aja cek kolesterol kamu berapa. Jangan-jangan sampai hampir di angka 300. Gaswat bestie. Ya, peredaran darah kamu nanti jadinya gak lancar. Kamu harus banget segera atasi kolesterol kamu. Kamu tidak boleh merasakan tidak enak lagi di badan kamu. Minum biosisihaga tuh buat bantu menurunkan kadar kolesterol kamu. Kita hempasin yang jahat-jahat ya, yang baik-baik kita pertahankan, oke? Sambil minum biosisihaga, sambil kamu olahraga, sama kurangin gorengan. Ya, mana gorengan enak lagi kan? Kita tuh kayak nggak Indonesia banget kalau nggak makan gorengan ya. Bukannya nggak boleh lah besi, boleh ya makan gorengan ya, 1-2 lah ya. Nggak dijadiin makanan pokok loh gorengan itu, bes, bahaya kolesterol itu bisa menyerang kamu sewaktu-waktu. Nggak mau ya, nggak mau ya, pokoknya kamu harus sehat, gas aja. Kamu kalau lagi nonton live Chandra siaran sore hari ini di TikTok, kamu bisa masuk ke profil, nanti di situ ada juga keranjang belanjanya ya. Nanti kamu langsung bisa order hari ini juga ya, langsung akan di packing, besok pagi dikirim, oke? Nah, kalau kamu pengen dikirim hari ini juga gitu, berarti kamu ordernya pagi ya bestie gitu. You yearly aja, aku mah orangnya ya. Aduh, yaudah digoyang. Allahu Akbar, gimana sih? Kenapa jadi digayung bestie kan? Mandi kali kita goyang lagi lah, diasikin lagi lah ya, di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi bestie. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Sore Biasi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Iya sih, pon telas nintan botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lho, tesek sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, Ibu Sanjang. Adik ini ku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, biasa sih. Kalau jajal keadaan kula niki. Soale waune nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak, ngomong buat damel BPJS, nggih kuatah terus pikir-pikir, duh, lagi tulis kumat ki saya ini tak kayak ini biosi, wae, yo wes kayak no, masukkan ini tau, hitung tetes, maghrib kali bengi jam 11, kali isu wau, niko sakit bonceng niku lo,
2: nggih. Terus minum sepisan, ngapain pon ngerawas niku pena?
1: Nggih, pon pena.
2: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek ada keluhan kados kula, terus butuh kula, nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes. Tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita
1: Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

Sandra Dewi dong, Besti. Kita masih asik-asikan di suasana sore yang ada mendung-mendungnya. Tapi nggak hujan-hujan loh di sini loh ya. Tapi sebagian tadi ada info-info gitu kan ya. Udah mulai ada hujan, Chan, tempat aku hujan. Bahkan ada yang hujan sampai 2 hari beruntut-runtut, Masya Allah. Ya, Taman Negeri belum kebagian hujan serintik pun, Besti, kan? Mbak Chandra kerjanya apa sih ya? Ya begini aku kerjanya, Besti. Ujuk-ujuknya apa? Ya begini ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba datang cinta kepadaku gitu, Besti ya. Terus ada lagi, ini siapa yang sudah ikutan gabung? Aku mau cek-cek lagi ya. Jangan lupa sore hari ini Chandra masih live di TikTok juga. Kamu boleh dong mampir ya, Besti. Mampir, tinggalkan jejak kamu, nanti aku sapa kamu kan. Siapa tahu kamu lagi dengerin radio di rumah. Kamu tinggalin jejak di live radio Trirama FM di TikTok. Nah, nanti kan kalau kamu sudah keluar tapi kamu radionya masih tetap pantau, nanti bisa kan? Bisa kamu dengarkan senggolan dariku itu ya. Semoga kerasa, Besti ya. Terus juga salam buat kawan ya. Kawan apa? Kawan belah. Hah? Oh, kawan belah. Mungkin bekerjanya itu membelah gitu ya, Besti. Oke, semangat. Kan bisa ya membelah kayu misalnya. Iya kan? Iya kan? Iya kan, Besti. Taman Negeri sama Tanjung Kesuma jauh enggak? Enggak. Enggak, deket Aska, deket banget ya kan. Tuh, coba aku mau cek lagi ini siapa, sabar yang udah pada punya bios ya, aku masih mencari-cari. Terus juga Besti, kalau kamu punya keluhan apa saraf kejepit ya, abis jatuh terus sekarang jatuhnya tuh udah lama sebenarnya, jatuhnya tuh udah kayak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang sakitnya masih kerasa, Besti. Itu bisa jadi efek ya, efek dari kamu jatuh, nah sekarang baru kerasa sakitnya. Kamu bisa juga lah minum Biosi Siaga, nanti bisa dipaduin sama madu Nomurafit, itu perpaduan yang kombi banget ya, Bes. Ya, perpaduan yang kombo banget, kenapa jadi kombi ya? Obat batuk jadinya, Besti. Itu, jadi minumnya rutin. Nanti biosinya tuh cukup 5 tetes aja. Terus madu Nomurafitnya nanti kamu bisa 1 sendok. Diminum, dipaduin air boleh, langsung ditetesin di bawah lidah boleh. Tapi madunya kan diminum pakai sendok gitu, Besti ya. Pokoknya kamu semuanya harus sehat, gak boleh sakit-sakit. Udah ada Biosi Siaga, ini buat jaga kesehatan tubuh kamu, Besti ya. Selamat sore, Bes. Ini ada siapa? Ada Pak Warmin dari Rama Puja 2. Selamat sore, keluhannya saraf kejepit, minumnya Biosi Siaga. Emang benar itu sih ya, produk yang direkomendasiin banget untuk keluhan saraf kejepit. Ada Mas Bowo dari Seblat Tanjung Raya di Lampung Barat juga, keluhannya asam urat, terus asam lambung. Ini juga ada keluhan di mata, ini baru pertama kali banget mau minum Biosi Siaga. Pak Roni dari Sekinca Lampung Barat, ini juga mudah-mudahan lagi dengerin. Kalau nggak dengerin ya mungkin lewat lah ya di TikTok anaknya gitu. Nih Pak Roni dari Sekinca udah punya Biosi Siaga juga. Sehat selalu ya Pak ya, untuk jaga kesehatan tubuh. Ini juga ada siapa? Bapak Budi Utomo tadi datang beliin anaknya ya, Anis, kena saraf kejepit. Masih muda banget, 25 tahun. Terus cari Biosi Siaga, nah dipaduin sama madu Nomurafit. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat, gak sakit lagi ya Anis ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga ini Bu Darsi. Selamat sore Bu Darsi, udah punya juga Biosi Siaga. Itu udah langganan banget loh untuk anaknya, sakitnya kanker payudara. Gimana sekarang Bu? Mudah-mudahan semakin membaik ya. Terus juga selamat sore, ini siapa lagi yang udah punya Biosi? Oh, Pak Samijan dari Solo, Jawa Tengah. Wow, jauh banget. Ini keluhannya hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi, Besti. Sama ada gatal-gatal juga dirasa di badan, tuh kan. Tuh, kamu juga bisa ikutin jejaknya Pak Samijan kalau punya keluhan yang sama. Minumnya Biosi Siaga, Besti.
Pokoknya banyak banget pelanggan setia dari Biosi Sihaga. Sehat-sehat selalu Besti, diminumin rutin setiap hari. Udah deh ya, pilih aja Biosi Sihaga. Nanti bisa dipaduin sama produk-produk herbal yang ada di Radio Tri Rama. Tuh, untuk Besti yang pingin mengatasi keluhan kesehatan, tinggal aja ya, konsultasi, tanya aja, cerita aja kira-kira basic keluhannya apa, nanti dikasih rekomendasi produk yang cocok buat kesehatan basic. Dikasih lagi yang seru-seru, dikasih lagi yang asik-asik. Pokoknya sore hari ini yang lagi masak, yang lagi santai, yang lagi rebahan, yang lagi nyetrika baju, yang lagi nyelipetin baju, yang lagi di jalan, semuanya goyang lagi bosku.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: hitungan menit-menit terakhir aja. Ini mau request apa Pak Anton? Mau request tak sawang sawang sawang gitu? Nggak bisa Pak Anton. Ya nanti kalau mau lagu-lagu Jawa-Jawa, lagu-lagu yang hoa-hoe, meletre, ada segmennya sendiri. Chandra nggak bisa hadirin di sini, aduh sorry banget ya. Ya bisa lah paling lagu-lagu Jawa 1-2 gitu kan ya. Jadi lama tuh daerah mana di Waibungur beb? Waibungur kita ya. Argenan ki seriously? Serius? Kalau gitu aku akan memikirkan ulang kalau ada organannya di sana ya. Ada lagi, ini siapakah Besti? Oh, oh itu saudara lucu, iya saudara lucu dia. Lagu kemarin, oh iya iya. Rindunya hatiku, bukan hatiku sedih. Cik Kurnia, ah kamu. Lagunya gak iso apa? Eh, kamu tadi request apa? Cepet kamu bilang, kamu tadi request apa Kozi? Nanti aku cariin dendangnya ya. Selamat sore Chandra, aku lagi di Jakarta Barat. Salam kangen buat anak bujang aku Al Gibran. Mau request dong lagunya LDR, Denny Caknan. Aduh, ya kalau yang di lagu Jawa-Jawa aku gak terlalu bisa hadirin Besti. Sorry banget ya, coba yang lainnya ya. Hey Mbak Deo, pingin sih denger Nasi Bunga. Ih iya lagunya enak juga tuh. Siapa ya ini sudah ikut gabung, thank you. Ada juga Ahmad Firnanda sudah ikut bergoyang juga dari Poncowarno. Asik, asik, asik sudah ikut gabung lagi. Ada juga Mbak Supana, weh. Mbak Supana sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Menyatu dari mana ini Mbak Supana? Putra Ogan, pantang selalu Besti, thank you. Dari Tabin. Ada juga Pak Munawar, selamat sore dari Purbalingga hadir. Kan gimana keadaan Purbalingga Pak Munawar? Apakah sudah ada tanda-tanda? Ya, jalanan akan mulus ya, semoga secepatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Terus juga ada lagi pendengar setia lo, enggak neko-neko, Masya Allah. Kinar, pendengar setia enggak neko-neko ya. Selamat sore Chandra. Terima kasih Kinar. Ini dari Putra Linggo ya, sudah ikut bergabung. Thank you, thank you. Tararing you, tararing you. Sudah menyatu juga bareng sama Chandra. Semoga kamu selalu berbahagia dan selalu apa ya, sehat lah. Aku berharapnya sih Besti yang menyatu sama Chandra itu selalu sehat ya. Kalau cuma bahagia tapi gak sehat ya kurang lengkap. Kalau cuma sehat tapi gak bahagia ya kurang lengkap juga. Ya harus seimbang ya, bahagia badannya sehat, rezekinya banyak melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Yang berdagang banyak rezekinya, terus yang apa lagi ya, yang lagi cari teman banyak temannya tuh, yang lagi buka usaha lancar usahanya, amin ya rabbal alamin ya Besti. Dan sudah masuk ternyata kita di jam 5 sore. Kalau gitu Chandra rehat dulu sejenak ya Besti, sambil kita dengarkan dulu informasi-informasi yang penting. Ini penting buat kamu ini Besti, jadi gak usah kemana-mana, di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.
1: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
2: Tanggung radio, pemberi ramah, digoyang-goyang, asyik.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan Trirama FM Net.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Suara tuntutan menggema dari kawasan pasar GSG Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Puluhan pedagang menggelar aksi unjuk rasa untuk menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi ke pasar modern Talang Padang. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan kepastian mengenai keberlangsungan usaha setelah masa pembebasan biaya kios, los, dan emperan selama 6 bulan berakhir. Sejak pagi, para pedagang berkumpul di kawasan pasar dan menyampaikan aspirasi secara bergantian. Mereka menegaskan tidak menolak upaya pemerintah menata kawasan perdagangan, namun meminta kebijakan relokasi dibarengi dengan kepastian mengenai masa depan usaha mereka. Bagi para pedagang, persoalan terbesar bukanlah berpindah lokasi, melainkan ketidakjelasan mengenai kondisi setelah masa insentif berakhir. Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dalam pengawalan aparat gabungan dari Polres Tanggamus.

0: dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Polemik relokasi pasar GSG Talang Padang kini memperlihatkan dua kepentingan yang sama penting. Di satu sisi, pemerintah berupaya menata kawasan perdagangan agar lebih tertib sekaligus mengurangi kemacetan di jalan lintas barat. Di sisi lain, para pedagang menginginkan kepastian bahwa relokasi tidak akan menghilangkan sumber penghasilan mereka. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin sore kemarin. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 3:30 sore tersebut menyebabkan rumah 3 lantai di nomor 3B rusak berat hingga runtuh. 6 rumah dan 3 mobil di sekitar lokasi turut mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Tim SAR telah mengevakuasi seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan. Hingga kini, proses pencarian korban yang masih terjebak terus dilakukan, sementara penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Wali kota Yawata di Jepang, Soko Kawata, menjadi perbincangan gara-gara menjadi pemimpin daerah pertama di sana yang mengambil cuti melahirkan. Di Yawata memang ada cuti melahirkan selama 16 pekan untuk pekerja swasta. Namun, tak ada protokol serupa untuk wali kota sehingga ia terpaksa membuatnya. Kawata mengatakan masih ada ruang signifikan untuk reformasi, terutama jika negara ingin meningkatkan angka kelahiran. Salah satu tugas publik terakhir Kawata sebelum cuti melahirkan terjadi pada pekan lalu. Saat itu, ia ikut serta dalam prosesi jalanan menjelang Festival Taiko di Yawata. Namun, alih-alih menaiki Mikoshi atau Kuil Shinto Portable, seperti yang ditentukan oleh tradisi, Kawata yang sedang hamil besar berjalan di belakangnya. Keputusan Kawata mengambil cuti melahirkan tak selalu disambut baik warga Jepang. Salah satunya, ibu rumah tangga Chie Fujita yang keberatan karena wali kota tetap menerima gaji secara penuh. Perempuan di Jepang secara hukum berhak mengklaim sekitar 14 pekan dan cuti melahirkan dan biasanya dibayar 2/3 dari upah dan bonus melahirkan. Namun beberapa pekerja pemerintah dilaporkan menerima ketentuan yang lebih baik. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan dalam Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja. Tim Merah Putih akan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli esok. Pertemuan tersebut merupakan match di kedua grup A setelah pada laga pertama Indonesia tidak bermain. Setelah melawan Kamboja, Tim Merah Putih akan berhadapan dengan Timor Leste pada 31 Juli. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand. Dalam Piala AFF 2026, Timor Leste memilih Thailand sebagai markas. Timor Leste belum bisa bermain di negerinya sendiri karena belum ada fasilitas yang bisa memenuhi syarat dari AFF. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Besti dong kebagian Besti. Kamu yang belum aku sapa-sapa, Mavi. Selamat sore Mavi, dimanakah dirimu? Sudah lama sekali tidak berjumpa. Apa Ninine? Tadi dapat salam Ninine. usia berapa? Kira-kira aku usia berapa, Besti? Tebak-tebak aja, ya kan? Terus juga siapa Cikurnia? Selamat sore, kamu juga selalu menyatu bareng sama aku. Siapa itu? Siapakah dia, Besti? Terus juga ini siapa lagi? Wah, Ibu Daryati udah nyampe rumah aja. Bu Daryati tadi mampir ke Tri Rama apa enggak? Ini rombongan baru pada pulang tadi Bu Daryati. Aduh, pokoknya siap-siap langsung lembur. Semangat Bu Daryati. Pokoknya sore hari ini Besti yang lagi pada lemburan, semangat. Jangan lupa nyetok di rumah biosi Sihaga ya. Kalau Besti harus lemburan, bekerja sampai malam, biar ya Besti yang bekerja, biosi Sihaga yang jaga kesehatan badannya Besti. Udah deh, itu adalah perpaduan yang sangat cocok banget untuk jaga kesehatan tubuhnya Besti. Minum biosi Sihaga setiap hari tuh. Kalau ingin diantar sampai rumah juga bisa. Bisa banget, COD-an bisa banget. Ya, langsung aja nih kalau Besti sekarang lagi mantau di TikTok, Chandra lagi live di Radio Tri Rama FM. Nah, kamu masuk ke profil, nanti di situ ada keranjang belanja, kamu langsung order, langsung payment, langsung dianterin sampai ke rumah kamu. Kamu bisa pilih COD juga di sana ya. Atau kamu bisa juga hubungi di call center di 0831 760 600, nanti bisa ya dianterin sampai ke rumah kamu sama kurir-kurirnya kita. Yuk, tuh kan. Terus lanjut lagi ada Pak Munawar. Selamat sore, gerimis Mbak. Alhamdulillah kalau kebagian gerimis. Kalau di sini Chandra belum mantau lagi sudah gerimis atau belum kira-kira ya. Ada lagi. Ini siapa lagi? Pak De Agus Bajak. Selamat sore Pak De. Sastro. Selamat sore Sastro. Apa? Udah lama kakak? Apanya yang udah lama? Udah lama mantau. Aku di rumah makan Bang Ocit. Baiklah kalau begitu ya. Lagu siap. Udah lama cantiknya. Alhamdulillah dari lahir, Pak De, ya kan? Ditanya udah lama cantiknya. Alhamdulillah dari lahir kita dilahirkan sebagai wanita seutuhnya ya. Wanita tulen ini, Pak De. Ada juga siapa itu, Edi Gunanto. Terima kasih Besti yang sudah ikutan gabung. Pokoknya yang menyatu ataupun tidak menyatu ya, alias cuma nguping aja di rumah, mantau aja di radio, gak pindah-pindah gelombang. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Pokoknya dikasih lagi yang enak-enak. Ini spesial untuk Besti sebelum Chandra closing. Masih ada waktu kita berdendang lagi. Pantau terus ya Besti.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Mania Besti, tapi sayang banget ternyata waktu kita sudah habis. Ketemu lagi lain waktu ya Besti. Sekarang Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

ora sadar sapa murid. Terkadang manusia itu telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat jauh, tapi justru mereka niku mboten sadar kalau dia itu sedang ditempatkan di tempat yang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Contone ngeten. Dikai penggawean sing mapan nang Gusti Allah. Nukuh lawaris nukune. Saking larise sampai lali nang sembayang. Singkat ini sembayang iku wis aduh kate sembayang ya apa tepak wong akeh dodol, akeh wong dodol iki. Lho wong awake dodolan nang sembayang kok lali. Nang sembayang mboten gelem lakoni alasane krana sibuk. Wah, darurat. Ya lek tepak nganggur ra sembayang, wong saiki aku tepak repot masih ndak sembayang ndak apa-apa, darurat iki jenenge. Wong ngeten iki adalah orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat jauh dengan Allah dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dek ini ku sedang didohno nang Gusti Allah. Mboten sadar lek awak ini ku didohno nang pangeran. Ngoten. Kok sadar oh? Dek ini ku tobat nang Gusti Allah. Krana mboten sadar, akhirnya dek mboten tobat. Mboten ngeroso. Krana mboten ngeroso, yo tambah suwe, tambah adoh. Ana wong mantu repot nemoni daya sing katene bowo, waktune mepet asar, waktune kurang 10 menit daya tepak akeh-akeh padahal dhewe durung sembayang. Mboten sembayang sampai asare entek mlebu nang waktune maghrib. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita diletakkan di tempat yang jauh oleh Allah. Lek sampean terus mboten ngeroso, bahkan ngeroso bahwa nemoni daya niku lebih penting daripada sholat, ingat, itu adalah berarti sampean didohno nang Gusti Allah. Sampean tidak sadar lek niku adalah perbuatannya Allah yang ingin menjauhkan sampean saking Gusti Allah. Hati-hati kula mbek sampean iki. Ojo bunga-bunga dikai dunyo sing sampe nyebabno kula sampean iki adoh nang Gusti Allah. Mergo sedikit keinginan kita bermusuhan dengan saudara kita yang sesama Islam. Ojo bunga panjenengan iku neroko, neroko iku cak. Tambah suwe panjenengan tambah adoh nang Allah. Tambah suwe panjenengan tambah tebih datang Gusti Allah. Panjenengan luwih dekat dengan keinginannya yang berupa dunia saja. Nang Allah sampean mboten reken, dunyane Gusti Allah tok sing sampean reken. Sampean tak sadar kalau itu adalah memang cita tujuannya Allah untuk menjauhkan sampean dari Allah. Hati-hati. Walau lam yakun lamono ora ono min iqomatihi iku saking oleh manggonakene Allah ing murid. Lamono ora ono iku min iqomati saking oleh manggonakene Allah ing murid maqamal bu'di ing dalam maqam kang adoh. Illa ayu kholia angin yento ngejarake sopo Allah ka ing siro wama sertane yun sobu talil wawi maf'ulam ma'ah. Jadi sertane barang turidu kangarepaken siro ing ma bi ayu salito kelawan yento nguasaken sopo Allah nafsaka ing awak siro alaika nafsaka ing nafsu siro alaika ing atasi siro wa yamna alan nyegah soballah nusrotaka ing nulungi siro alaiha ing atasi nafsu lakana moko yaktini ono opo dhalika mengkono mengkono takhliyah takhliyah tukah wama turiduniku kafian iku kang nyukupi opo dhalik fil bukti ing dalem adoe fa inna dhalika mengko sak temeni mengkono mengkono takhli ya tuka wa maturidu iku mabda'ul hijab kawitane aling-aling wa mani unlan kang nyegalil kolbi maring ati aniddukhuli saking melbu fi hadratir rabbi ing dalam ngangsani pangeran subhanahu moho suci rab dawone ke musonib walau lam yakun fi iqamatihi maqamal bukti illa ayyukholiyaka wa maturidu. Andai kata dalam konteks Allah menjauhkan kepada kita ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya kecuali Gusti Allah niku ngejarno sampean sakarepe dhewe. Sampean nipu wong ya nang Allah dikei lancar. Sampean ngakal-ngakali wong nang Allah dikei lancar. Sampean korupsi donyane negara dikei lancar. Sampean ngakal-ngakali negara
Jare nikati digawe mbayar guru, ternyata digawe mbayar bal-balan. Yo dikei lancar nang Allah. KPU iso ndak ngerti, KPK iso ndak ngerti. KPK iso ndak paham lek sampean melanggar. Ingat, andai kata tidak ada perbuatan lain, sampean ndak dikei coba, ndak dikei loro, mek dikei lancar tok ngelakoni dosa. Itu adalah cukup menandakan bahwa Allah iku kepingin ngedohno sampean. Ndak ana pun maksiat ndak tahu. Apa-apa ndak tahu, mek penggawean elek ini kutok dikei lancar nang Gusti Allah. Yang wis ngerti kalau perbuatan itu salah. Ngakal-ngakali negara niku salah. Gawe APBD niku keliru. Disalahgunakan itu sudah tahu kalau salah, tapi tetap dilakoni lan lancar. Ndak ana sing negor, ndak ana sing wani ngilokno, ndak ana sing wani ngritik, ndak ana sing laporno nang pengadilan. Nuwun sewu, sampean dikei lancar kelakuan koyok ngeten ini sebetulnya sudah cukup merupakan bukti yang kuat bahwa panjenengan iku diniati atuh karo Gusti Allah. Ndak dikarepi nang Gusti Allah. Lha kula mbek sampean ndak kroso kaasiken, kaenaken. Anjene donya sing digodhak, donya iku lek ditukokno gula rasane legi, lek ditukokno uyah rasane niku asin, lek ditukokno micin ya rasane lezat, dan seterusnya dengan kelezatan yang kita rasakan dari dunia, pangkat, jabatan yang kita miliki, kita lupa kalau itu dari Allah. Awalnya barangnya tidak terlarang, krono kebiasaan-kebiasaan akhiri kurang sampai meloncat batas-batas undang-undang Gusti Allah. Dijarno ae nang Gusti Allah, dintentekno entekno wis barang haram iki wis. Kula ambek sampean ndak ngeroso nek niku melanggar. Oke. KPK memang matanya hanya dua, telinganya hanya dua, tapi Allah tidak terbatas. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak akan menzalimi orang-orang sak donya. Lek Allah ngekei azab nang kula sampean, ojo ngersulo. Panjeni kuis kelakuan sampean, kalau nilai kelakuan elei makin akeh, tapi Gusti Allah yang makin pedih. Masih yo kadang-kadang di dunia kula mbek sampean ndak ngeroso lek aku salah, mesti ini duduk aku sing pangkat. Oleh aku dadi wong pangkat krono aku ndak salah. Lho niki. Omongan koyo ngeten iki aja diterusno, Cak. Ndak mesti. Memang ada wong niku lek salah mesti dipenggel nang Gusti Allah dengan yang namanya hukum karma. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau sampean berbuat baik maka manfaatnya akan kembali sampean, lelek yang akhir sampean yang bisa. Tapi itu tidak semestinya, tidak pasti ada memang sebagian seperti itu. Yang jelas lek kula mbek sampean wis ngelakoni jelas barang iku salah, sing api ojo diterusno. Sik diterusno sampean yo saken to Pak nggih. Saken, Mas ya sampean wis kenal nang malaikat mungkar nakir ya ojo sombong lah. Malaikat mungkar nakir iku lho Pak ndak kena dirayu. Malaikat mungkar nakir niku lho Pak ndak kena disogok. Malaikat mungkar nakir niku ndak kena dijak kompromi, Pak. Lah nek donya sampean suci yo pira wong niku Mas ya sing pidhato dhewe niki. Koyok-koyok delokane wong kereng. Nun sewu kadang-kadang lek kena sing koyok deluang niku ya moro mlembe. Sing asale hukumnya haram tahu kalau itu perbuatan salah. Nek sing tipis-tipis niku malah ningkluk tok Pak. Niku kelemahan manusia seperti ini. Mandar muka kula kali panjenengan mboten ngoten. Padha mawon kula ngomong niki ndak ngomong sampean tok. Kuatir meneh-meneh kula niki nang Allah ditakdir dadi presiden sapa weru. Mandar muka tetep iso ngelampai nopo sing sesuai dengan karsane Gusti Allah. Semoga kita tidak melupakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kula mek sampean wis lali nang pangeran, wong pangeran sing jaga. Lek pangeran lali nang kula sampean ya apa? Sing butuh iku Gusti kula nang Gusti Allah. Dudu Allah sing butuh nang kita. Gusti Allah ngono, masih sampean ndak sembahyang Gusti Allah ndak rugi wong waran pangeran ndak dagang. Masih sampean manfaat bendino Gusti Allah yang nak getun babuano jari Gusti Allah melanggar kok neraka isih jembar ngoten iki. Sampean niki berbuat ibadah Gusti Allah yang nak bunga. Malah mungkin kok kula
Cek beise wong cakang swargane karena kurang ngoten. Tapi Allah enggak seperti itu. Panjenengan ibadah Allah ya ndak bunga, panjenengan melanggar maksiat Allah ya ndak susah. Panjenengan ibadah Allah ya ndak oleh badi, panjenengan maksiat Allah ya ndak ngerasa rugi. Sekabehan niku apa jare kula panjenengan sedaya. Ingat, ini bukan diskriminasi, kula mboten mek ngingetaken panjenengan sedaya, tapi ya kula ngilingno awak kula dhewe. Lah, kok kula kate ngilingno sampean? Wong awak kula durung mesti bener. Ana sing ngomong lah ngaji kuwi apa? Sampeyan muni ndek konoan niku ndak ngilingno wong, kula mboten ngilingno wong. Kula ngilingno awak kula dhewe. Nah, perkara nek sing krungu terus percaya sak kersa panjenengan. Panjenengan ndak patek ngrungokno nang omongan niki, nggih alhamdulillah. Kula niki dodolan ngono lho, Pak. Teh, sapa sing arep nang tehku monggo sampean unjuk. Ndarep monggo sak kersa panjenengan. Pemaning kanca-kanca sing ngerti-ngerti, kanca-kanca sing wis dadi kiai-kiai, mboten kula mboten ngingetaken panjenengan kiai. Ustad, kula mboten ngingetaken panjenengan ustad, sak kersa panjenengan, kula nek ngomong mawon.

0: dengan
1: Ibu Susmi dari Desa Kerabot, RT 3, RW 1, Kelurahan Jermagantong, Kecamatan Gabek. Selama ini aku mengeluhkan sakit saku, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Sekarang begitu aku tahu minum agarilos, dikasih tahu dengan mama, aku minum itu. Sekarang penyakit aku alhamdulillah. Aku minta ke kawan-kawan di seluruh Pangkal Pinang, kalau nak sembuh macam kune, minumlah agarilos.
0: Sebelumnya Bunda Sus kan pernah mengkonsumsi obat. Reaksinya mama deh.
1: Tapi macam itulah, sembuh sebentar, ulang lagi, minum lagi, ulang lagi, kepala berapa hari, pergi pul ke rumah sakit. Terus? Ini semenjak minum agarilos, alhamdulillah, lah satu bulan ini aku minum, gak pernah lagi. Aku dulu memang sering ke motor, begitu aku sakit, gak bisa lagi aku ke motor, oleh karena sakit. Tidak pernah tidak dikasih anakku. Tapi sekarang alhamdulillah, pasar aku sekarang aku pakai sendiri motor.
0: Keluhannya Bunda Sus kemarin apa?
1: Dulu sakitnya di kepala, sakit sebelah. Mana badan semua ngilu bayi, kaki-kaki ngilu bayi, tangan ngilu. Sekarang alhamdulillah
0: tidak ada ngilu.
1: Walaupun kata orang belum 100% tuh, tapi alhamdulillah lah aku terima kasih dengan agarilos.
0: Sebelum minum agarilos itu jalannya gimana?
1: Ya berat, dan kaki tuh kapan dari sini sekitar 2 meter bayi aku lah kecapean.
0: Sebelum minum agarilos?
1: Iya, sekarang di pasar pagi, kan aku belanja pasar pagi itu, belanja pagi-pagi ya. Keliling pasar pagi, gak apa-apa, alhamdulillah. Setelah minum agarilos.
0: Sebelum minum agarilos jalannya buat
1: capek, apa? Mudah capek, mudah letih ke terumbangka.
0: Sekarang alhamdulillah.
1: Ini sekarang alhamdulillah. Terima kasih agarilos. Oke, okay. Agarilos luar biasa, siapa mau oke aja. Mantap agarilosnya.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Dolek tiket awake ndelek ne tiket wong, awake dhewe lali ndak tuku tiket. Akhire koncane mule kabeh awake dhewe kari. Kula mboten kepingin kaya ngoten. Kula dhewe ndolek tiket. Akeh tiket sing wonten sapa sing gelem ayo melo. Kira-kira wong budal kula ya katut senajan kula nanti ngarep. Ngoten lho Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sahilin. Kula mboten ningali kitab napa sing kula ji. Sing penting kula niku ndolek dalane swarga. Paji kok kitab ikam dukur men, mboten dukur. Yang penting jenengan resapi isinya. Ojo niat ngaji ikam. Jenengan ngaji yo isine. Bukankah sekarang niki saatnya manusia itu tidak bisa dibodoh-bodohi? Menungso sak niki niki pinter-pinter. Pinter niku artine unzur maqola wala tanzur mangkola. Lihat saja sesuatu yang diucapkan. Jangan orang yang mengatakan. Rungokno isine ojo ndelok kitab apa sing diwaca. Cecek napa mboten dateng syarak ngaten mawon. Menawi wonten kirang ceceke, ngapunten para kiai, ngapunten para ustaz, dalem siap dipun panggil. Monggo kita wicanten sak sekecane, terutama dumateng sedaya kanca-kanca pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan atau pengurus daerah jamiah-jamiah yang lain. Atas akhirnya tiang-tiang Muhammadiyah menawi wonten ingkang mboten sekeco dalam siap dipun panggil. Omong-omongan sing enak ngoten lho. Wong kula mboten kepingin tukaran, kepingin dolek tiket berangkat nang swargane Gusti Allah. Nggih kula kepingin katut cak ngoten lho. Kula ndak mek ngejak panjenengan tok panjenengan tak kon budal awakku kari mboten. Menika dalam sejanipun ngaos menika yang paling penting niku awak kula dhewe. Saya harap kata-kata saya ini kembali kepada saya sendiri. Untuk orang lain, sak kerso panjenengan, sak kerso saya itu tidak ada masalah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tujuan daripada saya hanya menyampaikan. Lain daripada itu, boten wonten sama sekali. Tidak ingin nembak sana sini, boten. Fa inna dzalika mabda'ul hijab wa mani'un lil qalbi anid dukhul fi hadratir rabb. Dadi niku wau nang Allah dijarno kula ambek sampean seneng-senengan karo nafsune dhewe itu termasuk juga mabdaul hijab, awal daripada hijab dan mencegah pada hati kita untuk masuk di kalangan Allah Subhanahu wa taala. Ya iso mlebu lek wis dikuasani nafsu. Kapan kula ambek sampean sing katene mlebu nang Gusti Allah? Kalau nafsu sudah menguasai kita. Kapan kita akan menjadi hamba Allah? Kalau kita menjadi hamba merasa menjadi hamba lainnya Allah. Kapan kula mbek sampean sing ngrasa dadi hambanya Allah? Ndak iso. Jadi hambanya nafsu. Jadi budaknya kesenangan. Wa qala Tsauri, man lam yata'addab lil waqti fa waqtuhu maktun. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa yang tidak sopan menghadapi waktu, maka waktu akan membunuhnya. Kata-kata niki biasa dipun aturaken wonten ing kalimat hikmah. Al waktu kasaifi fa illam taqtahu fa innahu yaqtauka. Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak memutuskan waktu itu, maka waktulah yang akan memotongnya. Waktu adalah uang. Barang siapa yang tidak mau mencari uang, maka dia akan ditinggalkan oleh uang. Bahkan wonten omongan sakniki sing luweh rodok bagus. Asyiasatu tariqatun man lam taqtahu fa innaha taqtahu. Onten male dawuh politik itu adalah sebuah perjalanan. Barang siapa yang tidak makan politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Ingat nggih, dengan segala konsekuensinya. Sinten sing boten gelem berpolitik, maka dia akan dimakan oleh berpolitik. Maka berpolitiklah sesuai dengan keberadaan sampean dhewe. Dudu politik-politik partai niku. Politik nang awake dhewe. Cuk sampe sampean niku gelem dikelabui oleh siapapun dan oleh apapun, iku jenenge politik. Sinten sing boten gelem politik, maka dia akan dihabiskan oleh politik. Maka orang hidup berpolitiklah untuk dirinya. Karena politik untuk dirinya itu adalah politik yang sangat handal.
sing nyebabno dek niku slamet ana ning dunya akhirat. Niku politik. Dudu politik partai niki melok niki sanes niku. Menungso wonten ning dunya niku wajib melok politik. Apa politik? Awas politik niku. Politik niku licin. Ana barang enak, delokane kaya enak, tapi awas ning mburine iku ana pahit. Jangan dihadapi, ojo diterima. Ana barang pahit, tapi mari pahit nang awak dadi enak pangan. Iku jenenge politik, Pak. Politik niku memandang sesuatu bukan hanya dari zahirnya saja, tapi balik sesuatu itu sampean juga harus memandang. Akibat dari sesuatu itu sampean kudu ndelok. Iku jenenge politik. Maka kula lek saged nganjuraken dumateng sedaya kaum muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat, seluruh masyarakat yang mendengar suara saya ini, mari kita berpolitik untuk menuju swargane Gusti Allah. Ojo berpolitik ngilok-ngilokno wong. Nek wong boleh ngilokno wong ku jenenge tok politik, tapi asline mboten politik niku, ndak ngerti politik niku. Orang politik adalah orang yang sangat pandai menyelamatkan dirinya sendiri, iku jenenge politik. Carane berpolitik, tapi awake korupsi terus, iku tetep berpolitik jenenge iku. Katene nang neraka niku saking ndak kroso, Cak. Ndak ana nek donya niki orang yang mampu melarang politik. Jangan, tidak ada larangan berpolitik. Nek kula pribadi justru ikut politik itu hukumnya wajib. Malah lek panjenengan mboten politik dosa. Tapi ingat, politiknya itu dengan arti kata politik nyelametno awake dhewe. Lek mari nyelametno awake dhewe baru ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari kobaran amarah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge politik. Wajib jenengan melok politik iku, ojo sampai lali. Kalau kadang-kadang nang konco-konco diarani, ya setiku ndak tahu melok politik saiki. Lho, cari sapa? Politik terus kono niku. Pentingna politik. Tangi turu politik. Katene turu politik. Katene ngising lho kula politik. Apa maneh katene mangan? Politik lho. Harus manusia itu berpolitik harus. Tapi ingat, politik jangan sampai mengecoh diri kita untuk menjadi orang yang celaka. Neraka niku sing paling kita wedeni, duduk jabatan. Duduk sopo-sopo wis. Kita harus tetap punya anggapan yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala kuatir. Nopo sing kita lakoni niki ndak cocok karo kekarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa min isaatil adabilan iku setengah saking ngelekaken ing tata krama ma'a ba'din nasi serta setengah menungso ma utawi barang zakaro kang nutur sapa musonib ing ma bikauli kelawan daun iki musonib lanjut mencolot datang nomor 58 idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala ay ja'alahu qa'iman biwujudil awradi bi an azharaha minhu wa adamaha wa adamahu 'alayha ma'atulil imdadi fala tastahqiranna ma manahahu maulahu idza ra'aita arekalane ningali sapa sira abdan ing kawula aqoma kang jumenengaken hu ing abet Allah sapa Gusti Allah taala halimulur sapa Allah ajala tegesin dadi akan sapa Allah ing abet qaiman ingkang jumeneng biwujudil aurati kelawan anane pira-pira wiritan bi an azhara kelawan yen to ngatokaken sapa Allah ha ing aurat minhu saking abet wa adamalan nglanggengaken sapa Allahu ing abet alayya ing atase aurat ai ja'ala tegese ndadekaken sapa Allahu ing abet mudawiman ing wong kang nglanggengi alayya ing atase aurat ma'tulil imdadi ma'tulil amdadi serta suwene pertolongan ail maunati matulil imdadi imawan matulil imdadi amadda yumitu imdadan saking masdar matulil imdadi serta dawane pertolongan ail maunati tegese pertolongan wataisiri lan gampangaken wasorfi syawagili lan ngengoaken ing piro-piro barang kang nungkulaken
Alati tushghilu kang nungkulaken apa alatihu ing murid anil qiyami saking cumeneng biha kelawan aurat wal muradu taikang den karepaken bituli dzalika kelawan dawane mungkono-mungkono imdad iku tawali hinuli-nuline dzalik alaye ngatasi murid ma'atuli zamani sarta suwene zamanun sewu maknane rada akeh ya fatuluhu mongko utawi dawane imdad iku bituli zamani kelawan dawane zaman alladzi kang yahsulu hasil apa dalik fi ing dalam zaman wa hadzi utawi iki koma iku sifatul ubad sifate biro-biro wong kang ngawula wa zuhad lan biro-biro wong kang zuhud fala tastakhirna mongko aja milang-milang ino temen sira maing barang mana hakang maringi hu ing ma ay ato tegesi maringi ing masa maulahu pangerane abad pangerane abahu pangerane abad pangerane

Damahu alaiha. Wiritane niku didadekno istiqomah, ma'atulil imdad, diserta dawane pertolongan saking Gusti Allah. Ail ma'unati tegese pemberian. Ya napa lek ngoten fala tastahkiranna ma manahu maulahu. Ojo dianggep enteng barang-barang sing dikekno nang kawula niku wau. Ndak oleh ngoten niku. Ojo dianggep enteng. Napa li annaka lam taro alaihi simal arifin, krono sampean mboten melihat mereka itu tanda-tandanya orang-orang yang arif. Mboten oleh gampangane ngeten. Lek mangkan sing didelok niku kok coro yang bersangkutan yang menerima nikmat orang yang bersangkutan niki mboten niki sing delok kula ambek sampean delok wong perlombaan wis gampangane ngeten wis blak-blakan mawon delok pilkada calon telu siapa nanti yang berhasil wong sing hasil niku adalah orang yang tidak kita sukai padahal wong ini ku api. Lek wis pancen nyoto-nyoto wonge apik lan betul-betul sukses, maka dengan kebencian yang ada di dalam kita yang sangat meluap-luap, sampean ojo ngreken remeh nang keberhasilannya. Iku ngono masih berhasil wong barangan coro yang dipake ndak halal. Apa iku? Iku ngono duduk nikmat kok Gusti Allah azab iku krana wonge akeh korupsi. Dadi nang Gusti Allah diparingi hasil. Nun sewu ngomong ngeten iki ndak oleh. Napa kok mboten oleh? Krana panjenengan tidak menampakkan. Bukan krana oleh. Apa sampean kok menganggap enteng krana dek niku duduk termasuk golongan arifin? Mboten oleh. Sing api ku wong sing ndak tau metu nang jero omahe iku lho. Lho golongane kiai-kiai ngono iku termasuk golongane kiai sing golek perhatian tok iku. Kiai kampanye, kiai apa lek kiai kampanye iku? Nun sewu. Ngomong ngeten iki ndak oleh. Lek mang kiai ini sing kita bahas yang sekarang orang yang melihat ono kiai ngalor ngidul meluk kampanye saenake dhewe kadang-kadang wong liya dilokno kiai liya dilokno lho lek sing ilokno niki ndak apa-apa nggih saniki ono kiai wetul masalah kampanye kiai apa iku kiai makelar iya gelem nulungi saking krana ono duwike duduk kiai ku nun sewu ngomong ngeten iki mboten angsal krana apa krana sing jelas iki kiai niku adalah orang yang dekat dengan Allah. Insyaallah nih. Karena dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan sebuah bantuan kepada kiai itu, kepada ustaz itu, kepada orang yang baik itu. Dikai umah apik nak kate ketok nyambut gawe, dikai mobil apik nak kate ketok soro. Kulo ambek sampean teko ati sing rasa ndak seneng ndak oleh muni kiai makelar, kiai kampanye. Aku ojo sampe melok nang kiai, ku sembayang nek mburine ae ndak sah. Muni ngeten niki mboten angsal. Napa wong niku nek cara hikam, Pak, mboten patek oleh nyalahno wong liya. Dadi sing kudu dinilai awake dhewe sampean ojo muni ngoten niku masih ono kiai berhasil, sok masih aku iso lek ngono. Muni ngeten mboten angsal. Bah nek wis uripe dhewe-dhewe. Kalau mereka merasa jelek, tolong mereka berhenti aja. Kula mbek sampean wis ngrekno awake dhewe-dhewe. Yang jelas pengajian kitab hikam yang kemarin dengan yang sekarang isinya lain. Aku lo kali panjenengan kudu iso beda nih lek sing wingi adalah nilai kiainya nilai orang yang sukses sekarang bukan orang yang melihat itu enggak boleh fala tastahqiran nama manahu maulahu ojo nganggep enteng barang sing dikene Gusti Allah kok wong warang wong kaya iku dikene penggawean ndak kadek nyambut gawe sogo kiai opo iku kiai capel kiai opo iku kiai jerangkong kiai opo kiai makelar muni ngeten iki ndak oleh. Ingat loh, ingat. Kiai itu bagaimanapun juga kiai itu adalah orang bagus. Kiai itu bagaimanapun juga dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara kiai ini niku duwe niatan kepengin dadi makelar terserah dhewe. Besok nek kuburane dhewe-dhewe. Soalnya apa kadang-kadang moto kula sampean tertipu loh. Kapal niku gede ana nek ndukur ditakoni sak pira kapal niku? Sak driji. Ketoke sak driji. Asli nih kapal niku gede. Makanya kita jangan terlalu percaya datang moto kita jangan terlalu percaya pada pandangan-pandangan kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati semoga kita bisa menjadi orang yang sukses dan sesuai dengan kehendak Allah dan semoga kita bisa menjadi orang yang memandang orang yang sukses itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
amin amin ya rabbal alamin wa ya mujib.

0: basa ilin sak menten ingkang saged kalematurake andar mugi wonten manfaate fitini wa dunya wal akhirah akhirul kalam wa hadana Allah wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di sobat di malam keluarga sehat ya? Ada kedisi di malam Rabu di tanggal 21 Juli 2026. Alhamdulillah, jumpa lagi barengan Ajes ya di dangdut sore ke malam. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan ya. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti ada persembahan ya, untuk ya tentunya susu kambing Etaw keluarga sehat. Ada Etaw Mate, Etaw Base, Etaw Kalau Etaw Pusat dan juga Zigo 26. Lagi satu dedek keluarga sehat dari Indonesia untuk kesempatan di malam ini ya. Spesial Mali di percobaan kita keluarga sehat di dangdut sore ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih di Pasuluasi kan, dari Jalan Gauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur. Masih bersama Jis Keluarga Sehat di Dangdut Sore ke Malam. Persembahan Susu Kami Ketawa dan Keluarga Sehat ya. Untuk diisi di malam Rabu di tanggal 21 Juli 2026. Satu dendang sudah mulai di percobaan kita, ada gelandangan. Atau kedimang Keluarga Sehat ya. Sudah mau kita di menit 24 untuk di jam 6 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Atau yang mereka boleh sayang WhatsApp, boleh Facebook, boleh atau di TikTok juga boleh ya. Atau di Radio Tari Rama FM. Atau kedendangnya dangdut original ya. Selain itu maaf ya bes ya. Siapa yang punya, tadi ada yang request siapa yang punya bes ya, dari Mbak Haji Roma Irama. Atau yang request yang lainnya boleh, lagunya banyak kok bes, tidak hanya Bang Haji Roma Irama ya, banyak. Kalau dangdutnya beda, Evita Malan, Elvi Sukaisi ya, Caca Handika, Isoraya, aduh banyak. Ayu Marcella, Maggie Z, Lewaldi. Yang penting jangan request aja yang suruh nyanyi, bisa kabur net benernya. Oke, untuk di sobat di malam Keluarga Sehat ya, walaupun malam ini aduh agak ya capek mungkin, atau banyak kegiatan aktivitas. Jadi untuk di sobat di dong Keluarga Sehat ya, atau yang mau ikut tergabung boleh di 0812-222-1310. Atau yang mau ya COD atau pesan antar boleh sayang, silakan hubungi call center kita, nanti bisa ya diantarin sama Jessnya untuk yang ada di Radio Trirama. Atau di radio jaringan juga ada sayang ya. Atau di Radio Duta, Radio Kansa ya, Inovasi yang ada di Bima Tulang Bawang. Bisa punya Keluarga Sehat deh. Dan untuk di sobat Indonesia juga, untuk Keluarga Sehat Indonesia jangan lupa juga, atau ke yang baru pertama kali, baik untuk konsumsi susu kambing atau juga untuk produk Agarilus atau biosinya Keluarga Sehat ya, jangan lupa konsultasi terlebih dahulu Keluarga Sehat ya. Dan untuk di sobat Indonesia Keluarga Sehat Indonesia jangan lupa juga

Kita lanjut lagi ya sayangku ya. Tadi masih berunding. Masih berunding. Oke, untuk di keluarga sehat di Indonesia. Jadi untuk susu kami kita wah, untuk di promo 7 semerak untung culingnya, ini juga masih ada ya. Untuk pembelian 3 ya, varian Zigo yang rasa, ini cuma Rp200.000 kalau digas. Biasanya kan kalau yang varian rasa satunya Rp100.000 nih. Wah, ini 3 cuma Rp200.000. Jadi kamu lebih hemat Rp100.000 ya. Jadi maka dari itu jangan sampai ya kehabisan untuk kamu. Untuk ini keluarga sehat Indonesia ya, kesempatan tadi untuk mendapatkan promo 7 semerak untung Juli. Buruan yang mau codi juga boleh, nanti bisa dapatkan untuk yang promo juga. Oke, yang mau WhatsApp boleh di sini ya, Bes ya. Tuh, di sini nih. Komen juga boleh di sini, komen-komen. Yang belum follow silakan di-follow dulu Live Orange-nya, jangan lupa tap-tap-tap share sebanyak mungkin dengan keluarga sehat. Kita lanjut lagi yuk, Mama Deca. Ini siapa yang punya, kita dinulin dulu yuk. Sebelum kita bahas nanti untuk susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Ya bapak, luar biasa paling untuk persendian tulang lambung pernapasan. Pantang radio Tri Ramadong pastinya sayang.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu Etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Oke, masih di Pancar Luas Gen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Sayang, masih bersama Jess di Dangdut Sore Gembala. Terima kasih loh yang udah melihat pantengin aja langsung di TikTok ya. Berdariat di lagi lembur ternyata. Malam guys, lembur. Iya, cari cuan. Karena tadi pengeluarannya udah banyak juga ya. Lagunya Suratan ya. Siap, ini dari Mang Haji kan Bu Daryati. Tadi aku mau mampir, mau ini, mau minta makan, malah belum pulang Bu Daryati. terima kasih ya. Kita sapa dulu satu teman-teman keluarga saya dia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Iya, aja selamat malam. Apa kabar malam ini?
0: Jadi Bunda Geska, aduh dia lagi.
1: Salahnya Bunda Geska gak masuk.
2: Ini tuh suhu pendunggu Gunung Kidul.
0: Pai Anggit, kapan mas? Kapan apa nih ki Pai Anggit?
1: Kapan ketemu no?
0: Mau wis ketemu wis ana wis nang radio wonge.
1: Kapan le mampir jaluk makan ngono
0: sing nek. Oh alah, mau aku kan jam 2 budal nang Ramapuja 2. Balik setengah 5.
1: Terus ora mampir ning Bu Daryati.
2: Iya, tapi orangnya enggak ada. Iya, padahal
1: kasihan deh gue.
2: Tadi mau berangkat sudah WA.
0: Mau dendangnya apa nih? Mau cincin putih, suratan, kehilangan, pedih. Penting jangan kelihatan duit. Nanyanya sama AJS, enggak ada.
1: Nek pedih sama AJS bisa enggak?
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa apa-apa.
0: Ya
1: Allah.
0: Bohong. Pak Anggit ngon aku sik suwi Pak Anggit.
1: Kok lek masang janur? Masang janur.
2: Iya, itu pokoknya.
0: Kalau kondang dan nyilampir lagi apa ini? Berdiskusi. Masa Pak Anggit enggak apal karo wong Kota Gajah kono. Kayak perasaan wis tau rono Pak Anggit.
1: Larang.
0: Apa ya urung ya?
1: Pak Anggit ngur lewat.
0: Oh, ngur lewat.
1: Iya.
0: Ndak aku wis rono.
1: Ngeningan rondo, kae lah wis tau.
0: Saya kira rondo apa gadis sih?
1: Aku rondo. Enggak. Saya ini mampir ini rondo gunungnya lo rondo ini aneh.
0: Gadis alat ini berarti?
1: Enggak, rondo ini Eko Sunaka.
0: Apa ini lagunya kok malah?
1: Salah. Lagunya mau sih. Itu beri sih, anu bunda ini ya.
0: Apa?
1: Beri
0: pedih.
1: Oh, pedih.
0: Hmm. Pedih ya. Pedih karo perih beda to. Pedih sedih.
1: Pedih itu ya perih, sedih ya. Yang ini aja.
0: Ngombe apa iki Bunda guys, guys. Terus spesialnya enggak siapa?
1: Spesialnya buat Joko Tarot. Buat AJS yang lagi makan. Selalu ya.
2: Amin Allah.
1: Udah rezeki.
2: Amin Allah.
1: Ya kan hari ini kita cita-citanya.
2: Amin Allah.
1: Sebenarnya di pelaminan.
2: Amin Allah.
1: Macam tanur kuning yang melengkung.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya
2: Batang dari Rahmat. Ah,
0: sorone sik digadekne lho Pak, dadi ora ono. Oh, Bunda Geska jan pengertian pokoknya mah ya. Kok ini berat tenan suaranya. Kok iya beban hidupku. Thank you, terima kasih Besi. Jangan lupa susu kambing etawanya keluarga saya baik etamet etabes etokal etabes dan juga Sigo 26 Patuban. Semoga sehat selalu ya Mas ya, amin. Denangnya tadi sudah ya Kak, untuk pengadilan. Untuk apa kau bersumpah AC? Aduh. Dari Lewaldi, salam buat keluarga besar Proliman. Libis Buti, hadir yang hadir punggur Basi sedang di sore ke malam. Menyatu aja selagunya dong, pertemuan. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Asal itu mah lagunya buat AJS kayaknya. Atau kerjanya saya selalu, terima kasih ya. Thank you, terima kasih kembali untuk di malam ini ya. Selamat malam juga untuk di keluarga saya, terima kasih. Sudah mendapatkan susu kambing etawa ya. Dan Mbak Destika, titipan tetangganya, sudah mendapatkan etabos. Selamat teman-teman juga ada Pak Dasori Baes ya. Sudah mendapatkan untuk madu lambung dan juga ada tadi susu Zigo. Ada Pak Wermin Rama Puja 2 sudah memborong etamen sama biasa. Luar biasa ya. Terima kasih. Terus juga ada Pak Roni dari Sekinca Lombok Barat sudah memborong promo ya Zigo, beli 3 cuma Rp200.000. Oke, langsung aja Bes, kita bergoyang dulu ya. Spesial untuk keluarga saja, ini kemana-mana sayang. Pantang terus untuk di Dangdut Sore ke Malam tentunya.

0: Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pengecoran jalan yang dilakukan warga Kampung Muci Rahayu Kecamatan Sepute Agung Lampung Tengah menjadi bentuk upaya masyarakat memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sambil menunggu realisasi dukungan pemerintah daerah. Melalui gotong royong dan penggalangan dana mandiri, warga membangun jalan utama kampung secara bertahap. Hingga Senin 20 Juli 2026, pengecoran telah memasuki tahap lanjutan setelah sebelumnya menyelesaikan pengerjaan sisi kiri badan jalan sepanjang 105 meter. Koordinator swadaya pengecoran jalan Muci Rahayu Ammar Ma'ruf mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran dan tenaga masyarakat. Menurut Ammar, biaya pembangunan sementara bersumber dari iuran masyarakat serta bantuan para donatur. Dari penggalangan dana yang dilakukan sekitar 1 bulan, warga berhasil mengumpulkan anggaran sekitar 250 juta untuk pengecoran jalan sepanjang 250 meter dengan lebar 5 meter dan ketebalan beton 30 cm. Meski pembangunan dilakukan secara mandiri, Ammar berharap pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menyebut sebelumnya terdapat komunikasi mengenai kemungkinan dukungan anggaran untuk pembangunan jalan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Syaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk ya di malam ini keluarga sehat. Ada di malam Rabu. Sudah di tanggal 21 aja ya, Bes ya. Hari semakin hari semakin cepat ya. Semoga ya kita juga selalu bersama. Terima kasih sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Iya, Mama Agung, betul. Itu Mbak Asna tadi, Mbak Asna Okta. Ini bisa itu, japri aja sama orangnya tuh. Ahli gigi orangnya. Oke, untuk dimana juga selamat malam buat Boy Diana yang ada di Veteran. Selamat malam. Loh, kok ini bergabung? Mama keluar dulu ya, Mama. Kok bergabung ini? Terima kasih ya untuk Grima keluarga sehat ya, Dedeisha ya. Dan untuk Grima keluarga sehat ya buat Bu Ediana hadir ya. Salam buat Mak Lumintu. Bu Ishina, Mary Susanti, Pak Broto, Bu Ribut, Bu Damiasih. Dan juga semuanya aja requestnya ya, terhalang dinding kaca. Oke, terima kasih. Selamat malam juga ada Bang Yadi. Malam koko. Dedengnya pandang pertama dari Arafik ya buat kokonya, terima kasih. Iya, terima kasih, tadi aku habis dari ini yang kemarin itu loh Bang Yadi RP2 ya, tapi aku gak bisa mampir tadi, sorry sudah. Mas Wigi, selamat malam. Dedengnya karang cinta sebesar buat Neri pujaan hati, terima kasih aja, selamat bertugas ya. Thank you, terima kasih. Selamat malam Mas Aje, requestnya Dendang malam terakhir dong. Ada cahaya yang sudah menyatu keluarga saya di malam ini ya. Tapi nanti lagi ya Bes, kita dengerin dulu waktunya azan isya. Jadi yang sudah menyatu, terima kasih ya. Selamat malam kembali Bang Ajes ya. Ada Italiana hadir Bang dari Bandar Lampung. Untuk di malam ini mau tugas ya untuk Bang Ajesnya, semoga makin sukses. Amin. Sebuah janji dari Evita Malas, spesial buat Mas Nico Andres di Metro Kibu Bang, terima kasih abangku. Pantek radio Tri Ramadong pastinya. Selamat malam dan selamat mendengarkan waktu azan isya untuk waktu radio Tri Rama ya dan sekitarnya. 93

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani Dideng The Sore ke malam. Sayang sekali sudah di penghujung akhir acara, waktunya Jess harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat. Maaf sebelumnya keluarga sehat kalau pun ada salah kata, banyak dendang yang belum keputar, ada 5, 6, apa 7 ya. Waktunya Jess pamit, Jess akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat, pada baik selalu ya. Fandi hadir temani besti sampai jam 9. Stay tune terus ya di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Yeay, balik lagi Besti, masih di Goyang Malam, masih sekali Besti. Kita ketemu di edisi hari ini ya Bes ya. Hari Selasa, malam Rabu, tanggal 21 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Besti pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah, hari ini cuacanya nggak terlalu panas sih Bes. Kirain bakal turun hujan ya, soalnya kayak agak mendung-mendung gitu. Namun ternyata malam hari ini cerah dan hujan nggak datang ya. Oke deh, nggak apa-apa, nggak turun hujan. Yang penting yang turun rezeki-rezeki ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan makin berkah, makin melimpah ya, dan makin banjir rezekinya. Selamat malam Besti, waktunya kamu pantengin Goyang Malam. Ada Fadi yang bakal temani Besti sampai jam 10. Stay tune terus ya di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Mau ikutan gabung boleh telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Dan kayak biasanya Fadi akan kasih dendang-dendang dangdut yang fresh, informasi kesehatan, dan informasi seputar produk-produk herbal dari Agarilo Series. Mulai dari produk susu etawa, terus ada produk biosi ya, produk madu-madu Agarilus, produk herbal drink Agarilus, dan lain-lainnya. Untuk Besti yang hari ini sudah beli produk herbal Agarilusnya, pada ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang sudah pesen juga terima kasih. Kalau Besti mau pesen, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600 ya. Ditunggu kehadirannya Besti yang mau kesini, barangkali mau langsung konsultasi ya, sekalian beli produk herbal Agarilus yang lagi ada promo setuju semarak untung di bulan Juli. Masih ada promo Best untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1. Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu etawa, jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk Morinda beli 1 gratis 1 ya. Dan terakhir masih ada promo untuk susu Zigo 26 beli 3 cuma Rp200.000 ya. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. We'll be right back.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya. Etalase

0: Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
2: Sekarang sudah jam 8 malam.
3: Tonton radio, pemberi ramah, digoyang-goyang asyik.
4: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

Yeay, judul-judulan keluarga sehat Indonesia. Judul-judulan berarti judulnya gak beneran ya, Bes ya. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur para besti-besti semuanya malam hari ini yang lagi main-mainan ya. Main-mainan asmara, waduh gawat banget. Namanya asmara, cinta itu gak boleh dipermainkan ya. Yang namanya cinta itu adalah hubungan serius, hubungan bukan main-main ya. Kalau main-main dalam bercinta, gawat besti. Itu

0: bisa bikin luka, luka yang terasa sangat perih dan sangat dalam. Yuk gabung di Goyang Malam, silakan telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Gak kerasa ya Bes ya, sekarang udah tanggal 21, berarti kita sudah menjalani 3 minggu di bulan Juli ini. Gak kerasa banget, kayaknya baru kemarin loh kita awal Juli dan sekarang sudah 10 hari terakhir di bulan Juli. Habis Juli bulan Agustus. Kalau Agustus mah biasanya ya sudah ada bulan sudah ada tanda-tanda ya, bendera berkibar ya. Entah bendera merah putih atau bendera umbul-umbul, karena bulan Agustus itu adalah bulan kemenangan. Dan biasanya Besi ya sudah mulai ada yang jualan bendera-bendera. Pokoknya dipersiapkan aja deh ya, karena bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial untuk kita semuanya ya. Untuk bulan Juli ini barangkali Besi punya hajat dan hajatnya akan segera dilaksanakan dalam beberapa hari yang akan datang. Coba didoakan mudah-mudahan hajatnya lancar ya Besi ya. Yang ada acara syukuran lah, acara selamatan dan lain-lain. Kalau acara nikahan gimana? Acara nikahan kayaknya belum ya. Mungkin nanti bulan-bulan 8 atau bulan-bulan yang akan datang deh. Hari ini ada yang ulang tahun, Fadi doakan panjang umur, sehat selalu dan makin sukses dengan karirnya. Untuk Besi yang hari ini lagi sakit ya, Fadi doakan juga mudah-mudahan hari ini diberikan kesembuhan ya. Terus istirahat dan tetap berpikir yang positif, karena sakit itu biasanya dari pikiran Bes. Kalau pikiran kita aneh-aneh ya, terlalu overthinking, terlalu cemas dan terlalu takut sama kehidupan, itu malah bisa bikin kita tambah sakit Bes. Tapi sebaliknya kalau kita sifatnya tenang ya, gak terlalu overthinking, pokoknya pasrah, nah insya Allah deh, dengan semangat kita untuk hidup, nah semangat tersebutlah yang bisa bikin kita tetap sehat dan kembali bugar kembali badannya ya. Terus jangan lupa berobat ya Bes ya, berobat itu penting banget, baik berobat ke dokter atau Besi berobat dengan mengkonsumsi produk-produk herbal. Wah, itu jauh lebih bagus juga Bes ya, apalagi konsumsinya produk herbal agar diluseris. Gimana, sudah ada perubahan belum? Kalau belum ayo terus dikonsumsi ya Bes ya, karena semua orang itu tuh punya tubuh yang berbeda-beda. Artinya mereka sakit, mereka sembuh, itu caranya beda-beda ya. Kalau Besti ada yang sudah konsumsi Agarilus dan baru pertama kali minum sudah sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau baru pertama kali minum belum ada perubahan juga jangan khawatir ya. Terus coba konsumsi produk-produk herbal Agarilus. Boleh ditambah dengan produk pendamping ya. Jadi bisa konsumsi satu paket atau satu resep pengobatan, insya Allah deh dengan mengkonsumsi rutin ya produk herbal kami bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit kronisnya Besti semua. Yang baru pertama kali mau coba konsumsi produk Biosi juga jangan khawatir Besti. Walaupun Biosi ini produk baru, tapi punya khasiat yang luar biasa untuk kesehatan badan. Bagi yang punya masalah dengan asam lambung, asam urat, pegel lino ya, nyeri-nyeri sendi, kanker, ada benjolan, ambeien ya, dan penyakit-penyakit lainnya pun bisa diatasi dengan mengkonsumsi Biosi ini nih. Minumnya 5-7 tetes ya, campurkan dengan air putih, lalu konsumsi cukup sehari 2 kali saja. Dan kalau Besti sudah pernah minum Biosi ternyata cocok, ya udah lanjutin aja ya. Mudah-mudahan jodohnya minum Biosi ini bisa bikin Besti lebih sehat ya dan badannya lebih bugar kembali. Yuk langsung dapetin produk Biosi Sihaga. Walaupun promonya sudah habis gak masalah ya Bes ya, Besti tetap dapetin manfaat yang gak ada habisnya. Langsung bareng yuk di Radio Tri Rama FM dan cari kan. Silakan yang mau bergabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp you di 0812-1212-9310. Tak tunggu di WhatsAppnya ya, yang mau telepon biasa juga, yuk monggo ditunggu. Untuk malam ini Fandi belum live TikTok ya Bes ya, soalnya HP-nya lagi di charge. Untuk Besti semuanya selamat malam. Malam hari ini sudah pada makan belum? Kalau sudah alhamdulillah ya. Ini makan perlu diingetin ya. Kadang-kadang Besti itu butuh perhatian, makanya makan harus diingetin. Terus apa namanya, tidur juga harus ditemenin ya. Iya dong, ditemenin dengan suaranya Fandi ya. Untuk Besi yang hari ini lagi kesepian juga pastinya butuh temen. Nah, Fandi akan temani Besi-Besi semuanya yang lagi sendiri, lagi berdua, atau lagi rame-rame. Ya, lagi pada dagang, selamat berjualan ya. Mudah-mudahan dagangannya lancar, laris manis. Dagang kok jam-jam segini? Gak masalah Besti, mau jam segini ya, mau pagi, mau siang, tetap aja yang namanya jualan pasti ada orang yang membutuhkan ya. Yang jualan makanan, waduh, pasti banyak banget orang-orang yang lewat yang kelaparan atau yang ngiler pengen beli jajanannya Besti-Besti semuanya. Semangat jualannya. Halo Goyang Malam.
1: Enak banget Besti.
0: Asik sekali Besti. Selamat malam. Ada Bapak Emir Cak, sehat Pak E kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum?
1: Saya makan bubur Mas.
0: Makan bubur, bubur apa? Bubur kacang hijau? Waduh enak banget itu, ya Allah. Aku udah lama gak makan bubur kacang hijau. Masaknya banyak enggak?
1: Satu panci.
0: Satu panci, waduh. Kalau bisa Fandi turahin ya.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Turahin pancinya apa lausnya?
0: Oh iya, enak aja. Kuahnya. Aduh. Kok pakai laos sih, kacang hijau pakai jahe atuh? Sejak kapan bubur kacang hijau dikasih laos?
1: Oh, apa? Laos apa ya?
0: Jahe.
1: Oh iya, jahe.
0: Aduh, ya Allah. Ya udah deh, besok Fandi bikin bubur kacang hijau, Fandi kasih laos sama kunyit ya.
1: Kencur.
0: Iya. Oke. Okay. Aduh ya Allah, aneh-aneh aja. Oke, okay, silakan Pak E.
1: Oke. Okay. Lagunya. Apa yo?
0: Apa request-nya?
1: Ini aja Mas.
0: Apa?
1: Kalau pertemuan mode.
0: Boleh. Pertemuan
1: itu loh.
0: Yang mana?
1: Yang mode-mode latar disco gitu ada enggak sih?
0: Kerinduan yang disco? Enggak ada. Kerinduan yo, tuh jarang dinyanyiin ulang, soalnya lagunya Pak E Roma itu harus ada izinnya, biasanya gitu. Oh.
1: Tapi ada yang biasa?
0: Ada sih, tapi yang versi versi ini entah dirimu suka apa enggak.
1: Walah enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, yang penting kerinduan ya.
1: Oh.
0: Oke okay deh.
1: Salam-salam ya,
0: Les. Oke. Okay.
1: Buat halo, buat muslimah. Buat malam.
0: Ya.
1: Buat Kang Rosati, terus Pak Diyi paling malam. Terus Pak Eniken, MM juga buat malam. Terus buat Mbak Neri, Bu Sri Kurnia.
0: Malam.
1: Buat Kang Sunim, Fred. Kang Supri, Kang Birin juga buat malam. Buat templon Kang Solikin juga buat malam.
0: Malam.
1: Alah sudah semuanya aja Mas eh.
0: Oke. Okay.
1: Buat Masnya. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emir Cak dari Kota Gajah sudah bergabung ya. Warga Kota Gajah semuanya selamat malam ya, lagi pantengin. Ada Mas Dewi Ranger ya, selamat malam Mas Pardi. Terus ada Mbak Fitrinya, ada Pak D. Pak D siapa ya? Fadi lupa namanya. Bu Esi Pontongkol juga selamat malam, barangkali ada yang dengerin ya. Terus ada Bu Watini juga selamat malam. Terus siapa lagi? Aduh, pokoknya banyaklah, Fandi hampir lupa ya Bes ya. Oke, yang lagi pantengin via aplikasi selamat malam, yang lagi dengerin di streaming www.triramafmnet.com juga selamat malam. Besi yang lagi dengerin di Radio FM juga, selamat malam ya Besi ya. Mudah-mudahan malam hari ini pada sehat, ceria terus ya. Walaupun duitnya pas-pasan, gak apa-apa Besi ya. Insya Allah besok pasti akan bertambah ya. Akan bertambah rezekinya, duitnya makin banyak, kesehatannya juga makin banyak, terus hatinya makin tenang dan juga makin lapang ya. Oke, kita goyang yuk. Kita kasih dendang berikut ini ya. Besti, tetap stay tune di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM.net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
7: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Okay, bulu bertemu bulu, apaan tuh bulu apa ini? Bulu kucing kali ya. Kalau bulu kucing ketemu bulu kucing ya, bikin bersin. aduh. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat ya. Ini adalah lagu yang isinya tentang tebak-tebakan orang zaman dahulu. Tebak-tebakan itu biasanya mengasah otak ya keluarga sehat. Dan kadang tebak-tebakan itu tuh bisa jadi humor ya. Ya, silakan gabung yang mau telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Sekarang jam 8 lewat 41 menit. Masih ada waktu sekitar 1 jam 19 menit lagi kebersamaan kita, Bes, sampai jam 10 malam. Besti, malam hari ini yang baru pulang dari aktivitas ya. Barangkali baru pulang kerja, aduh rasanya capek banget. Ya sabar ya Bes ya, walaupun setiap hari kerja mudah-mudahan penghasilannya makin bertambah ya. Lelahnya terbayarkan dengan penghasilan kita yang bisa ditabung buat jajan anak dan juga istri. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Maklum Gu.
1: Malam juga.
0: Iya, ngomong-ngomong apa sih artinya bulu bertemu bulu?
1: Aku juga ngerti.
0: Bukan dirimu tahu kan orang-orang zaman dulu tebak-tebakannya gitu, Ma.
1: Enggak tahu aku. Walaupun aku orang bulu ketemu bulu aku enggak tahu.
0: Ya Allah.
1: Tebak-tebakan teka-teki aku juga enggak ngerti.
0: Teka-teki enggak tahu. Nanya Pak Warno, emang Pak Warno enggak tahu.
1: Enggak tahu, baru denger ini ya bulu ketemu bulu aku di lagu itu.
0: Ya Allah. Oke, silakan, Ma.
1: Aku requestnya Acong jadi Amir ya.
0: Enggak ada loh Mak, itu tuh lagunya.
1: Oh enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oh kalau seanu itu aja lah, malu bukan yang pertama aja.
0: Oke, buat siapa lagunya Mak?
1: Buat Bu Ribut, Bu Muslimah, Nelin, Lek Turino, selamat malam. Bu Ediana, Bu Esena, terus Mary Susanti juga selamat malam. Kapur Kentung, ada Penjaga Cinta, ada Mr. EQ, ada Mas Depa Putra LA, selamat malam. Julius, Penny, Lia, Apin Bulu-Bulu, MM juga malam. Mbak Wandira, Bapak E, Para, Pak Yanggi, Pak Yaka, terus Kang Firman juga malam. Terus ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, Mbak Neri Kota Gajah juga malam. Terus ada Bu Rumiase, Bu Watini, Bu Damiase, Pak Digatot, Bu Suprapti juga selamat malam. Bu Yuni Variagung juga malam.
0: Malam.
1: Ada Grandpa Maruti, Bunda Samba, Mama Moklas, terus sama Mama Bagas juga selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Bapak Eni, ada Bapak Abdul, Bu Mardiana, Bu Rosana, Mama Mega, Bunda Lili, Bunda Ulpa juga selamat malam. Alpian Dara Malang. Terus ada Mama Lili, Dewi Sekartati, Gading Rejo. Ada Pak Diadara-Dara, Kang Agus. Ada Pak Zamani, Pring Sewu. Zamani Sami Haji juga malam.
0: Malam.
1: Terus ada buat semuanya aja lah.
0: Semuanya?
1: Oh, itu Kang Almebel. Almebel sama Pak Yu Endra. Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU.
0: Oke deh.
1: Buat semuanya aja. Isiannya buat Pak Jenggot Putih sama itu.
0: Sama
1: Babi Omen.
0: Oke.
1: Makasih waktunya, Pandi.
0: Sami-sami, Mae, Panteng Radio.
1: Panteng Pirama, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Ada Maklum dari Seputaran Varia sudah bergabung. Ada Mas Yudi di sana, selamat malam ya. Mas Yudi, tukang ngaret. Ngaret terus setiap hari, iya dong. Soalnya ini buat kebutuhan sapinya ya. Sapinya nggak 1-2, tapi sapinya banyak. Waduh, lumayan ya Bes ya. Jangan dikira orang yang nganggur kerjaannya cuma ngaret doang itu nggak punya penghasilan, Bes. Justru sapinya banyak tuh kalau dijual bisa ratusan juta ya Bes ya. Bayangkan kalau harga sapi itu sekitar 25 juta sapi besar. Kalau Anda punya 5 sapi aja udah 100-an juta. Buat apa? Buat modal nikah. Buat modal nikah pun kayaknya turah-turah ya, Bes ya. Yang penting nikahnya sederhana aja gitu loh. Kalau Besti yang nikah artinya Besti yang punya peraturan dan Besti itu punya kebijakan untuk nikah itu dengan model acara yang seperti apa ya. Jadi jangan sampai Besti ngikutin cara nikahnya orang lain sedangkan kita aja ya budgetnya cuma segini. Jadi jangan sampai memaksakan kehendaknya Besti-besti semua ya. Halo, gue yang malam.
2: Halo.
0: Halo, mana Asin suaranya sekali. Ini? Halo, Bu Muslimah. Iya, Bu.
2: Dengar enggak ini, Mas?
0: Dengar lagi di mana ibunya?
2: Di rumah.
0: Udah pulang toh, Bu?
2: Udah jam 3 tadi pulang.
0: Oh, ala kirain maghrib baru pulang.
2: Enggak, jam 3 dan nyampe rumah kok, Mas.
0: Berarti tadi pulangnya barengan sama itu rombongan yang tadi pagi.
2: Iya, toh rombongannya itu satu sama istrinya terus Bu Suprati, aku sama Mbak Dian.
0: Oh, Mbak Dian juga ikut?
2: Iya, Mbak Dian.
0: Mbak Dian sama Mas Dret, Mbak Dian toh?
2: Mas saya di rumah.
0: Oh, Mbak Dian sama Arsi.
2: Iya.
0: Emang berangkat dari jam berapa, Bu?
2: Jam 10.
0: Oh, iya iya iya. Berarti tadi petuan sama rombongannya Pak Bos enggak?
2: Enggak, anu itu Pak Cupli sama Bu Daryati.
0: Oh, berarti mungkin Bu Muslimah balik, Pak Bosnya baru nyampe mungkin ya.
2: Dua kali, jadi enggak ketemu.
0: Enggak petuan, Bu An tadi kirain mampir ke sini.
2: Kira-kira di jalan Sena itu ketemu di jalan.
0: Oh, ketemu di jalan.
2: Iya kayaknya.
0: Ya oke deh, selamat beristirahat ya Bu ya.
2: Iya Mas.
0: Iya, silakan Bu.
2: Requestnya ini ya. Tiara ya Mas.
0: Oke, buat siapa salamnya?
2: Salamnya buat Pak Cupri,
0: ya.
2: Ada Bu Daryati, selamat malam yang tadi ketemu di tempat Mas Yudi. Buat Mama Lum, Bu Suprati, nyamat malam. Ada Mang Ocit, ada Tete, nyamat malam. Kantuk Mbak Pini, mat malam. Ada Mama Yoka Uyut, mat malam. Ada Mama Citra juga selamat malam. Buat lagi Grandpa ya selamat malam. Mas Julius sama Sprotonya selamat malam. Ada Mbak Cari, ada Bu Artati, ada Kang Darjonya juga selamat malam. Buat Mama Eka, Mama Deca, Bunda Samba, Bunda Sandi selamat malam. Ada Mama Ica, Mbak Warnonya selamat malam. Ada Babe Omen, ada Bambang Tampannya selamat malam juga. Ada Bu Rumiase, Bu Martini Wazaitunya selamat malam. Ada Bunda Lili juga selamat malam.
0: Iya.
2: Ada juga siapa ya? Ada Bunda Damiasenya selamat malam. Buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas ya.
0: Ini Grandpa Marupi udah disenggol belum?
2: Udah itu udah, tadi Grandpa ini. Maruti selamat malam.
0: Oke. Udah
2: Mas.
0: Oke, makasih ya Bu.
2: Buat Mas Pandi ya. Semoga selalu bertambah murah rezeki, cepat dapat jodoh yang soleha ya Mas ya.
0: Amin amin. Makasih Bu Pandeng Radio.
2: Sama-sama. Pandeng Dirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah. Assalamualaikum, hadir Kak Pandi, Juragan Mania, Bapak Hendro Taman Negeri, lagunya Pria Idaman. Salamnya buat rekan-rekan mancing, ayo pada semangat buat bertugas, terima kasih. Makasih Pak Endro, emang tiap hari banyak yang mancing ya Pak ya. Berapa orang sih Pak ya? Kalau sehari itu 10 orang ya lumayan ya Pak ya. Rame loh rumahnya. Assalamualaikum Mas Pandi, ini Mama Rizky dari Putra Rumbia ikut gabung lagi di Dangdut Malam. Mas Pandi lagi LF gak? Oh, lagi live gak sekarang di TikTok? Enggak Ma, ini lagi di cas HP-nya ya. Tahu sendiri HP mahal, gampang ngedrop ya. Tapi gak apa-apa ya, Pandi gak live malam hari ini. Yang penting suaranya masih terdengar dan menggema, menemani keluarga sehat yang lagi kesepian, lagi sendirian, lagi banyak masalah hidup. Biar Anda yang punya masalah makin bertambah masalahnya. Aduh. Kalau ngomong-ngomongin masalah itu nggak ada habisnya ya, Bes ya. Semua orang punya masalah hidup sendiri-sendiri. Orang gila, orang yang nggak gila pun ya, banyak yang punya masalah ya. Orang biasa, terus artis, pemerintah pun banyak masalah. Justru mereka pun masalahnya lebih banyak daripada kita ya, Bes ya. Halo, Goyang Malam. Halo, Goyang Malam, mana suaranya? Halo, mana suaranya ini? Oh, kok brutal ini ya. Selamat malam, ada Pak Pur Kenceng. Monggo-monggo, Bes, yang mau telepon lagi. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali,
0: selamat malam, Bestiku. Ya, kok brutal tadi?
3: Ada suara.
0: Kenapa?
3: Enggak ada suaranya.
0: Ya, sekarang sudah ada. Monggo-monggo.
3: Nih, salamnya buat siapa tadi? Mamanya
0: Bu Muslimah, Rizky. Mama Rizky.
3: Rizky Putra Rumbia itu apa guru TK itu ya?
0: Enggak tahu tuh Mama Rizky, apakah dirimu guru TK?
3: Iya, kayaknya itu Bu Yuti itu.
0: Oh, Bu Yuti, guru TK apa guru senam?
3: TK,
0: guru PAUD. Malam, Bu. Terus?
3: Buat makamu apa ngerti ya malam juga. Buat guru Miase juga malam. Malumin tuh Pak Warno juga malam. Bu Ina, Bu Muslimah, Bu Sumpati. Malam.
0: Iya.
3: Buat Elin, Bu Suha, Bu Sarti, Pak Sarti juga malam. Buat Pak Le Turina malam Le.
0: Malam.
3: Kato iki.
0: Apa? Apa?
3: Le Turina ya sana sendiri kato iki.
0: Oh gitu.
3: Lagi pandang yang punya kato Le Turina ya. Terus buat Le Makse pagi. Dan makasih waktunya Pandi.
0: Udah gitu aja. Oke. Terima kasih, kalau gitu selamat beristirahat ya.
3: Oke.
0: Oke, Banteng Radio.
3: Ramadang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandi, salamnya untuk Pak Evara, Pak Rizky, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oh iya, Bu Muslimah tuh, dapat salam dari Bu Muslimah ya. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon di 0812-1212-9310. Oh ya, ini sudah mau termasuk pertengahan bulan Juli ya Bes ya. Barangkali Besti lupa mau bayar listrik. Nih sekalian Fadi ingetin buat Besti yang punya tagihan listrik, tagihan internet, tagihan air ya. Jangan lupa dibayar supaya tidak menunggak. Halo Goyang Malam.
3: Sekali,
0: ya, malam Pak Jenggot Putih, deketin Pak HP-nya Pak. Ya, deketin di ini, di apa, di mulutnya Pak, biar agak keras. Nah gitu tuh.
3: Ya.
0: Nah kayak gitu. Besok onel pun kayak gitu ya Pak ya, biar suaranya kuat ya. Oke, yuk monggo Pak.
3: Ya ini ya, request aku bisa nggak ya?
0: Apa Mas requestnya?
3: Ini peristiwa silam
0: ada. Buat siapa peristiwanya Pak?
3: Ya yang buat siapa tadi ya?
0: Tadi yang ada Bu Muslimah.
3: Bu Muslimah, selamat malam.
0: Terus?
3: Ya maklumin itu juga. Ya Bu Yasena, Bunda ributnya. Ada Mak Kardi. Mama itu Mama Aja juga selamat malam. Ibu rumah apa rumahnya sih juga selamat malam. Ya, Bunda Michael, ada Om Pandusnya, ada Juragan Getuk juga selamat malam. Ada Amang Oji, Pak ini siapa ya putra lakirnya juga selamat malam.
0: Ya.
3: Ada Pak Erate. Kita selamat malam. Ada Ipa Yanggit ya. Ada Bunda Elizabeth yang dari kerajaan sana juga selamat malam.
0: Malam.
3: Ada ini yang langgeng. Pak Edi pasiennya juga. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Pak?
3: Oh ya ini ada pasti Maksum juga selamat malam. Buat semua aja Mas ya.
0: Oke deh, malam juga. Terus udah.
3: Terima kasih waktunya ya.
0: Oke, sami-sami selamat beristirahat ya Pak ya.
3: Ya.
0: Oke, panteng radio Pak.
3: Panteng Ramado.
0: Yo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jenggot Putih requestnya Peristiwa Silam. Oke deh. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi Bes di 0812-1212-9310. Kalau tidak ada yang telepon, mending kita dangdutan aja. Yuk. Oh, ya ada yang telepon. Ya udah deh, kita angkat dulu ya. Halo, goyang malam.
4: Asik sekali, Desi.
0: Halo, selamat malam Bu Ediana. Apa kabar dirimu?
4: Malam, Mas Pandi. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Benar ini.
0: Kenapa habis rewang, Bu? Apa habis ngangkatin batu bata?
4: Rewang Mas.
0: Oh gitu, rewangnya berapa hari?
4: Udah berapa hari ya? 2 hari.
0: Oh malah kirain 2 bulan berturut-turut Bu.
4: Iya, enggak mampu
0: tuh. Tiap hari rewang terus, mending kok dibayar ya Bu ya.
4: Iya, tapi kan ya gantian Mas.
0: Iya betul. Emang ada rencana mau hajatan apa tempatnya jenengan?
4: Ada dong.
0: Mbokan kalau rewang kan nanti gantian toh.
4: Iya.
0: Oke deh, selamat beristirahat ya Bu ya. Mudah-mudahan pegel-pegelnya hilang.
4: Ya wes
0: silakan.
4: Oke. Barusan turun sih Mas.
0: Apa?
4: Barusan turun
0: Pak Jenggot Putih.
4: Oh, salam kenal, selamat malam buat Jenggot Putih. Untuk muslimah, maklumin tuh, selamat malam. Putra LA, Putra Tandus, Pak Proto, selamat malam. Buat Amir Khan, buat Pak Udin, buat Mbak Seri, selamat malam.
0: Malam.
4: Mbak Ani, buat Bu Suprati, Bu Riput, Bu apa lagi?
0: Bu siapa?
4: Lupa ya.
0: Bu siapa yo?
4: Sudah nyasih, selamat malam.
0: Malam.
4: Terima kasih mas, tanpa terkecuali mas.
0: Oke.
4: Dendangnya apa ya mas yang
0: siapin? Dendangnya silakan, mau request atau mau pilih-pilih. Ini ada Peristiwa Silam, bukan yang pertama. Ada Tiara, ada Pria Idaman.
4: Itu aja, bukan yang pertama.
0: Oke deh, bukan yang pertamanya. Siap diputarkan, terima kasih. Oke deh, panteng radio Bu.
4: Selamat dong tentunya Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bu Ediana dari Veteran ya. Ini banyak orang yang sambat ya Bes ya, kecapean rewang. Bu Ediana, Bu Muslimah, dan mungkin semuanya capek banget rewang. Ya wes lah Beh, pokoknya istirahat aja. Bu Muslimah, dan mungkin semuanya capek banget rewang. Ya wes lah Beh, pokoknya istirahat aja.

0: ya, atau jalan-jalan di tempat, atau naik turun tangga ya. Tapi nggak perlu dipaksakan juga, karena kondisi seseorang kan beda-beda ya fisiknya. Kalau Besti bisa berolahraga, olahraga peregangan kaki supaya kakinya kuat ya, dan bisa beraktivitas dengan sempurna. Untuk yang punya masalah dengan pegel-pegel linu, artritis, radang sendi ya, Besti bisa konsumsi produk susu Etawa varian Zigo 26. Zigo 26 bagus loh untuk artritis ya. Kalau Besti punya masalah dengan asam urat, kadang-kadang sering nyeri-nyeri kakinya, sering sakit jari-jari kakinya ya, bisa konsumsi Agarilus drink dicampurkan dengan madu Nomurafit ya. Nanti bisa ditambah dengan susu Zigo 26 sehari 2 kali aja minum susunya ya. Atau kalau yang sudah cocok dengan Biosi, tidak apa-apa minum juga Biosinya, tambahkan dengan madu Nomurafit untuk mengatasi asam urat atau masalah persendian lainnya. Langsung borong yuk produknya di Radio Tri Rama FM dan Jaringan.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radukistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera menguji coba aplikasi berkas administrasi kepegawaian dan absensi atau BAKAS yang akan diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah. Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian dalam satu platform digital. Kepala Dinas Kominfo Lampung Barat, Lianto Eka Putra, menjelaskan bahwa BAKAS merupakan pengembangan dari aplikasi Sinetron yang sebelumnya telah digunakan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui aplikasi ini, ASN dapat mengakses layanan absensi berbasis ponsel, administrasi kepegawaian, manajemen kinerja, hingga simulasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dalam waktu dekat, simulasi penggunaan aplikasi akan dilakukan di seluruh perangkat daerah. Sebelum diterapkan secara menyeluruh, nanti aplikasi BAKAS dapat diunduh melalui Play Store dan digunakan oleh seluruh ASN termasuk P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Selain menghadirkan aplikasi BAKAS, Pemkab Lampung Barat juga terus memperkuat transformasi digital melalui pembangunan jaringan intra pemerintah berbasis fiber optik, penambahan titik akses internet di sejumlah rangka daerah, serta penyediaan wifi publik gratis di beberapa lokasi. Pemerintah daerah berharap berbagai inovasi digital tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat keamanan data, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikut.
4: Bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Qualen.
1: Kulo namine Waristo saking Utama Jaya. Niki kulo gadah keluhan penyakit jantung bengkak. Rasane niku sering dredeg kali mboten duwe tenaga. Alhamdulillah kulo ngunjuk sekualen telas kali niki mun radi lumayan.
2: Mun kathah perubahan ngaten.
1: Nggih.
2: Niku sing dikonsumsi Gardina sekualen kali
1: madu hitam.
2: Kali madu hitam. Sampun telas
1: kali Nitrope telas sekawan jane mbunan. Nah,
2: niki sekualene telas
1: kali
2: boten.
1: Nggih.
2: Ya sakniki sing dirasani jenengan pripun?
1: Alhamdulillah ampun lega.
0: Dapatkan Agarilus Qualen di seluruh radio jaringan Trirama FM Net.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
3: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
6: Cerita
7: apa, Dek?
6: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
7: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
7: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
7: wah,
6: Ma.
7: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
8: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
9: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
8: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
9: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
10: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi. 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

yang pertama keluarga sehat Indonesia. Enggak apa-apa ya, bukan yang pertama, yang penting jadi yang terakhir. Oke, selamat malam untuk para besi-besi semuanya. Malam hari ini lagi duduk santai ya, sambil megangin kepala. Kenapa kepalanya pusing banget ya? Pusing tuh bisa jadi karena stres ya, besi ya. Dan stres tuh biasanya terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Apaan tuh? Kebiasaan membuka HP di pagi hari. Maksudnya gini, Bes. Besi baru bangun tidur, terus udah megang HP, udah scroll-scroll HP ya. Udah buka status WhatsApp-nya orang, udah buka Facebook, udah buka TikTok, udah buka YouTube ya. Hati-hati, kebiasaan tersebut ternyata bisa memicu stres, mengganggu fokus, dan bisa merusak siklus alami otak. Soalnya Bes, waktu kita lagi bangun tidur, otak kita tuh lagi dalam fase transisi. Artinya fase apa namanya, perubahan ya Bes ya. Jadi kalau kita langsung buka HP di pagi hari, itu otak kita langsung menerima rentetan informasi dari layar ya, yang bisa membebani pikiran kita, sehingga nanti bisa bikin energi, terus suasana hati kita itu berantakan sepanjang hari. Coba deh Besti bandingin ya, bandingin satu hari Besti bangun tidur langsung buka HP dengan satu hari Besti bangun pagi baca doa langsung beraktivitas ya. Pasti suasana hati Besti itu jauh lebih baik yang bangun pagi langsung beraktivitas. Itu betul banget Besti. Ternyata hal-hal semacam ini perlu diperhatikan, karena kebiasaan ini ternyata banyak sekali dampak buruknya ya. Salah satunya bisa memicu stres dan kecemasan, terus bisa merusak fokus dan produktivitas kita juga Besti, terus bisa bikin kita merusak konsentrasi ya. Ngapa-ngapain gak bisa berkonsentrasi gitu loh. Kayak tadi ya, masak bubur bukannya dikasih jahe, malah dikasih lengkuas. Gara-gara sepele ya, kurang konsentrasi Besti. Terus kebiasaan buka HP di pagi hari itu bisa membebani kerja otak. Jadi kayak otak kita tuh banyak banget kerjanya ya. Orang aja kalau kebanyakan kerja bisa capek, apalagi otak ya. Otak malah bikin kita lemot dan juga sakit. Oleh karena itu kebiasaan tersebut kalau bisa dihindari ya Bes ya. Dan mulai dari sekarang kita harus biasakan bangun pagi baca doa dan langsung beraktivitas seperti biasanya ya. Dan mudah-mudahan ini informasinya sedikit tapi bermanfaat untuk para Besti ya. Untuk yang punya masalah dengan otak, barangkali Besti sering pusing, sering stres. Oh, nih, Pandikasi jamu tetes baking. Baking ini adalah produk herbal tetes yang rasanya enak banget. Untuk orang tua yang punya masalah dengan stres, pikun, barangkali punya keluhan stroke ya, cocok banget diminumkan baking ini. Eits, untuk anak-anak yang punya masalah dengan speech delay atau ngomongnya agak telat, anak-anak juga mungkin punya masalah dengan kecanduan HP, bisa diminumkan jamu tetes baking ini. Minumnya berapa tetes? 15-20 tetes aja. Konsumsi 2 kali sehari ya. Langsung dapetin yuk produk jamu tetes baking, mumpung lagi ada promo. Beli 2 gratis 1 di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Untuk para besi yang mau pesan produk herbal Agarilo series, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Sekarang untuk besi yang beli produk jamu tetes BOC ya, itu dapat bonus. Bonusnya adalah kupon ya. Ini kuponnya bisa besi kumpulkan. Kupon apa ini? Ini kupon loh ulang tahun Radio Tri Rama FM ya. Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM makin berkelas. Segera dapetin yuk kuponnya di setiap kemasan jamu tetes BOC. Kayak
Kayak biasanya ya Bes ya, nanti kuponnya itu ada nama, ada alamat, ada nomor HP. Kalau sudah diisi lengkap tinggal tunggu deh pengundiannya nanti bulan September ya. Mudah-mudahan nanti Besi yang beruntung bisa bawa pulang berbagai macam hadiah-hadiah ya, yang akan kami kasih untuk Besi semuanya yang beruntung. Jangan lupa ikuti acara gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM makin berkelas dengan mengumpulkan kupon undian pada kemasan jamu tetes baking. Langsung dapetin di radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke, selamat malam untuk para besi yang lagi pantengin malam hari ini. Barangkali baru buka radio ya, terus lagi pantengin Fandi siaran deh. Selamat malam besi, selamat beristirahat ya. Yang mau makan silakan makan dulu. Kalau capek makan mulu ya udah deh istirahat sambil nonton TV barangkali. Tapi dengerin radio juga. Ya udah deh kalau gitu, mat beristirahat ya Bes ya. Tak kasih dendang yang enak-enak. Besi tetap pantengin goyang malam. Asik sekali Bes.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum biosisihaga.
4: Oh, biosisihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: Ma?
5: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
4: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jenis.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Beda Arah spesial untuk keluarga saya semuanya. Walaupun beda arah, mudah-mudahan tetap satu tujuan ya. Sama halnya Besti yang beda cara pengobatan, tapi tetap satu tujuan, pengen sembuh dari penyakitnya. Rutin yuk konsumsi produk-produk herbal Agarilu series, minum juga produk Biosi dan susu Etawa. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rawa FM dan jaringan. Matur nuwun ya, Besti sudah pantengin Goyang Malam edisi malam Rabu. Mudah-mudahan pada sehat semuanya dan terhibur dengan sajian dendang-dendang dan informasi yang Fandi hadirkan malam hari ini. Selamat beristirahat Besti, nantikan program kami selanjutnya dan tetap setia bersama Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fandi pamit dulu, akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini sayangku cintaku? Datang di edisi di malam Rabu tanggal 21 Juli 2026. Seperti biasanya 2 jam ke depan Ajis akan menemani keluarga sehat ya.

atau di album nostalgia. Ada persembahan Madu Agar Ilusin. Ya kan, teman-teman keluarga saya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Satu dinding wali di perjumpaan kita keluarga saya, jangan kemana-mana, tetap di album nostalgia.

Oke, masih di Pancar Luaskan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat ya. Selamat menikmati istirahat malam dan selamat bernostalgia bersama Jesse. Oke, bisa outfitmu bisa ya. Bisa kalau mau COD mah bisa. Kan untuk susu Jigo masih ada promo yang beli 3 cuma 200.000, tapi yang mau original bisa. Tapi yang promo yang varian rasa ya, kayak coklat, strawberry sama kolostrum. Kalau mau yang original ada. Tapi enggak promo yang original, yang promo yang varian rasa bisa. Bisa hubungi ini di WhatsApp-nya ini ya. Kamu WhatsApp ini aja ya. Bisa besok bisa diantarin sama Jess-nya. Ayo untuk dimang keluarga sehat ya. Selamat bernostalgia atau di malam Rabu ya. Malam ini yang lagi rebahan, lagi santai, atau mungkin yang lagi ya mungkin lagi dagang kayak yang ada di Proliman depan pasar Taman Negeri ya, warungnya Mbak Leni. Juga selamat malam Mas Apri, Mas Bayu. Request angin malam dari Bruri. Oke, siap. Siap ditunggu ya untuk angin malamnya dari Bruri Marantingka. Atau Grimanun juga ditunggu. Ya, terima kasih. Atau yang request ditunggu ya, Bes. Ya, tenang aja. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, seperti biasa. Untuk di album Nostalgia persembahan Madu Agarilis, ada Saiful Ujung Berung. Untuk dimana juga selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam juga untuk dimu keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan tentunya untuk Madu Agarilisnya Sayangku Cintaku ya. Baik untuk di Radio Tarik Ramata juga jaringan. Atau yang tadi yang mau pesen susunya bisa ya, WhatsApp di sini aja Bes ya. Nanti aja sini konfir di sini ya. Terima kasih untuk di keluarga sehat. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk Madu Agarilis atau di Radio Trirama atau juga untuk di Radio Jaringan. Ada Pak Dasori dari Pais ya, sudah mendapatkan Madu Lambungku. Selamat malam juga ada Denta Pratama. Selamat malam Trirama dari Denta di Tegal Gondo. Selamat malam kembali untuk yang ada di Denta Tegal Gondo. Aku dulu di Tegal Gondo berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya. Sekarang kembali ke asal di Tanjung Kencono. Tegal Gondonya mas sana, Dentanya di mana? Bang Toro, selamat malam untuk di malam ini. Ada kakak Silvi juga yang ada di Tanjung Kesuma sudah menyatu untuk di album Nostalgia. Dan kita lanjut lagi di malam ini yang sudah mendapatkan ya Madu Agarilis. Ada bapaknya Anis ya, ada bapak Budi Utomo dari Kalipasir sudah mendapatkan Madu nomor Rafid ya. Selamat malam. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya, terima kasih. Kakak yang sudah mendapatkan Madu Agarilis ya, ada Mbak Ella dari Ukil 1 sudah mendapatkan Madu nomor Rafidnya. Terima kasih dan juga selamat malam. Ada Mas Tri dari Wai Mengaku Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Madu nomor Rafid. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya, sedang menyatu. Untuk di WhatsApp kita keluarga saya di 08
12 12 12 12 931 malam. Mas Ahmad, selamat malam Mas Joko dari Catur Swaku. Juga sudah menyatu keluarga sehat ya untuk di album Nostalgia. Untuk ya Pak Anton, requestnya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Oke, siap. Kakak Silpi, kamu gak akan komen. Ketemu tak jewer nanti. Kamu gak akan komen. Bang Aris mana Bang Aris? Terima kasih untuk sudah menyatu keluarga sehat. Kita dengarkan yuk satu album nostalgia dari miliknya Bro Rimaran 3 dengan Angin Malam. Spesial untuk keluarga sehat dia atau di malam ini. Sudah menyatu di 93,1 FM. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823 36. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Wah pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
7: Wangi banget, Bu.
6: Waduh.
7: Tapi lambungku.
6: Kenapa lagi nih?
7: Perih lagi nih, Bu. Mual.
6: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
7: kembung
6: Pak.
7: Kembung lagi.
6: Oh iya, Pak.
7: Ibu ingat apa?
6: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
7: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
6: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
7: Iya.
6: Nah, gimana?
7: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
6: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
7: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

Terima kasih keluarga Sehat Indonesia masih setia menemani di 93,1 FM atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus. Ada madu pala, madu no profit, madu lambungku, dan juga madu hitam pahit ya. Madu Agarilus keluarga sehat ya, punya manfaat luar biasa. Untuk keluarga sehat ya, penderita asam lambung, maget ini bisa konsumsi yang madu lambungku. Atau penderita asam urat rematik sefrosis pengapuran kebas selinung bisa konsumsi untuk madu nomor kita keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi bisa konsumsi madu ya hitam pahitnya keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat ya, untuk penderita susah tidur, migrain ya, atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, kecerdasan otak anak, ini bisa keluarga sehat ya konsumsi untuk madu pala. Untuk madu pala keluarga sehat ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Ini juga sangat bagus banget ya. Jadi untuk di kesempatan di malam keluarga sehat ya, untuk yang punya permasalahan kesehatan, jadi bisa keluarga sehat ya konsumsi untuk madu Agarilusnya, baik untuk madu pala, nomor afit lambung dan juga madu hitam pahitnya keluarga sehat. Dan untuk di sempatan di rumah keluarga sehat ya, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita untuk yang mau konsultasi dan juga pemesanan atau di 0831-760-600 ya. Selamat malam untuk di rumah keluarga sehat, ada Pak Enro yang ada di Taman Negeri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ada Juragan Mania numpang lewat. Rame gak Pak Hindro malam ini? Salamnya buat semuanya aja lah untuk dendangnya dari Ratih Purwasih. Untuk yang bertugas terima kasih. Tadi untuk Ratih Purwasihnya belum ya, belum naik ya. Lagi siap ditunggu untuk Juragan Mania. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada Belibis Putih yang ada di Pungkur Lampung juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Tebang album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ajis ya. Selamat malam kembali untuk Bu Muslimah yang ada di Veteran. Apa kabar AJS ya, kabar sehat, semoga sehat selalu. Atau gedenya kereta senja spesial buat Mas AJS, semoga selalu diberikan keberkahan ya, umur panjang rezeki juga begitu untuk keluargaku tercinta. Salam juga untuk semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan, semoga selalu diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rame Mas kesini main mancing. Siap main drum. Nanti kapan-kapan lah ke situ. Sebenarnya selesainya udah malam juga sih Ajisnya May. Terima kasih untuk Diman juga, selamat malam keluarga sehat ya. Dan untuk Diman ya kembali kita bernostalgia keluarga sehat ya. Satu dendang tadi ada Titip Rindu buat ayah spesial untuk keluarga sehat. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Veda, ini diminum nak.
3: Apa ini bun?
2: Sudah, diminum dulu.
3: Iya bun.
2: Ucap bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Gimana?
3: Manis rasanya. Veda sangat suka.
2: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
3: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
2: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
3: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
4: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
3: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
5: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak. Untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Tri Rama 93,1 FM.

sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih di persoalan dari Jalan Gauma Desa Taman Negeri Cepatar Wibungur Lampung Timur. Masih bersama Jasa Keluarga Sehat ya, di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dan juga wanita. Ya, untuk kejar konsumsi keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi ya setiap hari sebelum tidur 1 sendok ya. Bisa dirutinin selama 3-4 hari. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Bisa hubungi di call center kita atau juga bisa langsung datang atau ke di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Wibungur Lampung Timur ya. Jadi kalau kamu konsultasi dulu ya, tanya dulu, nanti ya kita akan pastinya kasih tahu untuk cara pemakaiannya, konsumsinya ya, untuk manfaatnya apa saja. Yang penting jangan malu ya Bes ya. Kenapa malu ya? Demi kebaikan diri kamu ya kan. Madu Tri Rama KJ ini manfaatnya luar biasa, bisa menguatkan libido dan juga ereksi, mengobati juga lesi dini, lemas sawat, impoten, batu tetap segar bugar setelah berhubungan ya. Dia juga bisa melancarkan peredaran darah ya, dan juga pastinya keluarga sehat memanjakan pasangan di ranjang. Yang sering kali mungkin untuk keluarga sehat Indonesia ya punya permasalahan dan sering berantem sama pasangan karena durasinya kurang tahan lama, ini bisa keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita atau di 0831 760 600. Kembali satu dendang ya untuk Pade Agus ya, selamat mendengarkan. Ada Tenda Biru dari Bunda Desi Ratnasari. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Oke, satu denang keluarga sehat ya. Dari Iis Sugianto, jangan sakiti hatinya. Atau di malam ini sudah bagi tahu untuk di menit 25 atau di jam 11 ya untuk waktu radio Ramadan sekitarnya. Atau yang telepon, maaf ya Bes ya. Aduh. Mau berkata jadi gak bisa telepon di acaranya Ajis Keluarga Sehat ya. Selamat malam dari Keluarga Sehat dia menyatu Ajis sambil rehat ya. Salam sehat untuk semua keluarga Tri Rama dan juga jaringan Rikisnya Benci Tapi Rindu. Terima kasih buat Mama Mega Benci Tapi Rindu. Kang Nur, selamat malam, selamat bergabung untuk di mau keluarga sehat ya. Untuk yang mau ya request boleh keluarga sehat. Untuk di 08 12 12 12 31 0. Atau juga untuk keluarga sehat ya Indonesia, bisa untuk di sempatan di malam ini. Atau keluarga sehat ya Indonesia tentunya yang mau ya, masih juga untuk request dedang-dedang album nostalgia ya. Terima kasih buat Mama Mega untuk yang ada di Gunung Batu sudah menyatu keluarga sehat. Atau di album nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya. Yang sudah mendengarkan ya untuk lewat TikToknya keluarga sehat ya, untuk kedimun juga selamat malam, selamat menikmati serat malam keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk kedimun keluarga sehat ya, untuk di malam ini yang sudah mendapatkan tentunya keluarga sehat ya. Untuk madu agarilus seperti madu pala, madu nomrafit lambungku, dan juga madu hitam pahitnya. Untuk yang mau COD atau juga pesan antar boleh sayangku. Silakan untuk keluarga sehat Indonesia bisa hubungi di call center kita, nanti bisa COD atau juga pesan antar dan keluarga sehat ya. Pak Anggi, selamat malam Pak Anggi yang ada di Sebawolu. Sudah menyatu keluarga sehat. Pokoknya untuk di malam ini selamat malam dimanapun berada untuk semuanya, untuk keluarga sehat ya dari Sabang sampai Merauke yang sudah mendengarkan, juga untuk yang ada di ya luar negeri juga selamat malam. Dan untuk di mana keluarga sehat ya sudah ikut tergabung, pokoknya terima kasih. Satu dendang kembali untuk menemani di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina untuk pria dan juga dewasa.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kau panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Ardinamata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dendang keluarga sehat ya, albo dosa lagi ya, jangan sampai tiga kali. Atau gede malam ini juga sudah ya, bahwa kita di menit terakhir di penghujung akhir acara. Atau gede malam Rabu di tanggal 21 Juli 2026. Waktunya just pamit sayangku. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan orang mangan pokoknya, ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau,

0: apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira. Ya Humaira,
1: wahai yang pipinya kemerah-merahan.
0: Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Iya, lalu gimana? Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini. Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau

0: buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal. Makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja tiap suku, ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, Supersip dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa toh yang mau dibunuh?" "Muhammad, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?"
1: "Apa toh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
1: "Siapa yang mau dibunuh?"
0: "Muhammad."
1: "Loh, sampean taunya dari mana?"
0: "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, "Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah." "Baik ya Rasul." "Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya." "Gantikan apa ya Rasul?" "Gantikan tidur di tempat tidur saya." "Baik ya Rasul." Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. "Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan." Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah.
1: Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya?
2: Beliau punya sandaran vertikal,
0: ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing.
1: Backingnya tidak kepalang tanggung,
0: yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis.
0: Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral.
1: Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya?
2: Caranya tentu dekat kepadanya.
1: Untuk dekat kepadanya,
0: melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat, ibadah.
1: Makin tinggi nilai ibadah,
0: makin dekat kita dengannya.
1: Makin dekat dengannya,
0: makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita.
2: Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gua naikin dah lo ke atas.
1: Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor.
2: Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha.
1: Nanti kan Allah lihat,
2: ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat.
1: Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita. Kalau memang dasar mesti nyungsap, nyungsap ke bawah.
0: Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah.
1: Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh.
0: Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri. Mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri.
2: Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang,
1: atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini?
0: Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
1: Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu?
0: Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain.
2: Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini.
3: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Keluarga sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Kulo Pak Wardi, Wai Pematu, Lampung Barat. Sinti Rauski asam urat niku teng awak niki nyeri-nyeri teng suku niku angel kaku damel melampah ya kecuk-kecuk linu sebagainya niku. Alhamdulillah dereng nate bengkak, cuman kan kulo lek mirengaken niku ngeri, kulo lek ngampe bengkak parah niku. Nggih.
6: Nggih. Dadah jenenge saniki ginem agarilus.
5: Agarilus.
6: Nginumnya agarilus napa, Pak?
5: Agarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam.
6: Pun
5: terus nganu Morinda juga empon.
6: Oh, Morinda.
5: Nggih, nggih.
6: Iku empon telas pinten botol, Pak?
5: Sekawan.
6: Sekawan paket.
5: Nggih.
6: Iku nginum agarilus ket kapan, Pak?
5: Mulai kulo nembe kalih wulan sepriki. Janiki sing kulo rasaken pun rada lumayan. Nggih, maksud kulo kersane saged mantun total lah sele kulo tasik ngejar niki.
6: Iku telas pinten botol ngeros kenten perubahan.
5: Telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku kados
6: niku nginum agarilus ya pancen
5: nggih
6: niku mireki radio
5: nggih
6: pas e
5: nggih
6: terus nginum sebotol niku alhamdulillah pun
5: wadah perubahan terus kula ngejar kula kengken adik kula kan mendetakan malih
6: terus niki pun sekitar kalih bulan
5: nginum
6: agarilus tapi
5: nggih
6: tetep diteruske ngoten
5: nggih
6: bentuntas.
5: Nggih.
6: Monggo Pak, pesen-pesen kangge masyarakat.
5: Pesen-pesen kula kali masyarakat keseluruhan Lampung Barat mbok menawi wonten keluhan, cobilah dicobi agarilus kersane sehat.
6: Persona.
5: Nggih, sami-sami.
4: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada Pak Guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silakan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak silakan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh. Wajar memang harusnya, tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa, beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh.
1: Sudah, saya sudah tahu kok.
2: Wong kamu jangan pura-pura.
1: Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja.
2: Iya, Rasul.
1: Iya. Sekarang gimana?
2: Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya.
1: Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya sepanjang itu belum terwujud. Sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real.
2: Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya. Ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam.
1: Beliau berprinsip apa?
2: Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi.
1: Apapun tugas kita di masyarakat,
2: sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustaz, mubaligh, kiai, ulama,
1: dalam berbagai profesi,
2: modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah.
1: Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan,
2: innakum la tasauna nasa bi amwalikum walakin yasauhu minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi.
1: Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak
2: dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik.
1: Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka.
2: Bagaimana gue mau ikut? Dia mukanya kayak batu kuburan.
1: Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka.
2: Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik.
1: Lihat saja, orang sekarang ini kan
2: entah makin lajunya dunia bisnis kita,
1: masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman.
2: Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang.
1: Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis,
2: orang akan lari dan jauh.
1: Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat.
2: Apaan lo Islam, bayang begitu?
1: Mikir nih anak,
2: gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak.
2: Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serg gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat.
1: Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengah cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis, tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besti-besti kesayangan aku. Gimana-gimana paginya menyenangkan, bahagia selalu ya tayang-tayangku. Jumpa lagi dong barengan Vina ya. Di suasana pagi hari ini barengan sedang semangat dangdut pagi bersama dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini, yang bakal menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, menyembuh dari berbagai keluhan penyakit, baik regeneratif atau juga penyakit kronis ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan Vina bakal nemenin kamu dengan berbagai denang yang asik-asik, dan tak lupa juga informasi kesehatan buat besi-besi semuanya ya.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Ya ampun Besti, kenapa sih kok semuanya pada mager-mageran? Ih, ada apakah gerangan atau gara-gara cuaca ya? Cuacanya kenapa sih Besti? Cuacanya kan ada haredang, ada juga yang redup-redup manja gitu kan, kayak dirimu yang manja sekali. Kayaknya Vina sendiri deh yang manja ya kan. Gak apa-apa sih manja sama orang yang tepat ya kan, daripada manja sama orang yang tidak tepat. Ih, takut banget loh. Oke, tayang-tayang ke semuanya. Happy apa? Happy birthday buat yang lagi ulang tahun. Tiba-tiba banget loh ya kan. Kenapa sih? Ada siapa yang ulang tahun? Ada siapa yang happy birthday gitu loh? Oh, aku tahu sih, kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh besi-besi semuanya ya. Ada yang happy birthday tapi gak ngasih tahu sama Vina. Ada yang happy anniversary juga gak ada yang tahu sama Vina. Pokoknya happy birthday dan happy anniversary untuk besi-besi semuanya yang lagi pada merayakan ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, segalanya dilancarkan. Wish you all the best untuk yang lagi happy birthday dan untuk yang lagi anniversary ya, entah itu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, semoga langgeng terus ya kan, semoga awet terus pernikahannya. Iya, semoga bukan hanya pernikahan sih, kayaknya ada disadiks juga yang lagi panteng, yang pacaran udah bertahun-tahun. Ya ampun, siapa yang pacarnya tuh bertahun-tahun? Bestika atau mungkin aku sendiri ya. Vina tuh enggak pernah pacaran yang bertahun-tahun sih. Pernah sih terakhir juga, dan alhamdulillah jadi yang terakhir. Jadi yang terakhir. Ya iya dong, masa mau nambah lagi ya gimana, nanti kan aku dimarahin. Ya pokoknya untuk basic-basic semuanya bagi hari ini, semangat ya, gak boleh lemes-lemes, gak boleh lesu-lesu. Walaupun udah lagi hari bahagia, tapi kok malah sedih-sedih tuh gimana sih Besti? Kan udah ditemenin juga barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi, udah ditemenin barengan Vina, masih aja ada yang lemes-lemes, ada yang masih rebahan juga, ada yang masih ya baru melek kayaknya. Ya udah nggak apa-apa Besti, tenang aja, Vina bakal tetap nungguin kamu kok ya, sampai kamu benar-benar biasa untuk berdiri dan kamu langsung mandi ya, karena cepet-cepet mau OTW. Tapi jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan apapun itu, yang penting perut kita udah keisi. Mau sarapannya roti, mau sarapannya langsung nasi, it's okay, no problem. Yang penting kalau misalkan kita makan nasi, nggak perlu yang pedes-pedes ya, yang sedang-sedang saja gitu kan. Takutnya kalau misalkan nanti makannya pedes-pedes, yang ada malah memperparah kondisi pencernaan kita, terutama adalah lambung kita ya. Sayangin lambung kita dari sekarang, daripada kita nantinya merasakan yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ya. Akhirnya kalau begitu Besti, pokoknya Vina bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti di program Sedap Semangat Dangdut Pagi di radio kesayangan kamu ini ya, tayang.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

awet muda gitu kan, masih kelihatan kinyis-kinyis kayak masih ABG tua. Tua. Tingkahmu semakin gila gitu kan, bukan gitu maksudnya. Jadi aku tuh udah tua tapi masih kelihatan muda gitu loh. Bahkan orang tuh sampai bilang, "Ah, enggak mungkin ah kamu tuh umurnya segitu," gitu kan. Ada apa ya? Atau mungkin gara-gara perawatan kali ya? Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kulit kita itu jadi kencang, tidak mengalami penuaan, terus kemudian juga kitanya selalu happy, atau mungkin kesehatan mental kita juga terjaga dan kita itu makan makanannya sehat. Iya, itu semuanya termasuk dalam kita bisa awet muda adalah makan makanannya, terus kemudian juga perawatannya ya, dan tak lupa juga apa, olahraga. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa terlihat awet muda. Walaupun udah berumur gitu ya Besti ya, tapi kayak masih awet muda aja. Siapa sih? Itu kayak Ninine. Tahu kan Besti, Ninine itu awet muda. Bahkan orang tuh kalau misalkan melihat dia, itu bukan melihat ya, penasaran gitu menanyakan umurnya berapa. Kalau Nininya itu bilang umurnya sekian, pasti orang tuh kaget. Gak mungkin gitu kan tiba-tiba. Ya soalnya Ninine itu menjaga pola makan. Iya, makanya tuh sayur-sayuran, terus kemudian juga rajin olahraga. Ya kan Ninine? Jangan salah loh, Vina sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Tenan, beneran. Tenan gak tuh, keluarkan jawanya. Beneran Besti, Vina tuh sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Entah kenapa gitu ya, padahal Nini Sari kan badannya kecil gitu ya. Sekarang mah udah mau bahasa Jawanya tuh udah mau undi-undian sama aku. Tenang aja Besti, nanti aku akan menyamakan ya berat badannya Nini Sari. Tapi emang bener loh Besti, Nini Sari itu tuh awet muda banget. Karena ya itu, Vina aja kalah loh skincare-nya sama Nini Sari. Beneran deh, alat make up-nya Vina kalah, skincare-nya juga Vina kalah banget sama Nini Sari. Gak tahu kenapa ya, pantusan aja awet muda ya kan. Yaudah deh, nanti Vina beli juga yang samaan kayak Nini Sari, biar awet muda gitu ya, di umur yang sudah tidak muda lagi tapi masih terlihat awet muda, kencang, mempesona. Jangan salah juga, Mami tuh, Mami juga sama loh, ya kan? Mami kalau dijajarin sama aku, ya ampun, seumuran, kayak seumuran gak sih? Apalagi dengan pakaiannya yang lala modis sekali ya Mami. Makanya Papi tuh kelepek-kelepek banget sama Mami. Mami, rahasianya apa Mami? Jangan-jangan Mami menggunakan sesuatu. Apa tuh? Sesuatu apa? Mami itu selalu perawatan juga Besti, karena ada anaknya yang seumuran juga sama Vina ya. Mungkin jaraknya berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu ya Mami ya. Jadi ini waktu tuh anaknya tuh selalu memberikan yang terbaik kepada maminya gitu loh ya kan. Jadi Mami tuh disuruh anaknya beli ini itu. Ya gak sih Mami, ya ampun ya. Makanya ini nih besi-besi dari Trirama dan Jaringan awet muda semua deh. Padahal umurnya tuh bukan lagi muda gitu loh. Tapi kayak bisa rasa kayak dijejerin tuh masih pantas aja gitu loh. Ya kan, ya Vina pengen banget deh seperti itu. Rahasinya apa sih kira-kira, boleh dong kasih tahu Mami sama Ninine. Oke deh Besti, ngomongin soal awet muda ya kan, memang sih tampil awet muda itu bisa dicapai dengan beberapa cara ya, terutama adalah perawatan kulit rutin dan gaya hidup yang sehat. Kuncinya itu terletak pada perlindungan Besti dari kerusakan akibat sinar matahari ya. Sekarang ini kalau misalkan kita gak melindungi muka kita dari sinar matahari ya, atau kita tidak memiliki perlindungan kulit kita dari sinar matahari ya, itu yang menyebabkan kita tuh jadi terlihat tua gitu ya. Makanya kenapa Besti itu butuh banget perawatan wajah, skincare. Itu adalah salah satu cara perawatan yang praktis banget agar kulit kita tetap kayak terlihat awet muda gitu ya. Perawatan kulit wajah seperti menggunakan sunscreen setiap hari itu adalah salah satu kunci dari kita awet muda ya Besti ya. Karena paparan sinar UV atau sinar matahari itu adalah penyebab utama penuaan dini atau kerutan dan flek juga ya. Jadi gunakan tabir surya minimal SPF-nya itu 30.
meski hanya di dalam ruangan aja. Kamu di dalam ruangan tapi kamu terkena sinar biru dari gadget atau mungkin dari komputer ya kan, terus kemudian laptop, itu juga sama aja bisa membuat kulit wajah kita itu jadi mengalami penuaan dini gitu kan. Terus kemudian besti, kalau misalkan lagi ada kegiatan itu benar-benar harus diperhatikan banget ya, untuk kulitnya itu harus dijaga banget dengan kita menggunakan sunscreen. Sekarang ini banyak banget merek sunscreen yang beredar, tapi kita harus memilih juga yang cocok dengan kulit kita ya. Sih sebenarnya bestie ya kan, tampil awet muda itu bisa kita capai dengan beberapa cara. Tadi Vina udah sebutin di awal, menggunakan sunscreen itu sangat penting banget dan paling utama ya. Selanjutnya nanti kita bakal ngebahas di segmen berikutnya, dan nanti kita juga bakalan absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biasi Siaga Herbal Tools Premium masa kini di seluruh jaringan dari Rama FM Net ya. Yang mau COD-an dari sekarang bisa langsung hubungi aja bestie di call center ya, konsultasi gratis juga boleh banget 0831 760-600.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Selamat pagi buat tayang-tayang aku yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya dan sudah stok di rumah banyak-banyak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kangen banget deh. Mau absenin dulu deh besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya ya. Kira-kira ada siapakah di sana? Ada seseorang ya, Besti ya, yang selalu rutin konsumsi Biosi Sihaga. Pak Sumaji dari Proyek Pancasila. Selamat pagi, Pak Sumaji. Sehat selalu ya. Mbak Rani dari Pelang Ijo juga. Mbak Rani. Mbak Rani. Gimana sih? Ya ampun, terima kasih. Ada Pak Warto dari Bumi Nabung juga. Terima kasih ya. Sehat selalu. Mbak Rindi dari Pulang Ijo. Pulang Ijo. Iya, Pulang Ijo lagi ini ya. Terima kasih buat Pak Sarif ya dari Bumi Nabung. Juga sudah dapatin produk-produknya. Ada Mbak Darsono dari Tugu Payung. Juga terima kasih Bapak dari wilayah mana ini? Dia Tugu Payung tadi. Gimana sih Vinanya? Iya, iya, maaf loh Besti, lupa Vinanya tadi udah nyebutin ya. Ibu Sutarni dari Tanjung Kencana juga terima kasih ya. Saya selalu yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga. Semoga dengan kita konsumsi Biosi Sihaga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beraktivitas, menjadikan kita lebih sehat lagi, menjadikan kita lebih bugar lagi, dan pastinya juga menjadikan kita biar tetap sehat terus. Ya iya dong pastinya ya. Ada Bu Painem dari wilayah SK1 juga terima kasih ya. Terus gak ketinggalan Biosi kita dari seputaran suka menanti ya. Dari Pasar Liwa Lamu Barat ada Ibu Sapna. Selamat pagi Ibu. Mbak Okta, apa kabar Mbak Okta? Semoga sehat selalu ya. Terus ada Pak Samingan dari PO. Iya, terima kasih udah dapetin biosinya loh, sama produk-produk herbal agarus yang lain. Ada Ibu Siti Pak Tona dari Johoran. Terima kasih ya Ibu, udah ngeborong banget ini mah ya. Ibu Citra dari Pematu ya, dari wilayah Pematu Lampung Barat juga terima kasih ya. Nggak ketinggalan ada tayang-tayang aku yang ada di seputaran wilayah mana lagi nih. Oh, dari Panjerejo ya. Ada Pak Kuat, terima kasih Pak Kuat. Sehat selalu. Mas Eko juga ya. Ada Mpok Ati sama Pak Hulilnya, Mas Andon, Mbak Rini juga, Mas Muji Tahu, ada Pak Sis, dan juga ada besi-besi kita yang selalu rutin konsumsinya. Ada Bunda Teto dari Sidobas kita ginenang ya. Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih ya. Pokoknya untuk besi-besi yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya, semoga jadi salah satu booster yang paling tepat, vitamin yang tepat untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat terus dan lancar terus segala aktivitas rutinitas paginya ya sayang. Tapi bukan hanya menjaga kesehatan tubuh aja yang perlu kita lakukan ya. Menjaga kulit kita, kulit wajah kita supaya tetap awet muda ya kan. Ya ampun, biar kinyis-kinyis kayak masih muda aja. Itu juga penting banget ya. Tadi kita udah spill satu besi, gimana caranya supaya kita itu terlihat awet muda ya, terutama dalam menjaga kulit wajah kita dengan menggunakan sunscreen setiap hari. Itu adalah salah satu cara yang paling efektif banget. Terus kemudian membersihkan wajah teratur ya, bisa cuci muka 2 kali sehari untuk mengangkat kotoran, debu dan sisa make up yang menyumbat pori-pori ya. Menggunakan pelembab dan juga serum bisa banget besti. Jadi kita harus memilih produk yang mengandung hyaluronic acid untuk mengunci kelembaban. Ya apa tadi minanya putihnya apa sih besti? Hyaluronic acid ya, atau apa ya? Gimana ya nyebutinya? Pokoknya itu ya, Bes. Kalau nggak tahu nanti besti searching aja. Terus bisa juga menggunakan retinol atau vitamin C untuk merangsang produksi kolagen. Bisa juga melakukan eksfoliasi, besti. Jadi eksfoliasi itu 1-2 kali seminggu aja untuk membantu untuk mengangkat sel kulit mati agar wajah kita terlihat tidak terlihat kusam dan wajah kita terlihat cerah mempesona gitu, besti. Dan kalau misalkan pola hidup itu juga perlu banget dijaga ya, besti ya. Kita bisa menghindari rokok dan alkohol tuh bagi cewek cowok sih, kan sekarang tuh cewek juga ada yang seperti itu. Nyonyonya begitu ya tayang-tayangku, karena merokok itu merusak kolagen dan elastis kulit, sedangkan alkohol itu membuat tubuh kita itu dan kulit kita dehidrasi kayak kering banget gitu ya. Terus bisa juga tidur yang cukup, besti. Saat tidur itu 7-8 jam, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang membantu untuk regenerasi sel kulit baru ya. Bisa mengelola stres, karena kalau misalkan kita stres, besti, stres berlebih itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang ternyata bisa memicu peradangan dan juga mempercepat penuaan ya. Dan yang terakhir adalah olahraga rutin. Itu sangat penting banget ya, karena aktivitas fisik itu memperlancar sirkulasi darah sehingga nutrisi dan juga oksigen lebih optimal di seluruh disalurkan ya ke sel-sel kulit kita. Jadi itu ya besti ya. Kalau misalkan besti mau nutrisi dari dalam juga boleh banget loh. Kita bisa memperbanyak air putih. Kenapa harus air putih? Karena ini bisa menjaga tubuh kita tetap terhidrasi agar kulit itu tetap kenyal dan lembab ya. Bisa mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, yaitu perbanyak asupan buah-buahan seperti berry, kiwi, jeruk dan sayur ya. Ada bayam, brokoli atau juga sayur-sayuran yang lain untuk melawan radikal bebas. Terus bisa juga mengurangi konsumsi gula berlebih, karena terlalu banyak gula itu ternyata dapat memicu proses glikasi yang merusak kolagen pada kulit kita ya. Dan untuk mendapatkan perawatan yang maksimal, terus kemudian biar kita awet muda serta tenaga kita tetap kuat, besti bisa konsumsi biosis siaga juga. Karena biosis siaga kan bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kalau kita sehat kan rasanya masih kayak awet muda gitu gak sih? Percuma banget kalau misalkan kulit kita itu sehat, kulit kita itu kencang gitu kan. Tapi ternyata kita organ dalamnya itu mengalami problem. Bayangin gimana coba. Makanya kenapa kita juga perlu banget untuk menjaga kesehatan dari dalam, menjaga kesehatan dari luar juga ya kan. Jadi itulah besti yang membuat kita tuh jadi awet muda, terlihat mempesona.

0: Anda dapetin bio sisi harganya. Dan terima kasih juga yang sudah menyatu barengan Vina di hari ini ya, yang lagi pantengnya melalui streaming, terima kasih www.radioteriramefm.net, atau juga yang lagi pantengnya melalui radio FM ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan untuk yang lagi di perjalanan, yang mau OTW kerja atau mau OTW ke luar gitu kan, BST keluar mana? Luar negeri. Jauh banget dong. Pokoknya sehat-sehat ya untuk tayang-tayang aku. Terima kasih untuk bersamanya hari ini barengan Vina. Waktunya Vina buat pamit. Sampai jumpa kembali besok sayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Nyanyi suka-suka, joget sama saya. Kita

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, imbauan Polres Pring Sewu agar masyarakat menyerahkan senjata api ilegal secara sukarela telah membuahkan hasil. Setelah beberapa hari lalu, polisi menerima penyerahan 2 pucuk senjata api rakitan dari warga. Kini 1 pucuk Senpira berikut 3 butir amunisi aktif kembali diserahkan kepada aparat kepolisian. Senjata api ilegal ini diserahkan melalui Hendri Purwanto, warga Kelurahan Pring Sewu Utara.